di belakang. Kita rapat sendiri loh Bu, jangan rapat loh Bu ya. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh ibu-ibu. Coba ibu-ibu kalau pergi ke supermarket, judulnya apa? Judulnya apa? Mamamu judulnya apa kalau supermarket? Belanja apa? Judulnya apa kalau ke supermarket? Satu item apa dua item judulnya, Pak? Judulnya kan satu item. Apa? Minyak goreng. Mau beli ini, satu item apa dua lah. Tapi dia gak akan istiqomah berada di jalan yang lurus, Pak. Baru masuk supermarket, itu tenan-tenan yang di depan sudah menyajikan buy one, get apa? Udah beli satu, dapat dua. Wah murah nih. Belok dia. Keluar, nyebrang sono lagi, diskon spesial. Sono lagi, promo sini lagi. Kagak kelar-kelar. Akhirnya minyak gorengnya jadi dua gerobak. Ya, berarti kan jalannya gak istiqomah itu. Ya kan? Akhirnya budget sebulan inti bablas angin wes itu. Ya gak cukup. Nanti yang disalahin gajimu yang kurang gitu kan ya. Ya mohon maaf Ibu ya. Jadi istiqamah apa jalan yang lurus kata Ibnu Qayyim rahimahullah itu menuntut adanya keistiqamahan seseorang untuk meniti jalan ini. Kalau dia tidak istiqamah, ya berarti dia tidak menempuh jalan yang lurus. Berarti tersesat dia. Atau kita balik, jalan ini disebut sebagai jalan yang lurus, berarti jalan itu harus apa? Harus istiqamah terus. Makanya disebut jalan yang lurus. Dan ketika dia istiqamah dalam menempuh jalan yang lurus ini, maka dia akan apa? Dia akan sampai ke tujuan. Al-isal ilal maksud, kata Ibnu Qayyim. Dia akan sampai. Jalanan ini akan menyampaikan dia ke tujuan. Karena dia lurus dan istiqomah kamu. Menyampaikan Anda ke tujuan. Dan yang ketiga, jalanan ini dekat pada akhirnya. Dia dekat. Coba dulu pulang dari Jakarta ke Semarang, Pak. Ke Jawa Timur. Berapa hari? Hah? Dulu sebelum ada tol. Siapa yang ngalami lewat darat? 2 hari, Pak. 2 hari. Anda pulang ke Sumatera. Tengah-tengah aja deh, Palembang. Berapa hari, Pak? 2 hari kan? 1 hari setengah. Kira-kira sehari. Sekarang? 4 jam dari penyeberangan ke Palembang, pusat kota. Jadi ini hal yang diwajar. Asal apa? Asal jangan keluar Lampung. Gak istiqomah kamu. Ya kan? Mau ke Semarang, mampir dulu ke Tegal. Mampir ke Tegal, belok ke Guci. Ya, gak pulang berarti. Gitu. Jadi as-sirat mustaqim, jalan yang lurus di doa itu menuntut adanya istiqamah. Ketika istiqamah, maka akan dia menghantarkan Anda ke tujuan. Lalu dia akan cepat sampai. Berarti inilah yang harus kita tempuh. Istiqamah itu apa? Saya tidak mau membahas terlalu panjang di sini. Istiqamah itu diartikan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya, Utsman. Para khulafa' ar-rasyidun mengartikan makna istiqamah. Dia mengatakan istiqamah itu tetap berada di atas tauhid dan jangan syirik. Ini Abu Bakar yang mengatakan. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, istiqamah itu adalah tetap berada di atas perintah dan larangan. Perintah dikerjakan,
larangan Anda jauhi. Wala taruhu rawana sa'alib. Nah, Umar bin Khattab yang ngomong, jangan belok-belok kayak serigala kamu. Kalau Anda gak istiqomah, nanti kamu kayak serigala, katanya Umar. Inilah istiqamah. Tauhid, perintah, larangan. Di situ berarti kita akan melewati jalan yang lurus ini. Dan saat itu kita akan sampai ke tujuan. Yaitu rahmat dan surga Allah. Dan mudah pada akhirnya nanti. Mudah. Tapi kalau kita nyempil-nyempil lagi. Apa yang menghalangi seseorang dalam perjalanan itu? Yang menghalangi seseorang dalam perjalanan itu adalah syubhat dan syahwat. Kata Ibnu Qayyim, liyanzur asyubhat wa syahwat allati ta'uquhu an sayrih ala hadha siratil mustaqim. Kalian harus perhatian dengan dua hal ini, yaitu syubhat dan syahwat yang merintangi perjalanan kalian melewati jalan yang lurus. Nah, ini beli satu gratis dua ini. Diskon 30%, 50%. Silakan melihat aja, boleh. Nah, itu kan syubhat semua ini. Ya kan, beli satu dapat dua ini. Ini apa? Ini syubhat. Kalau boleh ngelihat aja itu syahwat, Mas. Ya kan? Coba jualan yang sederhana. Yang nyajiin siapa? Yang nyajiin paket hemat. Kurang kain. Jadi inilah hidup, Mas. Penawaran-penawaran. Syubhat, syahwat. Syubhat ini ilmu-ilmu yang gak benar. Mulai ngaji, udah alhamdulillah belajar ngaji, belajar tauhid, sunnah, belajar. Sudah belajar ini akhirnya kena. Res areanya, apa itu? Mulai mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Dengan dalih, enggak kok, saya cuma hanya belajar motivasi aja dari para penulis-penulis ini. Duduk, belajar, dibaca buku-buku misionaris-misionaris, buku-buku barat, buku-buku filsafat. Dengan dalih, ini hanya membangkitkan kita untuk semangat aja. Ini buku motivasi. Ini buku bisnis. Syubhat. Syahwat. Ya. Masih berinteraksi dengan hal-hal yang berurusan dengan syahwat. Ini akan merintangi perjalanan seseorang di dalam perjalanan dia menuju sirat mustaqim. Profesi. Itulah syahwat. Yang terkadang masih harus dia pikirkan 10 kali untuk meninggalkannya. Akhirnya hijrahnya pun terhalang oleh itu semua. Sulit dia. Padahal ada lumayan jabatannya tinggi di bank pemerintah. Mau ninggal bingung. Saya bilang, Pak, jujur aja deh dari mata hati Anda, saya bilang. Dari mata hati Anda, bukan mata Anda, saya bilang. Mata hati Anda aja. Benarkah kucuran dana untuk UMKM itu membantu UMKM? Atau malah menjadikan pemilik UMKM jadi tambah stres? Mikirin Anda untuk bayar? Tidak menjawab A atau B dia. Diam seribu bahasa. Jawab salah. Yes, mending gue diam deh. Coba baik-baik. Hal-hal yang seperti ini kadang syahwat-syahwat ini kadang terlalu kuat rintangan di jalan. Yang pada akhirnya istiqomah kita di perjalanan melewati sirat mustaqim itu terhalang. Pekerjaan, profesi, hobi, ya kan, hobi, teman, ini adalah syubhat dan syahwat. Ta'uquhu 'ala sayri fis sirat, menghalangi dia untuk jalan di sirat mustaqim.
Hati-hati, kata Ibnu Qayyim. Hati-hati lo ya, hati-hati. Ini hanya pengantar dulu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak mau bahas masalah ini terlalu apa namanya, terlalu dalam ya. Kemudian beliau juga mengomentari di kitab yang lain. Beliau mengatakan tadi sisi istiqamah ya. Hati-hati istiqamah kita di atas sirat mustaqim ini berhenti di mana? Di promo-promo buy one get one, buy one get two gitu kan. Hati-hati di situ, Mas. Hati-hati. Anda mau resign, Anda dinaiki jabatan. Dan ini umum. Lembaga-lembaga ribawi itu. Musik, Anda berpikir 1000 kali karena gitar Anda harganya 300 juta. Dan seterusnya. Teman-teman Anda, bagi Anda investasi, hati-hati. Syubhat semua. Syahwat. Ini merintangi jalanan kita. Ya, ini satu sisi. Ada sisi lain dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim di kitab Fawaid. Beliau mengatakan bahwa halumma ila dukhuli ala Allah wa mujawaratihi fi daris salam. Ayo kita dekat dengan Allah di surganya, yaitu darus salam. Bahasa beliau halumma, ayo. Ayo. Siapa yang mau dekat dengan Allah? Di mana? Di surga Allah namanya Darussalam. Tempat yang terbebas dari apa? Keburukan. Tidak ada buruk-buruk lagi, tidak ada. Itu surga tempat kenikmatan. Bila nasabin wala ta'abin wala anak. Di sana Anda tidak akan capek. Tidak akan mengeluarkan energi lagi. Tidak ada capek. Tidak ada ngeluar energi. Tidak ada sama sekali. Bal min akrabi turuq wa ashaliha, inilah jalan termudah menuju surga Allah. Oh, yang tadi sirat mustaqim. Ini jalan paling mudah menuju Darussalam, menuju surga yang penuh dengan keselamatan. Mau enggak ke sini? Enggak capek lo. Surga enggak capek, Mas. Itu tadi ilustrasinya. Masuk tol, Halim, nyetir, 5 jam nyampe Semarang. Tambahin 4 jam nyampe Surabaya. Ya kan? Nyetir di Jakarta, PP setiap hari berapa jam? 4 jam. Jadi kalau ke kantor, kalau anak, sehari bisa 4 jam nyetir. Ya, berarti apa? Mudah, sederhana, balhiya min ashaliha wa akrabiya. Ini jalan termudah menuju surga Allah Darussalam. Halumma, ayo, mau gak dekat dengan Allah, masuk surga tanpa energi, tanpa capek, tanpa tenaga yang berarti, tidak. Gak ada. Bahkan ini yang termudah, yang paling gampang menuju surga Allah. Gimana caranya? Apa rumusnya? Rumusnya kata Ibnu Qayyim. Annaka fi waqtin baina waqtain. Anda ini hidup di satu masa waktu yang diapit oleh dua waktu. Sekarang kita ini di jam ini berada di sini, kita ini diapit oleh dua waktu. Waktu apa? Dan ini semua adalah umur kita. Semua ini umur kita. Diapit apa? Waktu kal hadir, waktu Anda sekarang, itu di antara dua. Ma mata wa ma yustakbal. Waktu Anda yang kemarin, lampau, dan waktu Anda yang akan datang. Dan ini umur kita. Kita hidup sekarang, diapit dengan dua waktu, kata beliau. Waktu yang lampau dan waktu yang akan datang. Dan inilah umur kita. Ini umur kita semuanya. Maksudnya, falladhi madha, yang sudah terjadi di masa lalu. Masa lalu kita semuanya pasti tidak sebening berlian, Mas.

Wadzaka syai'un la ta'aba 'alaika fihi wa la nasab. Itu sesuatu yang kamu enggak butuh capek kok. Taubat, menyesal, istighfar, enggak butuh capek. Enggak butuh tenaga, enggak butuh energi Anda, enggak. Wala mu'anatu 'amal ibsak. Dia tidak butuh Anda mengerahkan seluruh energi Anda yang berat untuk taubat. Tidak. Enggak butuh itu kata. Innama huwa 'amalul qalbi. Taubat itu amalan hati. Yang lalu butuh taubat, istighfar itu amalan hati. Amalan hati butuh energi. Butuh tenaga berat? Tidak, Mas. Itu amalan hati kok. Capek? Enggak, butuh amalan hati, Mas. Adapun yang akan datang, yang belum terjadi, nanti sore, besok, butuh apa? Tinggalkan perbuatan dosa. Wamtina'u katarkun waroha. Anda meninggalkan dosa, itu nyaman, kata Ibnu Qayyim. Anda ninggalin dosa, roha, nyaman Anda. Laisa huwa amalan bil jawarih. Itu bukan perbuatan fisik Anda. Meninggalkan itu bukan perbuatan fisik. Yang membutuhkan energi, enggak. Kenapa? Karena tinggal dibuang saja. Enggak butuh energi, Mas. Jadi kita ini hidup antara sekarang, masa lalu, dan yang akan datang. Yang lalu butuh hati, yaitu taubat. Apa itu? Nyesel. Lisannya istighfar. Capek? Itu energi? Enggak. Yang akan datang tinggal apa? Tinggalin aja, Pak. Tinggalin itu butuh capek, butuh energi. Kenapa? Nggak apa-ngapain kok. Saya nggak mau itu. Ya udah, tinggal ditinggal aja kok. Nggak mau, ya udah, selesai. Apa Anda harus mengerahkan seluruh energi Anda untuk meninggalkan itu? Enggak kan? Tinggal ditinggal aja. Tinggal dibuang aja. Jadi ke surga itu gak butuh energi. Gak butuh tenaga. Gak butuh membuang semua keringat. Butuh hati dan dibuang. Selesai. Hati menyesal. Besok tinggalin. Sudah. Tampung. Apa yang ditinggal? Perbuatannya. Teman-teman Anda tinggalin, selesai. Wa innama huwa azmun wa niyyah jazimah. Semua ini hanya butuh apa? Azm. Kekuatan niat saja. Cuma butuh kekuatan niat. Itu aja. Kekuatan niat juga, apakah itu energi? Enggak. Kalau kita bisa melakukan ini, maka hidup kita ini nyaman. Roha. Enjoy. Tentram. Damai. Itulah kebahagiaan. Ini luar biasa ini nasihatnya. Inilah hidup, Mas. Inilah meniti jalan yang lurus. Saat itu akan bisa istiqamah. Bisa? Bisa. Yakin? Yakin, Mas, bisa istiqamah. Kenapa? Karena hatinya sudah punya tekad bulat untuk taubat sama Allah. Dan hatinya punya tekad bulat untuk meninggalkan semua yang dosa. Maka dia akan berjalan lurus. Ini yang mudah. Tinggalkan semua. Apanya? Perbuatannya. Teman-teman Anda. Lingkungan Anda. Tinggalkan semua. Butuh energi? Enggak. Kisah laki-laki yang membunuh 100 orang.

dia hanya butuh apa itu lagi? Anda tahu itu kisahnya. Butuh apa dia? Kekuatan tekad. Ketika dia punya kekuatan tekad, hatinya bulat. Itu apa? Menyesal dia. Ya, saya nyesal. Saya nyesal. Lalu, besok saya akan tinggalkan semua. Tinggalin, sampai dia ditinggal. Akhirnya nyaman dia hidup, bahagia dia. Dia dekat dengan Allah. Karena terjadi pemutihan. Ini konsep. Ini sederhana. Gak butuh apa-apa. Butuh satu tok tekad aja udah. Tapi kalau mulai terbersit subuhan, gak, saya insya Allah bisa jaga diri lah. Ini teman-teman saya dari SMA. Ini teman-teman saya ini udah lama nih. Oh, bisa. Gak bisa. Anda masih piara. Ya. Anda masih piara curu, mas. Nanti si curu beranak pinak jadi tikus. Ya, tikus jadi sampah. Kelar. Gak bisa. Pemikiran yang gak saya bisa jaga diri. Gak, saya masih ini. Ini teman gue dari SMA. Ini teman dari kecil. Gak bisa. Mereka-mereka yang menjerumuskan Anda ke dunia maksiat. Ini pekerjaan. Kalau gak nanti saya makan dari mana? Emang rezeki muncul dari kolong rumahmu kan? Enggak kan? Rezeki itu dari langit, mas. Bukan dari kolong rumah Anda. Rezeki bukan datang dari pemerintah. Tidak. Rezeki datang dari wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki Anda. Jangan khawatir. Kita meragukan rezeki. Ngapain? Akhirnya perjalanan menuju sirat mustaqim terhalang. Saya sering katakan seorang nelayan, dia mau ngelaut, tiba-tiba gak jadi dia. Kenapa pak gak jadi ngelaut? Iya pak, saya ragu-ragu, di laut ada ikan gak pak ya? Oh, anget nih jidatnya pak. Rupanya belum makan 2 hari nelayan. Gimana? Anda meragukan laut dengan isi ikannya? Coba. Ikan teri diambil setiap oleh satu nelayan aja sudah jutaan ikan teri itu. Ada berapa nelayan di situ yang ngambil ikan teri? Terus induknya brojol berapa itu, mas? Bayangin aja. Dan seterusnya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang ngasih rezeki Anda bukan laut. Yang ngasih rezeki Anda bukan rumahmu, bukan perusahaan. Kalau memang ini haram, jelas-jelas haram, saya mau jalan yang lurus, pak. Saya gak mau terhalang dengan bayuan dan sebagainya. Enggak lah. Saya mau jalan terus, pak. Rezeki, pasti laut, pasti ada ikannya, bang. Selama saya napas, ada rezeki saya. Kalau saya mati, dibungkus, berarti apa? Wassalam. Kata Umar bin Khattab, rezeki dan ajal itu berjalan. Ini atas. Gak ada ceritanya Anda jalan, umurmu jalan, rezekinya nyangkut di Gunung Putri. Enggak. Enggak ada. Rezeki jalan, umurnya mandek. Enggak ada, mas. Sudah, ini akan jalan bareng. Ini pasti. Ini satu mukaddimah yang luar biasa. Lalu, hijrah itu apa sebetulnya? Ini jam 10 ya. Ini mukaddimah itu. Lalu hijrah itu apa, mas?
Banyak para ulama ketika mengomentari hijrah dari beberapa sudut pandang ayat Al-Quran. Contoh di ayat Al-Quran di surat Al-Anfal, Allah mengatakan di ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Mereka yang beriman, mereka yang hijrah, dan mereka yang jihad. Ingat mukaddimah dua tadi ya. Mereka yang iman, kemudian dia hijrah, kemudian dia jihad. Apa yang dimaksud hijrah di sini? Kok digandeng dengan apa? Iman digandeng dengan jihad. Jihad notabene adalah perbuatan fisik yang paling mulia. Ingat, jihad perbuatan fisik yang paling mulia. Iman adalah pondasi akarnya. Ini pondasinya, ini cakar ayamnya ini, Mas. Iman. Tengah-tengahnya ada apa? Ada hajaru hijrah, lalu muncul amal. Berarti setelah dipasang cakar ayamnya, muncul apa? Hajaru, lalu muncul amal yang ditonjolkan, amal yang paling mulia. Oke. Kemudian ada pula di ayat yang lain, ini satu ayat ya. Ada ayat yang lain yang maknanya agak berbeda, yaitu apa? Surat Al-Hasyr ayat 8. Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang miskin yang hijrah. Maksudnya alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim, mereka diusir dari rumah-rumahnya dan dari harta benda mereka. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Siapa yang tahu? Orang-orang miskin yang hijrah. Kenapa mereka hijrah? Karena diusir dari rumahnya dan diusir dari harta bendanya, dirampas. Siapa yang dimaksud? Penduduk Makkah yang ke Madinah. Makanya dari situ muncullah perang Badar. Di mana itu bukan perang awalnya. Itu adalah apa? Meminta hak mereka yang dirampas oleh penduduk Makkah. Yaitu dengan cara menghadang kafilah dagang mereka. Rumah dan harta gue lo rampas, gue mau ambil sekarang. Terjadilah dari situ perang Badar. Berarti hijrah ini apa maknanya? Apakah ada perbedaan antara hijrah di ayat ini dengan hijrah yang di ayat pertama tadi? Feeling Anda gimana? Hah? Ayat ini hampir mirip dengan yang di An-Nisa ayat 100. Wa ma yakhruj min baitihi muhajiran ilallah. Siapa yang keluar dari rumahnya hijrah menuju Allah. Berarti yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Keluar dari rumahnya hijrah menuju Allah. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua. Berarti yang dimaksud lil fuqara adalah para sahabat. Mereka ekonominya mapan, jemaah. Punya rumah, punya harta benda, punya bisnis di sana. Tapi diusir oleh orang-orang Quraisy Makkah yang kafir. Lalu mereka harus pergi. Allah mengizinkan mereka untuk hijrah memang. Allah mengizinkan. Kenapa? Karena itu. Hijrahlah mereka. Berarti yang dimaksud hijrah di sini apa? Pindah tempat. Pindah rumah, pindah tempat. Dari Makkah ke
Madinah. Yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya. Oke, okay. Kenapa mereka mau meninggalkan rumah dan harta bendanya? Satu, sami'na wa ata'na barakallahu fik. Karena Allah yang nyuruh. Tapi faktor yang ini juga penting ini. Karena apa? Karena apa? Karena tekanan, tekanan lingkungan. Yang ketiga karena apa? Karena akidah iman. Mereka enggak bisa beramal saleh, mereka enggak bisa menyebarkan Islam, enggak bisa beramal lah, intinya di situ enggak bisa. Kok enggak bisa? Iya, karena ada tekanan. Dan upaya-upaya untuk ngusir halus maupun kasar. Enggak bisa Anda tinggal di sini karena di sini sudah Anda enggak bisa ibadah lagi. Disitulah mereka hijrah. Faham penyebabnya? Penyebab ini perlu Anda tarik nanti dalam konteks keseharian kita. Ketika kasus yang sama muncul, berarti akan muncul solusinya yang sama. Paham tidak? Nyambung apa enggak nyambung? Nyambung. Oke. Okay. Ada lagi kasus lagi di surat An-Nisa di ayat 34. Wahjuruhunna fil madaji'. Kamu hijrahi istri-istrimu di ranjang-ranjang. Ini kasus lain lagi ini. Kamu hijrah dari istrimu tapi di ranjang-ranjangnya. Yang dimaksud hijrah ini apa? Pindah rumah. Maksudnya apa? Kan disebutkan fil madaji', di tempat tidur. Berarti hijrah di sini apa? Pisah ranjang. Pisah ranjang itu apakah pisah fisik juga? Apa? Enggak. Kalau yang tadi pisah apa? Pisah fisik? Iya. Berarti hijrah itu menuntut kalau pertama pisah apa? Fisik. Itu harus apa? Bahasa kerennya boyongan, Mas. Boyongan. Tinggal. Kenapa? Karena sebab yang tadi. Tekanan, tidak bisa ibadah. Kalau yang ini pisah fisik? Hijrah fisik? Enggak. Wahjuruhum fil madajik, tempat tidur toh. Berarti yang dihijrahi apanya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa ya, Pak? Bukan, kalau hati lah cerai, Pak. Hijrah hati cerai Anda berarti, Pak. Menyelisihi, berarti yang dihijrahi apanya? Kalau menyelisihi sifat, berarti apanya itu, Pak? Sisi apanya? Bukan. Fisik, kalau Anda bilang tadi sisi sifatnya, berarti apanya yang dihijrahi? Apa? Apanya? Perilaku. Berarti perbuatannya agak apa? Kok nyimpang? Maksudnya apa hijrah di sini? Hijrah itu dari tempat tidur. Maksudnya apa? Perbuatan. Maksudnya perbuatan apa di sini? Jauhi dari perbuatan fisiknya, enggak. Maksudnya jangan diajak ngomong, diem-dieman. Itu lah, silent treatment kata orang Jaksel. Walah, bukan ngomong. Loh, kalau saya kasih tahu dari awal lah Anda ngobrol lah. Kalau diajak mikir kan enggak bengong Anda. Apa enggak ngobrol kan Anda kan? Apa? Silent treatment. Berarti silent treatment itu hijrah apa itu? Hijrah fisik apa hijrah perbuatan? Hijrah perbuatan itu maksudnya apa? Perbuatannya tok yang di
tinggal. Paham? Sama pula di surat Al-Furqan 30. Inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh kaumku meninggalkan Al-Qur'an ini mahjur, hijrah. Al-Qur'an ini dihijrai sama dia. Maksudnya apa? Hijrah yang mana ini? Fisiknya jauh dari Qur'an? Enggak, Pak. Al-Qur'an di mana-mana. Perbuatannya jauh dari Qur'an? Kafir, Pak. Iya enggak? Terus apa nyayu? Diabaikan hatinya. Hatinya jauh dari Qur'an, Pak. Berarti dekat dengan apa? Hatinya dekat dengan apa? Fulus. Kebanyakan vitamin F. Kebanyakan vitamin F, kata orang Sunda. Jadi hijrahnya di sini apanya? Hatinya jauh. Anda tak kasih fikta, enggak saya terjemah. Hijrah menurut bahasa ini. Lah penong Anda. Enak aja. Emang Anda doang yang mikir. Ini mikir juga dong. Tak kasih lagi ayat lagi Anda. Surat Al-Muzammil ayat 10. Bunyinya apa? Wahjurhum hajran jamila. Hijrahi dia dengan hijrah yang baik. Berarti di sini yang mana? Berarti kita terkumpul tadi hijrah itu ada berapa model jemaah? Apa mas? Fisik, perbuatan, hati kan? Oke. Kalau ayat ini wahjurhum hajran jamila, hijrahi dia dengan hijrah yang indah. Berarti yang mana? Salah satunya atau semuanya? Semuanya, barakallah. Wahjurhum hajran jamila, semuanya. Fisikmu jauhin, sikap perilakumu juga enggak ada komunikasi, sudah. Hati buang, hapus nama dia dalam hatimu. Waduh. Ganti dengan yang lain. Udah rame terus, rame gitu, rame. Kemudian di surat Al-Mudathir ayat 5, saya tunjukin kata hijrah dalam Al-Quran. Saya gak terlalu masuk perbedaan diksi dan sebagainya lah. Enggak ya. Di Mudathir ayat 5 bunyinya apa? Warujaza fahjur. Apa arujaza di situ? Ini kalau mulut Indonesia paling angel ini ngucapin kata ini. Warujaza, ini repot ini baca ini, yakin repot. Banyak kan makan jengkol nanti akhirnya baca ini nggak bisa kamu. Warujaza gitu nanti baca repot Anda. Nggak bisa ngomong Z kan orang sini kan? Iya orang Jawa nggak bisa, apalagi Sunda nggak bisa mas. Z nggak bisa. Z jadi apa? Jet. Kalau baca ini gimana terus Pak? Warujaza, angel Pak. Minta bangun jam 1 malam di pojokan rumah Pak membaca ini. Warujaza, apa rujaza itu artinya? Dosa, maksiat. Fahjur, kamu hijrah ini. Berarti hijrah yang mana ini? Salah satunya apa semua? Hah? Semuanya. Paham. Jadi hijrah itu apa sih? Meninggalkan. Jadi inti makna hijrah itu apa? Meninggalkan, Pak. Oke. Meninggalkan. Berarti intinya hijrah itu awalnya dipakai untuk meninggalkan dalam bentuk apa? Fisik. Nah, itulah awal mulanya. Yaitu sahabat yang tinggal di Makkah hijrah ke Madinah. Nah, Anda jangan berpikir orang hijrah tetap kaya, Mas. Mereka sahabat waktu hijrah fisik ini ya, semua ya.
Ya, bedol deso, Pak. Bahasa Inggrisnya begitu. Mereka dari Makkah ke Madinah, Allah sebut mereka yang hijrah ini dengan sebutan apa? Fukara. Apa benar mereka itu fukara? Benar gak mereka itu aslinya fukara? Enggak, Mas. Mereka kaya raya, Mas. Tapi ini bukan zaman sekarang. Anda hijrah kemanapun, duitmu masih di kantong. ATM-mu di mana-mana masih di sini. Aset kepemilikan harta Anda, tanah dan sebagainya, gak akan keluar dari diri Anda. Anda kemanapun itu. Tapi zaman dulu, belum ada BPN, Mas. Iya kan? Harta masih di mana? Di bawah bantal, Mas. Hartanya Suhaib Ar-Rumi di mana? Di bunker bawahnya. Harta mereka Abdurrahman bin Auf di mana? Hartanya Utsman di mana? Hartanya Abu Bakar di mana? Di lemari. Jadi ketika mereka hijrah, ya habis semuanya, Mas. Mereka Allah sebut apa? Fukara. Berarti konsekuensi dari hijrah fisik, Mas. Lihat tuh. Pertanyaan saya, apakah mereka dengan adanya hijrah itu ke Madinah, mereka jadi miskin, terus besok mereka mati kelaparan, Mas? Terus kenapa kita takut? Kenapa kita takut ketika kita hijrah takut mati kelaparan? Padahal rekening Anda masih di kantong. Padahal aset Anda masih Anda pegang. Coba lihat. Mereka miskin. Lil fukara miskin, miskin. Abdurrahman bin Auf jadi miskin. Inilah cerdasnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Dipersaudarakan antara muhajirin yang miskin dengan ansor yang tuan tanah. Tapi mereka bukan mental-mental orang yang down. Oh, habis hijrah jadi kerupuk kampung bego gitu. Jadi sayur oyong. Kemarin jadi oyong, Pak, gencek, Pak, gagah, Mas. Habis hijrah jadi sayur oyong bego begitu, Pak. Kata orang Jawa Timur jadi pendoyo, Pak. Tahu pendoyo, Pak? Apa pendoyo? Pendoyo itu timun. Timun, Pak, kenceng digodok, Pak. Bego tuh ketawa tuh orang Jawa. Pasti ngeres pikirannya. Bego terus abis hijrah. Iya, Pak, saya baru hijrah, Pak. Kok bahlul begini ente hijrah? Jadi ager-ager gitu. Ya. Jadi bahlul abis hijrah. Loh, Mas, sahabat, Mas, fukara. Yang kaya nampung mereka. Tapi mereka bukan mental-mental pengemis. Menunjukkan sayur oyong. Iya, Pak, saya hijrah, Pak. Enggak. Ar-Rabi' ibnu Anas bilang sama Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, saya punya banyak kebun kurma. Kamu pilih kebun saya mana yang kamu sukai. Tak kasih. Coba inti digituin, Mas. Milih yang paling produktif kamu. Ya Abdurrahman, saya punya istri-istri. Kamu pilih mana yang kamu cocok, tak cerai, kamu nikahin. Boro-boro punya istri dua. Satu aja belum diisi ini, nak mau dua lagi. Kan gitu kan? Pilih. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Tidak, tunjukin saya pasar mana, saya mau dagang. Gak sampai di situ, orang Ansor datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kebunku, ambil, bagi ke muhajirin. Jawaban Rasulullah SAW, jangan. Ajarkan dia, mereka, cara pegang cangkul. Mereka gak ngerti megang cangkul. Ajarin dia bercocok tanam, cara nanem, cara ngebon. Kalau sudah panen, hasilnya baru kamu bagi dia. Ini konsekuensi hijrah, tegar. Habis itu mereka Abdurrahman jadi yang paling kaya dari mereka.
cobalah mereka jemaah. Mereka enggak akan kiri. Enggak akan mati. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat miskin, tapi beliau hidup panjang umur. Tak miskin juga setelah beliau hijrah. Anda tahu siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Juntub Ibnu Junadah. Tahu siapa? Kamu baca sirahnya beliau. Siapa? Penyamun bulu. Hijrah, ditinggal. Pergi ke Madinah. Miskin, miskin. Tapi apakah setelah itu dia terus kere mati gara-gara miskin? Tidak ada cerita. Coba renungkan ini, Pak. Lil fuqara'il muhajirin. Suhaib ar-Rumi diserahkan semua harta bendanya ke Abu Jahal. Karena dihadang, karena dia enggak bisa hijrah. Ini yang kamu mau, wahai Abu Jahal. Iya, ataitana su'lukan lama lalak. Suhaib, lo datang kemari, miskin bego, kata Abu Jahal. Terus sekarang kamu mau pergi dengan harta bendamu. Kamu yang bego. Kamu mau harta, ambil nih semua. Gue gak butuh. Deal. Deal. Pergi deh. Disambut sama Rasulullah SAW. Rabihat tijaratuka ya Suhaib. Kamu udah bisnis sama Allah ya Suhaib. Untung besar kamu ya Suhaib. Gini hijrah. Hijrah fisik. Apapun konsekuensinya, mereka tanggung. Subhanallah jemaah. Lihatlah. Ummu Salamah ketika suaminya masuk Islam. Hijrah pergi ke Madinah. Harus terpisah dengan istri tercinta. Terpisah beliau 1 tahun lamanya. Ngapain Ummu Salamah? Setiap pagi duduk di bawah pohon kurma. Nungguin suaminya selama 1 tahun. Kata para ulama sejarah, ini ikon dari sebuah kesetiaan seorang istri. Ketika suaminya mewafat, saya bermimpi kamu menikah lagi dengan laki-laki yang jauh lebih mulia daripada saya. Siapa itu? Rasulullah SAW. Menderitakah beliau dengan hijrahnya? Menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah seterusnya jemaah. Inilah makna hijrah jemaah. Aslinya hijrah meninggalkan. Aslinya meninggalkan apa? Meninggalkan tempat. Kapan kita harus meninggalkan tempat? Ketika komponen tadi. Kita gak bisa ibadah. Tekanan-tekanan luar biasa di situ. Apalagi di tempat ibadahnya bukan tikus jamaah, ular kobra di situ jamaah. Dipatokin terus inti. Banyak yang haram, banyak ini. Kan? Ini makna hijrah. Kata Imam Raghib Al-Asfahani, kila ada yang mengatakan muqtadha dhalik. Berarti orang yang hijrah itu mengharuskan apa? Hijranu syahwat. Meninggalkan syahwat. Meninggalkan perilaku-perilaku buruk. Meninggalkan dosa-dosa semuanya. Tinggalkan. Berarti ini hijrah apa ini namanya? Hijrah apa? Perbuatan dan hati. Tinggalkan semua. Hadza huwa hijrah. Kembali ke sejarah. Masuk Islam mereka pertama-tama. Tahun kelima dengan masuk Islamnya mereka. Tahun kelima kenabian. Tekanan luar biasa. Hijrah mereka ke Habasyah. Hijrah pertama itu. Gak lama dapat isu di Habasyah. Bahwa para sahabat yang di Makkah hidupnya nyaman. Ini isunya. Balik mereka. Setelah sampai, ternyata ini berita hoax. Balik lagi dia, hijrah lagi mereka dengan jumlah yang lebih besar. Itu hijrah yang kedua. Tekanan. Muncul hijrah yang ketiga, yaitu hijrah ke Madinah itu. Tekanan. Gak nyaman.
Skenarionya di mana? Skenarionya di Aqabah. Tahu Aqabah enggak? Tahu Aqabah? Kalau haji ngelempar jumrah itu, Mas. Jumrah satu, kan ada tiga. Jumrah ula, usta, Aqabah. Yang paling pojok. Tiang-tiang. Tiang satu, tiang dua, tiang tiga. Yang tiga ini yang disebut dengan nama Aqabah. Dulu bukan tiang sebetulnya. Jumrah itu bolongan, Mas. Lobang. Dikasih tiang buat apa? Buat tanda. Gitu. Tiang itu nandain jumlah lubang. Lubang sumur. Buat apa? Buat ngelempar batu ke sumur. Bukan ngelempar tiang. Katanya ngelempar setan. Setan ini siapa? Ngaco aja ngelempar setan. Kagak ada setan di situ. Ngelempar batu di lubang masukin gitu loh. Nah, ketika waktu ngelempar itu tanggal 10, disitulah terjadi sebuah meeting besar antara Rasulullah SAW dengan penduduk Yathrib, Madinah. Lalu tahun kedua, lalu tahun ketiga, disitulah Rasulullah mengirim siapa? Mus'ab ibn Umair, da'i ustad pertama dikirim ke Madinah. Berikutnya setelah yang ketiga, barulah disitu hijrah mereka welcome. Karena sudah ada perjanjian di situ mereka. Mereka tidak rido melihat Rasulullah SAW tertekan. Silahkan pindah ke kota kami. Kami menyiapkan segalanya. Luar biasa. Itu hijrah fisik. Meninggalkan syirik. Berarti harus apa? Meninggalkan kemusyrikan. Meninggalkan keburukan yang ada di sana. Perbuatan. Berarti hatinya sudah tidak boleh lagi terikat dengan sana. Nah, inilah jamaah hakikat dari sebuah apa? Hijrah. Lihat komentar dari Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan demikian. Hijrah itu apa? Hijran musakanatil musyrikin fi amsarihim. Meninggalkan apa? Musakana. Musakana itu apa? Meninggalkan sakan, tempat tinggal mereka yang dekat dengan orang-orang musyrik. Meninggalkan kedekatan mereka dengan orang-orang musyrik di rumah-rumah mereka. Fatahawwalu anhum, mereka pindah dari rumah-rumahnya dan pindah dari kedekatan dengan mereka dan dari negara-negaranya. Ila ghairiha, ke tempat yang lain. Inilah namanya hijrah pada hakikatnya. Berarti apa? Meninggalkan fisik perbuatan, meninggalkan perbuatannya, fisiknya, perbuatannya, dan hati Anda sudah tidak ada terikat dengan mereka sama sekali. Ketika terikat hatinya masih ada di sana, maka terjadilah kasus sebelum penaklukan kota Makkah itu. Di mana Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat bahwa beliau akan menaklukkan kota Makkah, tapi tolong beritanya jangan dibocorin ke Makkah. Kenapa? Kami datang ke Makkah dengan damai, bukan mau perang. Tiba-tiba ada seorang sahabat membocorkan rahasia itu. Tahu dari mana? Jibril turun. Ya Muhammad, susul si Fulan bin Fulan di daerah ini. Di situ ada seorang perempuan yang bawa surat. Dia ingin membocorkan rencana itu. Diutuslah oleh Rasulullah SAW Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Diutuslah Ali bin Abi Thalib dan seorang sahabat, komandan perang yang diutus. Bertemulah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat ini, dengan perempuan ini. Keluarin surat yang di badanmu. Enggak, saya enggak bawa surat. Pedangnya dikeluarin sama Ali bin Abi Thalib, ditaruh di lehernya. Kalau kamu enggak keluarin pedang ini yang ngelucutin badanmu. Takut dia, dikeluarin dari sempilan rambutnya. Isinya membocorkan rahasia. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Fulan bin Fulan. Dipanggillah, kenapa kamu bocorin? Iya ya Rasulullah, lihat nih, hatinya masih terikat. Kenapa kamu bocorin rencana ini? Iya ya Rasulullah, saya punya keluarga di sana. Kasihan. Saya takut terjadi apa-apa. Saya enggak ada niatan apa-apa. Hatinya masih apa? Ada connect.
Umar ngamuk jemaah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melepas kepala dari badannya. Tak potong kepalanya ya Rasulullah. Rasulullah SAW bilang, jangan Umar. Ini sahabat mulia, dulu ikut perang Badar. Dosanya diampuni. Lah kalau inti kita dikorok bener sama malaikat kita. Jadi ini kisah sejarah yang gak bisa Anda pungkiri. Bahwa hijrah fisik, perbuatan, dan hati. Ya sahabat itu mulia karena perikut perang Badar lah. Itu ikut apa? Kita ikut apa? Itulah Ibnu Qayyim tadi mengatakan. Sirat mustaqim istiqamah. Masa lalu taubat sudah. Yang ada tinggalin. Tinggalin perbuatan dosa. Lah inilah hijrah yang hakiki. Cukup jelas ya. Kemudian nah, kita kembali di ayat yang tadi jemaah di Al-Anfal 72 ya. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Mereka yang iman berarti pondasi cakar ayamnya ditanam sama dia. Berupa apa? Iman. Apa itu maksudnya? Tekad yang kuat. Kan masih gelimang maksiat Ustaz. Mana ada iman? Ada iman. Makanya di sini dibutuhkan apa? Tekad. Coba ucapan laki-laki itu yang membunuh itu. Datang ke ahli ibadah. Ya fulan. Inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Pak Haji. Saya bunuh 99 orang Pak Haji. Seseorang yang berani mengatakan saya bunuh orang sekian menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Tekad pak, kekuatan hati untuk merubah. Tapi kan dia belum berubah kan? Salah datang dia, datang ke ahli ibadah. Ah udah kelewatan lo, bunuh 99 mau tobat, kakak ada. Digenepin cepek sekalian lo, lah ngajar. Kan gitu kan, genep udah cepek sekalian deh. Tapi tekadnya kuat, saya mau berubah. Nyari lagi, oh ketemu ahli ilmu yang punya ilmu. Pak, saya bunuh 100 orang, bisa tobat? Bisa lah. Siapa yang menghalangi Anda untuk tobat? Nggak ada. Sesadis apapun perbuatan Anda, kalau mau tobat, bisa. Lihat, coba sambungin dengan penjelasan Ibnu Qayyim. Berarti kan gampang kan? Gampang, mudah. Butuh apa? Tekad. Bisa, bisa. Gimana caranya? Tinggal kamu tinggalin aja. Tinggalin itu temanmu, fisik. Karena meninggalkan fisik berarti meninggalkan apa? Perbuatan. Hatinya tinggalin, pergi ke sana. Di situ ada orang baik-baik. Nah, fisik. Fisik. Gak bisa Anda, gak saya sudah hijrah. Tapi masih nongkrong sama mereka. Contoh rokok deh. Udah gak ngerokok? Enggak pak. Alhamdulillah, Anda sudah hijrah, udah gak ngerokok. Tapi duduknya sama siapa? Sama perokok, sama ahli hisab. Lama kelamaan ngisep lagi Anda. Ngisep lagi, sudah. Besoknya yang diisep beda lagi. Narkoba. Sambil pakai narkoba, sambil jenggotan segini. Loh, saya gak ngarang ini semua terjadi. Terjadi, mas. Malam pakai, maghribnya kajian, mas. Serius lo ini. Maghrib kajian sampai isya, habis isya pengajian, habis isya nongkrong sama teman-temannya. Ibu ketawa aja tahu kayaknya. Jadi ada kan orangnya kan. Jadi subhanallah, mas. Tetap mati dia. Contoh lagi perempuan. Kali ini perempuan ya. Gantian lah, masa laki melulu.
perempuan pakai jilbab panjang, panjang jilbab, ngaji, masya Allah, aktif pengajian mas. Punya suami, baik, lengkap sudah, kurang apa? Tapi dia masih tidak meninggalkan ngaji. Maksudnya dia hijrah hanya perbuatan saja. Maksudnya apa? Ini perempuan sejenis LGBT dia. Sejenis dia. Ini perempuan. Jilbab dia panjang. Kok tahu? Oh, dia sendiri yang cerita kok. Misalnya, saya sulit Ustaz meninggalkan. Saya sudah nikah Ustaz. Saya ngaji Ustaz. Ngaji Ustaz di pengajian. Tapi kok sulit saya untuk meninggalkan perbuatan itu. Penyebabnya apa? Hijrahnya baru separuh. Dia, Anda belum meninggalkan ini lingkunganmu, fisikmu belum kamu tinggal. Tinggalkan ini. Ini teman-teman ini. Wa idza khalau ila, coba bahasa Al-Quran ketika sifat munafik. Wa idza khalau, ketika dia duduk ngobrol berduaan sama siapa? Syayatinihim. Allah tidak bilang ketika dia duduk sama CS-CS-nya, teman-temannya. Enggak. Allah bilang apa? Ketika dia duduk sama setan. Setannya apa? Balik lagi ke setannya dia di situ. Sulit saya Ustaz ninggalin Ustaz. Nasihati saya. Lu telepon lo Pak. Ngomong lo Mas. Saya suka sejenis Ustaz. Saya ngaji Ustaz. Tapi saya sulit meninggalkan. Lu berarti kan ada keinginan. Tapi gak utuh hijrahnya Mas. Anda analogkan dengan kisah-kisah yang lain di sekitar Anda. Makanya Imam Raghib Al-Asfahani tadi, muqtada dzalik. Orang yang hijrah dengan fisiknya, dia harus meninggalkan semuanya itu. Atau ninggalin perbuatannya toh. Nggak bisa, itu kan cuma rumah tangga aja. Iya kan? Bisa ranjang. Kalau meninggalin semua, yuk cerai namanya. Man. Subhanallah. Apa janji Allah untuk mereka yang hijrah ini? Kita lihat ayatnya ya. Di surat Al-Anfal ayat 74. Sama yang tadi, tiga komponen tadi. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Yang tiga, iman, hijrah, jihad. Walladzina awaw wa nasaru. Nah, teman-temannya bantuin dia. Nah, dibantu sama siapa? Teman-teman yang baik-baik dibantu. Ayo bantuin kalau ada sahib-sahib antum yang hijrah. Bantuin, apa yang bisa Anda bantu? Lu jadi teman, nampung dia, dagang atau apa bareng-bareng. Awaw wa nasaru, mereka menampung dan menolong. Lihat, nampung dan nolong. Allah bilang apa? Nih, humu ulaika humul mu'minuna haqqa. Inilah orang beriman yang sebetulnya. Ini orang beriman yang sebetulnya aja. Siapa? Yang hijrahnya, yang nampung, yang apa? Yang nolong. Ini semua orang-orang ini mukmin semua ini. Terus yang kedua, lahum maghfirah. Allah ampuni semua dosa yang lalu. Tuh. Taubatnya diterima. Clear jemaah. Sudah gampang kan akhirnya hidupnya. Gak butuh capek kan katanya. Duh. Tinggalin semuanya. Hari esok jangan diulangi. Yang orang yang lain temennya, bantuin dia. Tolongin dia. Maka semua ini orang beriman dan diampuni nanti endingnya. Terus yang ketiga, waris kongkerim. Allah kasih rezeki kamu yang baik. Tuh, kurang apa ya, Mak? Karim itu apa? Karim itu kebaikan yang banyak. Barokah. Allah kasih kamu rezeki yang baik. Kurang apa? Hah? Kita hanya yang kurang ajar. Coba lengkap ini. Mukmin diampuni dosanya, rezekinya. Tapi mindsetnya jangan mindset kapitalis. Mindset kepintaran belajar matematika.
apa? Ninggalin gaji 50 juta, mau hijrah. Setelah hijrah, pengen dapat gaji 70 juta. 70 juta. Oh, semprul nih. Jadi hitung-hitungan apa di otaknya? Dunia berarti niatnya. Ada curunya ini niatnya. Ya. Niatnya ada curunya ini. Emang ada? Ada jamaah. Tak kasih tahu ya. Resign dari kerjaan. Sekarang hijrah Ustaz. Apa itu? Jadi panitia kajian. Tapi panitianya kajiannya minta duit. Kenapa? Karena kajian yang diurusin itu kajian menghasilkan fulus. Dan fulus yang dia peroleh dari pengajian lebih gede dari gajinya. Ada MT begini? Ada. Gak usah nanya lu ya. Gak boleh nanya MT. Ada? Ada. Ada jamaah. Resign dia terang-terangan resign. Ustaz sumber dari mana? Oh, intelijen khusus. Tembok bicara. Ya, ada, Mas. Ustaznya diemlah. Udahlah, itu urusan inti sama Allah ajalah. Ada, Mas. Hijrah, ditinggalin kerjaan, ditinggalin. Jadi jangan. Semua niatnya harus tetap. Ya. Coba ini kembali ke ayat ini. Mukmin diampuni rizkun karim. Benar kaedahnya kata Rasulullah SAW dalam hadis. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti kamu. Apakah diganti berarti sisi nominal? Tidak. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini tidak. Apa itu? Rohah, kenyamanan. Mas, udah tinggal kerjaan? Iya, Ustaz. Apa, jualan apa sekarang? Buka toko, Ustaz. Apa? Ya macam-macam termasuk jual air galon. Gimana rasanya, Mas? Sebulan pertama remek badan saya, Ustaz. Orang kantoran jabatannya tinggi. Gajimu berapa di kantor dulu? 60 juta, Ustaz. 60 juta sebulan. Iya. Sekarang jual apa? Jual air galon, Ustaz. Gimana penerimaanmu, gimana lebih banyak? Ya kalau hitungan angka ya dulu lah, Ustaz. Sekarang udah remek semuanya, Ustaz. Badannya maksudnya remek, capek ngantriin galon angkat-angkat. Terus kenapa gak balik lagi aja ke dunia yang gak lah, Ustaz? Apa yang kamu peroleh? Nyaman saya, Ustaz. Ini yang diganti oleh Allah. Nyaman, tentera. Nah, dan contoh kayak gini banyak. Ada lagi yang manajer perusahaan asing. Fasilitasnya dahsyat. Bonus tahunannya 2M, 3M. Nyayur, Mas. Istilahnya orang nyayur kan gitu kan ya. Ini bonus nyata lo ya. Nyayur, Mas. Sekarang apa yang kamu peroleh? Yang saya peroleh tenang, Ustaz. Sholat, adzan, masjid. Adzan ke masjid. Allah dulu. 2 miliar sih bonus. Tapi hati gak pernah tenang, Ustaz. Gak ada ketenangan. Galau, gelisah, takut, ini, udah gak pernah nyaman. Seperti pengendara motor di lampu merah. Coba ente lihat. Jangan disenggol, dilihat aja. Apa jawaban dia? Pawang keragunan yang keluar, Mas. Ngapain lo lihat-lihat? Monyet, gitu. Iya kan? Stres semua. Sudahlah, jangan diajak ribut, Mas. Kasihan dia, udah stres, itu tambahin lagi, ribut lagi. Apa yang Anda peroleh? Itu tadi Ibnu Qayyim bilang apa? Rohah, nyaman. Nyaman itu apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Enteng beban Anda. Beban itu apa? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal
minta tolong sama Allah dengan sabar, sholat sabar. Dan itu berat loh mas, berat, kecuali yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu yang hatinya rohah, tenang, tumakninah, nyaman, ke masjid enak. Udah Ustaz. Kata ikhwan yang di Blok M, punya buku di bawah. Gimana mas, kerjaan kamu dulu dahsyat loh mas, gede loh itu. Iya Ustaz, dulu gak pernah ke masjid. Sholat aja bolong-bolong Ustaz. Sekarang mau ke masjid, tutup toko ke masjid. Pengajian duduk, selesai duduk, balik lagi toko. Alhamdulillah. Ada yang beli, ada, setiap hari ada. Penghasilannya jauh lah kalau dari sisi angka. Tapi yang gak saya peroleh apa? Setiap sholat saya ke masjid. Ini yang gak saya peroleh. Sekarang saya baru peroleh. Ini yang diganti oleh Allah. Saya teringat penjelasan Ibnu Katsir di surat An-Nur. Ketika bicara tentang apa itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah dan seterusnya. Laki-laki yang apa? Dagangannya tidak melalaikan dia dari zikir, dari salat, dari zakat. Dia enggak akan lupa itu. Beliau menyajikan kisah seorang sahabat, Abu Darda kalau gak salah ya namanya. Beliau bilang, saya dagang di pasar, ya, ada kiok kecil lah, meja. Saya untung, kalau dagang ini, saya untung 300 dinar per hari. Berapa mas? Berapa dinar sekarang? Hampir 10 ya? 300 dinar berapa pak? Anda hitung sendiri deh. Tapi ada komentar menarik di situ. Dia bilang apa? Demi Allah yang membuat saya bahagia bukan ini. Yang membuat saya bahagia adalah ketika saya dengar azan, saya ke masjid. Ini yang bikin saya bahagia. Disajikan kisah itu di Ibnu Katsir. Inilah roha mas. Enteng badannya. Kenapa? Dosanya diampuni. Kalau orang yang numpuk mas. Numpuk apa? Numpuk kayak kue lapis gitu dosanya mas. Numpuk. Allah bilang apa? Alladzi anqadha dhahrak. Dosamu ini jadi beban di punggungmu. Terus abis itu suruh sholat. Gimana mas? Mending kue padel daripada sholat, bego. Kan gitu kan? Padel dia daripada sholat. Saya kemarin khutbah di satu kantor, di parkir. Saya lihat waktu kurang 15 menit lah. Masjid sudah, karyawan-karyawan sudah masuk satu-satu ke masjid. Si hamba Allah dua orang ini, mobilnya di sebelah saya. Dia datang ke mobilnya, ngambil barang, pergi. Ini masjid di sebelahnya. Coba mas. Alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu membebani hidupmu mas. Satu lagi. Mau khutbah Jumat di kantor satu lagi. Di Antam. Gedung Antam. Saya masuk. Pak Ustadz ya. Pak, penuh pak. Parkiran gak ada. Satu mobil gak ada. Terus gimana dong pak? Pak Ustaz tunggu standby, saya cariin pak parkir. Muter tuh satpam nyari parkir, dapat pocok saya ujung. Saya parkir, mau adzan. Saya jalan, karena saya persiapan dulu di mobil. Ketika saya jalan, parkirnya melompong. Ayo, ente pegang pala kan. Loh, tadi penuh. Mau adzan, kosong parkirnya pak. Saya nanya, pak, kok kosong? Tahu pak, tadi penuh. Mau adzan pak, itu tema khutbah Jumat saya ganti pak. Naik saya ganti langsung pak. Gila orang mas. Ini ibadah berat sekali pak. Padahal masjid di sebelahnya itu kan. Alladzi anqadha dhahrak mas. Terus gimana? Hijrah seperti ini? Ini sih kayak mak-mak lahiran ini. Sakit, gak mau punya anak lagi. Mau gak lagi.
kata dokter kandungan, sampai jumpa

ada sampai jualan di depan-depan masjid. Ada. Dulu gajinya berapa? Di atas 50 juta itu gajinya, Mas. Ya. Gimana rasanya, Mas? Alhamdulillah, Ustaz. Tenang hati saya. Jualan di depan. Jus ini, kue. Apa. Bisa sekolahin anaknya? Bisa sekolah. SPP-nya berapa sekolah? Satu anak 2,5 juta. Anakmu berapa? Sekian. Bisa kok, Mas? Buktinya bisa biayain anaknya sampai lulus. Coba kamu jadi guru matematika. Gak ketemu itu angkanya itu. Tapi Allah berikan kemudahan. Jadi jangan jadi guru matematika untuk urusan iman dan ketaatan. Gak ada di sini cerita kelereng si Budi, gak ada. Jangan hitung pakai kelerengnya si Budi. Kita pakai hitungan Al-Quran, sunnah. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka apa? Allah akan ganti jam. Saya bacakan ke Anda komentar Imam As-Sa'di rahimahullah di tafsirnya. Ini konsekuensi. Ketika menjelaskan beliau ayat di Al-Baqarah 2:18. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya mereka yang iman, tetap tadi iman, hijrah, jihad. Ulaika yarjuna rahmatullah. Inilah orang yang mengharap surga rahmat Allah. Coba hubungkan dengan penjelasan Ibnu Qayyim. Ini orang yang cari surga. Yang lalu taubat, yang besok hijrah, tinggalin semua. Apa komentar Imam Sa'di? Beliau mengatakan hadzihil a'malu tsalatsa, tiga perbuatan ini, yaitu apa? Iman, hijrah, jihad. Maksudnya amal saleh. Amal saleh. Unwanu sa'adah, ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. Ini kebahagiaan seseorang. Dari situ dia akan mendapatkan keberuntungan atau rugi kalau dia mau tinggalkan. Fa'amal iman, adapun iman, falatas al anfadilatihi. Iman nggak perlu Anda nanya tentang keutamaan iman. Anda mau nanya keutamaan iman, di mana iman itulah pemisah antara manusia yang bahagia dan manusia yang sengsara. Iman yang membedakan seseorang menjadi penghuni surga atau dia menjadi penghuni neraka. Iman yang memunculkan amalan-amalan dia dan amalan itu diterima atau ditolak. Ringkas omongan beliau. Kemudian, amal hijrah. Nah, ini lihat nih. Luar biasa penjelasan. Hijrah, mufaraqatul mahbubil ma'luf. Meninggalkan satu, al-mahbub. Al-mahbub itu apa? Yang dicintai. Al-ma'luf. Ma'luf itu apa? Cara yang tahu arti bahasa Arabnya. Ma'luf itu apa? Yang sudah apa? Terbiasa oleh dirinya. Dia sudah familiar dengan itu. Sudah nyaman dia dengan itu. Jadi yang ditinggalkan ini apa? Sesuatu yang dicintai. Dan dia sudah nyaman dengan itu, Mas. Waduh. Cobalah. Ya, itu dia cintai dan itu apa? Nyaman. Itu yang ditinggalin, Mas. Saya hijrah, Ustaz. Oh, udah hijrah, Pak. Hijrah. Emang sebelumnya apa? Saya di bank, Pak. Konven. Oke. Okay. Oh, Bapak resign? Enggak, Ustaz. Nah, terus pensiun? Angel ini. Mau tak celetukin ini orang tua. Terus enggak, terus diem aja nih. Enggak usah, saya enggak riset. Terus pensiun. Pensiun sih bukan hijrah, Pak. Coba deh. Dia bilang, mufaraqatul mahbub. Meninggalkan apa? Yang dicintai. Terus apa? Dia lagi nyaman-nyamannya, enjoy-enjoynya. Luar biasa senengnya, nyaman itu, saat itu ditinggal. Coba. Liridallah. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Hamdallah. Tahu kisah Hamdallah?

0: pengantin baru jemaah. Nikah dia. Nikah. Nikah. Malam pertama. Terus sholat subuh. Malam pertama masih sholat subuh jemaah di masjid. Penginti pengantin baru malam pertama. Masjid adzan gak dengar budek. Malam pertama. Adzan budek pak. Masjid. Lupa jalannya pak. Google Map error pak. Kenapa? Malam pertama. Sahabat ini. Malam pertama. Sholat subuh berjamaah di masjid. Sama Rasulullah SAW. Habis sholat subuh. Subhanallah. Inilah mulianya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Habis sholat subuh datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menggauli istriku ya. Baik. Ini malam pertama mau pecah duren, izin sama Nabi dulu semua. Izinkan aku ya Rasulullah untuk menggauli istriku. Rasulullah SAW tersenyum jemaah. Senyum beliau. Malulah Rasulullah SAW. Sudah siangnya panggilan jihad. Perang Uhud. Perang Uhud. Gak berkecamuk perang. Selesai perang semua. Rasulullah SAW ngecek siapa sahabat yang syahid. Dan siapa yang luka-luka parah. Di saat itu beliau melihat beliau ini meninggal di medan pertempuran. Dalam satu riwayat disebutkan. Jenggotnya dan rambutnya meneteskan air basah. Beliau melihat. Beliau tersenyum. Kenapa ya Rasulullah? Pergi ke istrinya. Tanyakan ke istrinya. Apa yang dia lakukan sebelum jihad? Istrinya namanya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya dedengkot munafik. Tapi putrinya sahabiyah mukminah. Pergilah sahabat ke rumahnya. Dikasih tahu Rasulullah salam-salam. Suamimu gugur syahid. Tersenyum bahagia dia. Bahagia, enggak nangis, teriak enggak. Bahagia. Rasulullah salam nanya, "Apa yang dilakukan suami?" Iya, di saat panggilan jihad dia lagi menggauli saya. Dan dia belum sempat mandi besar. Rasulullah SAW mengatakan, beliau dimandiin sama para malaikat. Ini jemaah, lihat jemaah. Benar-benar meninggalkan apa? Mahbub, makluf yang paling ditunggu-tungguin orang waktu pengantin baru yang mecah duren, pak. Tapi ditinggal. Demi apa? Demi ketaatan yang jauh lebih besar. Ini bukan sekedar pekerjaan, lingkungan, lebih dari itu. Hasilnya apa? Dimandiin. Akhirnya dijuluki apa? Handola Ghasilul Malaika. Sahabat yang dimandiin sama malaikat. Coba jemaah. Ini luar biasa. Jadi di sini Imam Sa'di meninggalkan yang dicintai, yang dia udah nyaman, udah pewe di situ, tapi karena ini maksiat, ini dosa, ini syirik, ini dosa besar, ini menentang hukum Allah. Nyaman, suka, iya sudah memang dari dulu dia di situ, tapi dia harus tinggalkan. Itu apa? Liridallah untuk mencari ilmu. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqarruban ilallah. Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa nusratan lidini. Dia ingin menolong agama Allah. Inilah jemaah. Hadha huwal hijrah. Habis waktunya ya. Makanya akhirnya apa? Ula'ika yarjuna rahmatullah. Inilah orang-orang yang berharap apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling besar apa? Surga. Inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini orang yang mau surga. Masa orang yang surga disia-siakan sama Allah subhanahu wa ta'ala? Iya jemaah. Mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Lalu Allah menjawab di Ali Imran 195. Fastajaba lahum rabbuhum. Lalu Rabb mereka memenuhi panggilan mereka. Memenuhi keinginan mereka. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan seseorang di hari kalian. Min dzakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'duhum min ba'd, satu sama lain akan menjadi penolong. Falladzina hajaru wa ukhriju, mereka yang hijrah, terusir dari rumah-rumahnya. Wa udzu, terganggu dan diganggu keimanannya, ibadahnya diganggu. Wa qatalu wa qutilu, mereka jihad dan terbunuh. La ukaffiranna anhum sayyiatihim, saya akan hapus dosa-dosa mereka. Wala udkhilannahum jannat, saya masukkan mereka ke surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sawaban min indillah, inilah pahala dari Allah. Luar biasa jauh. Jadi kesimpulannya, hijrah itu adalah ihdinas siratal, minta hidayah. Mintalah hidayah. Kata Imam Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, ini doa dibaca setiap sholat. Berarti doa minta hidayah. Artinya, berarti kita memohon hidayah kepada Allah belasan kali setiap hari. Kenapa? Karena memang kita butuh hidayah. Jadi gak ada orang mengatakan, kan saya sudah hijrah. Saya sudah dapat hidayah. Masih minta hidayah lagi. Maka ini tanda apa? Ini tanda bahaya. Kalau perjalanannya itu ternyata dia berhenti tengah jalan. Karena dia merasa dirinya sudah apa? Sudah hebat. Ini bahaya. Jadi minta hidayah seterusnya. Sampai kita wafat. Minta hidayah. Hidayah jalan yang lurus. Istiqamah. Istighfar, taubat. Itu berjalan seiring nafas. Selama kita hidup, kita taubat dan istighfar. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya taubat dan istighfar setiap hari tak kurang dari 100 kali. Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muthabbital qulub, thabbit qalbi ala wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Doa yang mulia yang diminta oleh Abbas, ya Rasulullah, doa apa yang mulia? Is'alullah al-afwa wal-afiyah. Minta sama Allah agar Allah memaafkan kamu. Tuh kan. Minta diteguhkan untuk hari ini dan esok. Dan dosa yang lalu minta dimaafkan, dihapus. Sudah itu rumusan yang tadi. Yang lalu minta dimaafkan sama Allah. Istighfar, taubat. Yang akan datang, tinggalkan dan minta diteguhkan sama Allah. Sampai kapan? Ya sampai mati, terus begitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
1: Ketika dalam proses berhijrah itu, misalnya kita mendapatkan nikmat gitu Ustaz, yang melebihi ekspektasi kita lah gitu, dan kadang di hati itu takut nikmat itu melalaikan kita kembali. Itu sikap kita gimana ya Ustaz?
0: Iya, ketika kita dikasih nikmat yang lebih dari ekspektasinya, kita takut bahwa ini melahirkan ujub dan kesombongan kan gitu kan. Para ulama itu mengatakan bahwa as-sa'ada, kebahagiaan itu tiga. Idza u'tiya syakar. Kalau dikasih nikmat dia syukur. Wa idza tuliya sabar. Kalau dikasih ujian sabar. Wa idza adznaba istighfar. Kalau berbuat dosa dia taubat dan istighfar. Nah, syukur itu apa? Syukur itu komponennya tiga. Syukur dalam hati. Syukur hati itu apa? Apa syukur hati? Eh? oh masya Allah kasih hadiah. Syukur hati itu apa? Apa jemaah? Zikir lisan. Zikir lisan, Pak. Kalau zikir dalam hati, itu namanya bengong, Pak. Enggak zikir itu, bengong. Kan ada orang diam. Mengapa yang bengong? Lagi zikir dalam hati. Itu bukan zikir, Mas. Ngelamun. Zikir itu mulut bunyi. Nah, kalau syukur hati apa? Hah? Mengakui barakallahu fiik. Syukur dalam hati itu apa? Mengakui, meyakini bahwa nikmat yang aku peroleh saat ini bukan karena keringat saya, bukan karena energi saya, bukan karena kreativitas saya, bukan karena inovasi saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena sarjana pendidikan saya, bukan karena jabatan saya, bukan karena keturunan keluarga saya, bukan apapun dari diri saya, bukan. Semua yang saya peroleh ini adalah hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah buat saya, bukan karena saya. Itu syukur dalam hati. Zikirnya apa? Di antara zikir pagi apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup yang mengurusi semua dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku. Engkau yang memperbaiki, engkau yang mengarahkan, engkau yang memberikan kebaikan, engkau yang melindungi dari keburukan. Wala takilni ila nafsi, jangan kau serahkan sama diri saya sedikit pun. Jangan serahkan sama diri saya. Kenapa? Karena diri saya lemah, miskin, tak berdaya. La haula wala quwwah, saya enggak ada haul, saya enggak ada quwwah. Gak ada kekuatan, gak ada daya apapun saya. Illa billah, kecuali saya minta tolong sama Allah. Apapun yang ada di tangan kita, ini dari Allah. Sedikit, disebut sedikit, kenapa? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Disebut banyak, kenapa? Karena melebihi dari harapan. Jadi yang masalah di mana? Dia menganggap rezekinya dikit, kecil. Oh, yang ini menganggap rezekinya besar. Disebut besar karena apa? Karena melebihi dari harapan. Sedikit, kenapa? Karena tidak sesuai dari keinginan. Jadi masalahnya di mana? Mindset Anda, Mas, yang salah. Bukan pemberian Allah. Allah itu Razzaq, Allah itu Al-Muhsin, Allah itu Al-Mun'im, Allah itu Al-Basit, Al-Qabid, ya kan? Al-Mu'ti, Al-Mani'. Allah itu yang menjamin rezeki, Allah yang menjamin nikmat, Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang membuka, Allah yang menutup, semuanya Allah. Dan semua itu apa? Walillahil asma'ul husna. Semuanya husna. Sempurna kebaikannya. Sempurna kebaikannya. Berarti apapun dan berapapun yang Allah kasih sama saya, berarti ini apa? Sempurna kebaikannya, Mas. Syukur, iya, wajib. Ini dari Allah. Kalau dari Allah, berarti pasti baik. Ini syukur, mindset, iman. Ini bukan mindset, ini iman. Kasih contoh, Mas. Seorang ubi. Gajinya kecil di bawah UMR, Mas. Separuhnya mungkin dari UMR. Kecil. Rumahnya di ujung Berung sono, Depok terus sono, Mas. Coba bayangin, anaknya berapa? Kontrakan, kereta, makan, sekolah, bla bla. Enggak cukup, hitungan matematika, hitungan kelereng si Budi enggak cukup ini, Mas. Enggak cukup, pakai rumus matematika apa Anda? Rajin ibadah, luar biasa. Si bos tiba ngelihatnya. Dipanggil empat mata. Ini kisah nyata. kamu rumahmu di mana? Di sini, Pak. Dia kan tahu, nanya dulu sama direktur keuangannya. Oh ya. Di daerahmu sono tempatmu, rumah itu berapa harganya? Ya, ini cerita waktu itu loh ya. Ya 300 itu sudah bagus, Pak. Oh ya. Ya udah, besok kamu cari rumah yang segitu. Kaget ya. Buat apa, Pak? Buat kamu. Ah, saya dapat duit dari mana, Pak? Saya yang bayar hadiah dari saya buat kamu. Cari besok. Diam dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Seminggu, dua minggu, tiga minggu. Datang. Nanya ke direktur keuangannya. Direktur keuangan ini cerita sama saya. Mana tuh orang? Iya, Pak, gak ngabarin, Pak. Coba panggil. Dipanggil. Mana? Dia jawab apa? Pak, saya ini bingung. Buat apa saya nyari rumah? Lawang gaji yang Bapak kasih itu cukup. Saya bisa nabung. Itu direktur keuangannya menangis, Pak. Saya yang diceritain aja gak kuat nahan, Pak. Buat apa, Pak? Buat apa lagi? Gaji yang Bapak kasih itu cukup. Saya bisa nabung setiap bulan. Buat apa lagi saya? Terima kasih Bapak memperkerjakan saya. Ini udah cukup rezeki saya. Komentarnya apa kata direktur? Ustaz, zaman sekarang ada orang kayak gini? Coba mas. Allahu Akbar. Ini iman mas. Ini loh iman. Apapun, berapapun, apapun yang Allah kasih sama kita, itu adalah buah dari apa? Asma sifat Allah yang sempurna kebaikannya. Tidak ada yang aib pada diri Allah. Tidak ada. Allah sempurna. Jadi yang Allah kasih sama kita, ini sempurna mas. Inilah syukur. Makanya Allah bilang, la in syakartum, Allah tambah. Apanya? Bisa materinya, nominal, bisa imannya ini tambah mas. Barakah. Cobalah lihat. Allahu Akbar. Ini namanya syukur. Lisannya pasti zikir. Amalnya muncul akan ketaatan. Problem kita ini jelalatan di mata. Paham maksud saya? Nengok fulan temennya sudah begini. Nengok fulan temen sudah begini. Nengok ini sudah begini. Yang perempuan, waduh kerudungnya merek ini. Baju gamisnya merek ini. Waduh rajin perawatan. Waduh cuci mukanya sudah gak di Westafel. Cuci mukanya sudah di salon, Pak. Iya kan? Krimnya, krim. Mau tidur, bangun tidur. Krim duha, krim sore, krim malam. Allahu Akbar. Cuci mukanya aja sudah gak mau di Westafel, Mas. Bayangin, cuci mukanya di salon, Mas. Motong kukunya sudah gak mau gunting kuku, Mas. Motong kukunya begini, Mas. Kayak bencong gitu loh, Mas. Ya Allah. Yang ini, yang suaminya, yang gajinya sekian, ya gak cukup, Mas. Lawang krimnya aja bulat kecil segini, 2 juta. Keceplosan saya, Bu. Keceplosan saya, Mbak. Krim segini ini, 1 juta setengah sampai 2 juta, Mas. 2 minggu habis. Sebulan 4 juta. Krimet tok, Mas. Emakmu dulu, bedak FIFA nomor 4. Anaknya 10. Ini cuci muka di salon, anaknya loro, Mas. Coba pikirin, ayo. Emak kita dulu, bedak FIFA nomor 4, Mas. Harganya 20 perak di warung rokok. Nomornya nomor 4. Apal saya. Oh saya yang nyebeli kok umi saya dulu rahimahullah. Di situ bedak paling istimewa itu mak-mak itu dulu. Sekarang ya Allah Anda nungging-nungging cari duit untuk beli-beli ini tadi macam-macam krim tadi. Yang salah siapa? Karena akhirnya nyari apa? Datang jin ifrit. Apapun yang Anda minta, saya akan penuhi, Mas. Dalam 5 menit akan cair, Mas. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ente setan. Pinjaman, pinjol. Muncul lagi setan, gesek. Waduh, kartu gesek, Mas. Bisa bayar pakai kartu kredit? Mas, gak duit-duit pakai belagu lo. Akhirnya tambah menderita hidup. Katanya hijrah. Kok pakai setannya rokok yang gesek gitu kan ya? Gimana ini? Tuh bunganya 300% loh, Mas. 300% Mas bunganya, Mas. Terus gimana Anda? Gara-gara mengikuti apa? Tren. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi. Syukuri, kona'ah. Pokoknya kona'ah itu indah, Mas. Di buku saya, Aku Mencintaimu Karena Allah, bahasan kona'ah ini tak masukin di bahasannya perempuan. Istri idaman. Apa kewajibannya? Kona'ah, Mas. Udah, Mbak. Jangan cuci muka di salon lagi. Cuci muka di wastafel, Mbak. Sesuaikan dengan kemampuan siapa? Suamimu, biar suamimu gak diare melulu, Mas. Ya, kasihan, ini jawabnya panjang gara-gara pertanyaannya dia tadi. Betul, pertanyaan berikut. Silakan, Mas. Habis ini kita kasih yang di belakang untuk nanya.
2: Apa izin bertanya, Ustadz? Tadi untuk hijrah itu kan kita harus memaafkan seluruh kesalahan kita di masa lalu.
0: Nah, menyesali, bukan memaafkan.
2: Ya, apa, Ustadz? Menyesali permasalahan kita maupun memaafkan permasalahan kita di masa lalu, untuk berdamai di masa lalu. Bagaimana jika kita memiliki suatu permasalahan dengan orang misal dan orang sudah meninggal, itu bagaimana kita untuk melanjutkan ke depan, apa ya, dengan berbuat baik banyak atau seperti apa? Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Saya koreksi dulu diksi Anda. Pertama, memaafkan itu berkaitan dengan orang lain. Orang lain yang salah sama Anda, Anda maafin. Bukan kaitan sama diri Anda. Sedangkan yang dibahas hijrah ini berkaitan dengan siapa? Diri kita. Bahasa maaf gak pas. Kemudian yang ketiga, tadi Anda menggunakan kata apa? Apa tadi? Berdamai. Berdamai ini berarti masih duduk santai sama dia, Mas. Kesan kata damai dalam bahasa Indonesia itu adalah kehangatan, toleransi yang Anda harus duduk damai. Jadi kalau mohon maaf ini contoh yang apa ekstrim. Dia pakai narkoba, udah saya mau damai sama pakai narkoba. Berarti apa? Berarti Anda ninggalin narkoba tapi masih duduk sama pemakai narkoba. Seperti itu hijrah? Enggak, Mas. Yang tadi tinggalin, berarti damai di sini apa? Damai di sini maksudnya jangan ditonjokin orang ya, Mas. Udah tinggalin aja, bukan duduk, bukan. Jadi penggunaan kata maaf, damai dengan itu salah. Terus yang benar apa? Menyesal dan tinggalkan. Nah, itu diksinya. Menyesal dan tinggalkan. Ya kalau ketemu, ya assalamualaikum. Tapi tinggalin, jangan duduk sama mereka. Oke, berikutnya pertanyaannya. Kalau kita masih punya tanggungan sama orang, punya kesalahan. Ada dua bentuk. Tanggungan yang berkaitan dengan materi, maka wajib Anda kembalikan. Kecuali dia orangnya baik. Udahlah, Mas. Saya maafkan. Nah, luar biasa itu. Anda harus wajib mengembalikan. Baik itu individu maupun lembaga kantor. Dulu di kantor sempat melakukan tindakan-tindakan itulah. Sekarang hijrah, balikin itu uang itu ke kantor, Mas. Bukan uang Anda. Bukan uang Anda, balikin. Yang kedua, kalau itu berkaitan dengan kehormatan, yaitu mencela, mencaci, mencibir, membuli, riba, merendahkan, dan sebagainya, maka Anda datang meminta maaf. karena dulu kehormatannya diinjak-injak. Harus yang ini, iya, karena ini dosa berkaitan dengan siapa? Manusia. Ini yang dijelaskan para ulama. Gak cukup kita untuk tobat sama Allah saja, enggak. Makanya para ulama bilang dosa sama Allah itu ringan, gampang. Seperti yang Ibnu Qayyim jelasin tadi itu. Tapi kalau dosa sama orang, Pak, gak bisa. Samperin orang itu. Kalau kehormatan dia minta maaf. Kalau hartanya dia balikin. Ya, disinilah saya berpesan ke ibu-ibu yang megang duitnya suami. Nak lagi. Yang megang duitnya suami, itu titipan, jangan dipakai sesuka hati Anda. Anda pakai sesuai dengan hajah, prinsip kebutuhan rumah. Di luar dari itu jangan seenak-enaknya Anda. Dosa nanti kamu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi suaminya wafat. Wah, lebih parah lagi. Suaminya wafat. Waduh, tuh harta, tuh aset diketekin tuh. Disempilin di sini kayak mamak zaman dulu itu taruh di sini. Dia bebas melakukan apapun. Hati-hati. Tobatnya gimana? Balikin. Urusan sama orang ini berat. Berat-berat sama orang, Mas. Ya. Makanya kita harus baik dengan urusan harta dan baik dengan urusan kehormatan. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya ada pertanyaan di kalangan ibu-ibu, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Perkenalkan, saya dari penduduk laut dari Bangka ya, Pak Ustadz. Ini khusus datang sini mau.
0: Masya Allah, barakallahu fiik.
3: Pak Ustadz, mama saya itu kan mualaf baru 1 tahun lalu, alhamdulillah. Mama saya ini sudah bisa sholat sendiri, alhamdulillah, dan sudah belajar mengaji, udah ikro 3. Beliau juga berusia 65 tahun. Namun dalam berpakaian nih Pak Ustadz, beliau masih bertahap ya, belum begitu istiqomah. Nah, ketika saya nasihati mama saya, beliau berkata, kamu juga dulu begini, belum tertutup sempurna. Jadi mama juga mau pelan-pelan kayak gitu. Yang saya ingin tanyakan, ucapan mama saya ini proses mualaf yang lumrah atau beliau itu tidak menerima hidayah secara menyeluruh. Lalu bagaimana ya Pak Ustadz untuk menasehatinya? Karena beliau di usia yang sangat sensitif, bahkan saya pernah bertengkar sampai beliau bilang, kalau gitu mami buka aja semua hijabnya gitu. Aduh, saya agak nangis.
0: Iya, barakallahu fiki.
3: Belum Pak Ustadz, masih ada lagi.
0: Oh, masih ada tuh.
3: Pak Ustadz, ini saya minta izin ya, karena saya kan jauh, saya juga kebetulan sering banget liatnya, apa liat Pak Ustadz. Jadi karena saya jauh, saya mau ada 2 pertanyaan lagi, namun sedikit di luar tema, ini penting.
0: Boleh, satu-satu dulu, nanti sayanya yang lupa.
3: Oh iya, baik. Nah, Pak Ustadz.
0: Oke, pertanyaan yang pertama. Barakallahu fiki, semoga Allah memberikan keberkahan dan keteguhan iman buat Anda dan keluarga dan buat kita semuanya. Doa yang diajarkan kan, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah iman itu yang paling kita cintai. Wa zayyinhu fi qulubina, iman itulah yang menguasai hati kita semuanya. Dan jadikan kita ini benci, memusuhi kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan semuanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian menurut pandangan saya, ini pandangan saya, maka yang dilakukan oleh mama Anda itu ada unsur titik kebenarannya. Karena memang beliau hadithu ahdin bil Islam, yaitu orang yang baru dalam Islam, dan ditambah lagi lingkungan kita adalah bukan lingkungan yang taat. Karena banyak orang yang mau baru masuk Islam, tolok ukurnya itu adalah apa yang dipandang. Tuh banyak umat Islam juga gak pakai jilbab, kok lu begini? Nah, dijadikan tolak ukur seperti itu. Jadi kita menilai itu ada titik kewajaran Ya, saya mengatakan ada titik kewajaran dari situ, sini, situ, dari situ. Kemudian yang kedua, kita punya kewajiban untuk bersikap lembut kepada orang-orang yang seperti ini. Ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah, maka kamu akan lembut. Sampaikan dengan penuh kesantunan, kelembutan. Oh ya ma, enggak apa-apa. Tetapi semua itu kan harus ada progresnya. Nah ini yang ketiga, progres itu harus ada. Ya, mungkin sekarang belum maksimal, tapi mungkin minggu depan atau bulan depan sudah harus lebih maksimal lagi. Jadi harus ada progres, harus ada perkembangan, harus ada peningkatan. Nah itu jawaban saya. Ya. Bisa jadi dengan cara-cara yang santun diantaranya adalah kita jangan menunggu bola, tetapi kita ini harus jemput bola. Kebaikan itu terkadang butuh seperti itu. Apa itu? Anda jangan berbicara, tapi tunjukkan dengan sikap. Umpama mama Anda masih seperti itu, malakah alangkah baiknya Anda umpama pulang dari sini, Anda bawain oleh-oleh buat mama Anda berupa jilbab yang syar'i. Ma, tadi kemarin di Jakarta, aku beli ini bagus deh ma. Kata. Udah gak usah ngomong, ini jilbabnya panjang ma, syar'i ma. Jangan, diksi itu jangan, jangan dibawa-bawa. Ya, jangan. Kadang dalam istilahnya inna minal bayani la sihra. Kata-kata itu bisa menjadi sihir, daya tarik sendiri gitu ya. Jadi sampaikan aja, "Ma, ini ada oleh-oleh saya beli di Jakarta, bagus jilbabnya." Gitu. "Ini buat mama hadiah." Ya, Anda kemas yang bagus, ya Anda beliin ini. Jadi kesannya apa? Kesannya Anda tidak gurui. Anda tidak sok pinter, Anda tidak nyuruh, tapi kesannya apa? Memberikan hadiah dan menghormati. Ya, bahasa Inggrisnya mengwongke gitu, Pak. Ya, mengorangkan orang. Nah, itulah, Mas. Itu satu trik dalam apa namanya? Dalam mengajak orang ya, kasih hadiah-hadiah. Kata Rasulullah SAW apa? Tahadu tahabu. Kasih hadiah lah, nanti saling mencintai. Mamamu akan punya kesimpulan. Wah, berarti anakku perhatian nih. Gitu. Sudah, gak usah Anda suruh. Mama coba ya. Jangan gak dicoba. Ya, ngerusak. Kata-kata itu akan menghapus semuanya nanti. Ya, jangan dihapus kata-katamu dengan kata-kata Anda sendiri. Jangan. Cukup 5 hadiah yang berharga. Ya, secara emosional, orang akan apa? Akan terdorong untuk memberikan. Ya. Jadi bahasa ceramah dengan bahasa pendekatan individu itu beda. Bahasa ceramah saya jangan ditiru untuk menyampaikan bahasa individu ke orang. Begitu pula bahasa ceramah ustad-ustad, jangan Anda tiru untuk Anda sampaikan ke orang. Oh, enggak boleh mah, haram itu mah. Pakai nunjuk-nunjuk lagi, wah kelar Anda. Itu bahasa apa? Ceramah. Individu khatibin nasa qadra uqulihim. Ajak bicara orang sesuai akalnya. Ini diantara makna tafsir dari ayat fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan ketika nasihat itu bermanfaat. Itu apa? Kata Ibnu Katsir, yaitu sampaikan nasihatmu dengan bahasa, dengan adab yang bisa diterima oleh dia. Oke, pertanyaan yang kedua. Silakan, Mbak, yang tadi.
3: Iya, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, kemudian nih Pak Ustadz, saya kan berasal dari orang anak dari orang tua yang berbeda agama. Pak Ustadz, saya agak nangis, enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa, silakan.
3: Saat menikah, saya kan udah menikah nih Pak Ustadz, udah punya anak 2. Terus papa saya yang menjadi wali nikahnya. Lalu status pernikahan saya itu
0: Mbak, gini, tidak. Mohon maaf saya potong. Nanti Anda saya tunggu di ruang tunggu belakang ya, biar enggak panjang. Oke? Okay?
3: Ya,
0: nanti panitia anterin ke situ ya. Oke, okay, sama-sama, Mbak.
3: Pak Ustadz, yang ketiga boleh enggak?
0: Nanti aja sekalian. Ya, sekalian.
3: Ya. Ya. Makasih ya, Pak Ustadz. Ya,
0: spesial session-nya buat Anda. Oke, okay. Ini ada pertanyaan di sini. Bagaimana konteks hijrah dalam perjuangan rakyat Palestina? Apakah hijrah fisik bisa menjadi solusi? Justru harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Saya kira ini di luar konteks ya. Ya, kita tidak mengomentari hal-hal yang seperti inilah. Biarkan ini ranah para ulama besar saja. Ya kan, kita Ustadz Musola jangan ditanya begini. Jika hijrah tidak menjadi solusi untuk membawa perubahan dan justru dikhawatirkan jika kita hijrah justru akan membuat kondisi keadaan makin parah. Apakah mempertahankan posisi pekerjaan demi ini berandai-andai mas. Ini hanya faktor apa? Ketakutan yang tidak mendasar. Ini rumus yang Anda pijak di pikiran Anda adalah jikalau seandainya apabila. Kalau saya keluar, jika saya keluar, jika saya keluar, kayaknya bakal begini. Bagaimana kalau begini? Semua hanyalah zunun, zon, prasangka-prasangka yang bermuara pada apa? Kurangnya iman kita sama Allah. Seolah-olah kita tidak percaya bahwa rezeki kita dijamin. Kita tidak percaya kalau kita meninggalkan maksiat, kita juga akan dijamin. Ini bahaya mas. Justru pandangan-pandangan seperti ini harus dibuang sejauh-jauhnya. Ya. Iman sama Allah mas. Ya. Orang yang baik pasti akan dijaga mas. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang ada yang jaga malaikat-malaikatnya. Kalau Anda baik, Anda hijrah, maka malaikat itu semakin menjaga diri Anda dari keburukan-keburukan, mas. Berarti kebahagiaan pasti. Tapi ingat, orang bahagia itu adalah orang yang mengalami banyak cobaan. Saya ulangi. Orang yang bahagia adalah orang yang sudah mengalami banyak rintangan dan cobaan. Pendekar itu jadi pendekar sudah nyungsep di God 100 kali pak, ditonjok orang 1000 kali, makanya dia jadi apa? Pendekar. Gak ada ceritanya jadi pendekar terus gak pernah ditonjok orang, cuma dicubit mas. Kayaknya baru bangun tidur. Inilah hidup mas. Rasulullah SAW itu sosok yang ujian cobaannya paling berat ujiannya beliau cobaannya. Jadi orang bahagia itu adalah inna ma'al usri yusra. Ya, yusra itu di belakang mas. Gak ada bangun tidur langsung, lahir langsung pakai sepatu kan gak ada ceritanya mas. Lahir mesti bayi, ngompolan dan sebagainya, ujung-ujungnya bisa kencing sendiri mas. Begitulah logika sederhananya. Konsep kabur aja dulu, apakah bisa disetarakan dengan hijrah fisik? Kabur ini bahasa yang tidak baik. Memberikan kesan bahwa Anda bukan hijrah, tapi Anda melarikan diri dari tanggung jawab. Bisa jadi istilah kabur itu Anda salah. Terus Anda kabur, Islam tidak mengajarkan itu. Kalau kita salah, maka kita datang, kita temui orang itu bahwa kita saya berbuat salah sama Anda, mohon maaf atas kesalahan saya. Ini laki-laki mas, ini gentle. Ya, meminta maaf itu mulia. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seseorang dengan sifat maafnya itu, melainkan Allah akan memuliakan dirinya. Kabur berarti keluar dari tanggung jawab. Ini konteks dalam bahasa Indonesia. Tapi yang dimaksud dalam hijrah bukan kabur, tapi meninggalkan dosa. Beda bahasanya dan beda konsekuensinya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, ini terkait hijrah fisik. Yang kedua terkait hijrah perbuatan dan hati. Yang pertama, hijrah fisik ini bagaimana jika kita masih merasa keberatan untuk hijrah dari lingkungan yang toksik dan membuat kita stuck dikarenakan di lingkungan itu terdapat sesuatu yang ingin kita jaga. Case ini itu ibu itu masih menjaga rumah peninggalan dan juga makam dari almarhum ayah. Kemudian untuk yang kedua, terkait hijrah perbuatan dan hati, dalam proses ta'aruf atau menjalin hubungan itu kan untuk mencapai akad tetap membutuhkan proses dan persiapan. Nah, selama prosesnya itu, gimana sih step by step-nya dan batas-batas yang harus kita perhatikan dalam mempersiapkan pernikahan, terutama di era globalisasi seperti ini, ada media sosial seperti WhatsApp, IG, dan lain sebagainya.
0: Mbak, emang sudah ada yang ngelamar Anda?
4: Insya Allah masih dalam proses ta'aruf, Pak Ustadz.
0: Oke, siap.
4: Kemudian gimana pandangan Pak Ustadz terkait hukum pertunangan dan lamaran?
0: Iya.
4: Karena ada pendapat yang berkata
0: ya,
4: bahwa...
0: Cukup.
4: Oh, paham. Okay. Ya. Mohon pembantu penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih.
0: Ya. Barakallahu fiki. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi Anda. Pertanyaan pertama, terlalu sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena masalah Anda itu sepertinya perasaan. Bukan masalah fisik perbuatan yang memang ada tekanan. Karena di ujung pertanyaan Anda mengatakan ini masalahnya ibu. Berarti di sini yang bicara apa? Perasaan. Sebetulnya bukan tekanan, tapi perasaan Anda yang merasa tidak nyaman dengan kondisi ibu. Apa masalahnya? Saya tidak tahu. Makanya kalau saya jawab akan berbahaya. Ya, bahaya. Kalau saya jawab, ya udah kalau enggak nyaman Anda hijrah tinggalin, padahal kasusnya enggak seperti yang kita bahas. Kasusnya adalah kasus seorang ibu yang menguasai harta warisan. Kayaknya seperti itu. Seorang ibu yang menguasai harta warisan berupa rumah, kemudian ketika diminta gak mau, marah-marah dan sebagainya, mengintimidasi anak. Nah, ini yang umum terjadi, yang banyak terjadi. Sehingga anak-anak tidak merasa nyaman dengan orang tua. Apakah berarti saya harus hijrah? Tidak. Anda harus tetap tinggal sama ibumu jika kondisinya seperti itu. Tahsin ilaihima, tahsin ilaiha. Anda wajib berbuat baik sama ibumu. Wajib berbuat baik sama ibumu. Apapun yang dilakukan oleh ibumu, apapun, jangankan dia Islam, kafir pun Anda disuruh berbuat baik. Apapun yang dilakukan oleh ibumu, wajib Anda berbuat baik. Terus bagaimana dengan harta yang dikuasai oleh ibu Anda? Saya mengatakan dalam konteks seorang anak. Apa itu? Ridokan, ridoin. Tanazul. Anda melepas hak Anda. Lepaskan hak Anda. Kasihkan ke ibu Anda. Nanti kalau ibumu sudah enggak ada, toh juga ada balik lagi ke Anda kok. Ya, tanazul. Lepaskan hak Anda. Berikan ke ibumu. Kenapa? Biar ibumu tidak berdosa di hadapan Allah karena menguasai harta yang bukan milik dia. Ini bahasa dengan siapa? Dengan anak. Ridoin, bahasa Indonesianya ikhlasin. Padahal bukan ikhlas lu itu. Ridho namanya. Ridoin. Lapang dada. Sudah, biarin dinikmati, biar dimiliki, kasih, hadiahkan ke ibumu. Dalam hatimu, dalam hati Anda, dalam mulut Anda, kasih sudah buat mama. Silahkan mama pakai, sesuka mama, terserah mama, bebas mama. Udah jadi milik mama. Deh. Kenapa? Biar mamamu tidak berdosa di hadapan Allah. Kalau memang kasusnya itu. Jadi tetap berbuat baik sama mamamu. Jangan diungkit-ungkit. Masalah itu udah diadiakan sama mama. Masalah yang kedua. Masalah apa? Ta'aruf. Ya, ta'aruf jangan kebablasan. Ya, ta'aruf sebatas apa? Ta'aruf sebatas nih laki-laki datang ke Anda, ketemu Anda. Dan Anda ditemani oleh siapa? Oleh wali. Siapa walimu? Ayahmu. Kalau ayah Anda sudah wafat, berarti adikmu yang laki atau kakakmu yang laki. Kalau gak punya saudara laki, berarti ditemani wali yang lain. Siapa? Pamanmu. Minta pamanmu yang temenin. Okay. Lalu datanglah si laki-laki yang ingin nazar sama Anda. Nah, ketika di ruangan itu Anda ditemani, silahkan dia melihat bagian wajah Anda. Sebagian ulama membolehkan juga melihat sampai rambut. Ya. Jadi lihat wajah Anda. Anda pakai cadar, enggak boleh buka cadar kamu di depan dia. Pakai kaos tangan, buka kaos tanganmu biar kelihatan. Pernah ngupas bawang apa enggak? To the point banget sih. Duduk di situ, si laki ngelihat kamu, si lihat Anda dari wajah Anda sampai kaki Anda. Enggak apa-apa, halalan thayyiban. Bahkan ngintip kamu boleh, asal enggak ngintip kamar mandi. Boleh, semua ada hadisnya. Ya, terus terjadi obrolan di situ, boleh ngobrol sama Anda, nanya ini itu dengan ditemani oleh wali tadi. Boleh ngobrol ditemani wali, ingin menggali, ingin nanya, ingin itu, ini itu, boleh, asal ditemani. Setelah itu selesai. Pengen ketemu lagi, boleh sama wali, asal obrolannya tentang pengen mengetahui perilaku dan sebagainya, penjajakan. Adapun di luar itu, tukeran nomor telepon, nanti WA-an, ini biasanya sudah kebablasan. Biasanya dan umumnya sudah lebay.com. Udah ngaco deh. Ngapain malam ini kamu? Ya sinetron Korea. Nah, udah. Gak usah. Sudahlah. Kalau saya gak usah. Kasih nomor telepon walimu. Ya. Anu Ustaz, buat urusan kawin. Alah, urusan kawin. Urusan kawin bukan urusan kamu. Kamu tinggal duduk di pelaminan tok. Deh, serahkan urusan nikah sama orang tua. Selesai, duduk manis saja. Jangan lebay. Nanti jadi kelebihan. Dan ini yang banyak terjadi. Deh, sampai itu. Tunangan. Tunangan bukan syariat Islam. Nanti habis tunangan, mesti janjian di kafe. Karena ngerasa apa? Sudah tunangan. Nanti dengan dalih ta'aruf. Pacaran ta'aruf. Gak ada begitu-begituan. Terus gimana? Kawin minggu depan. Cocok, sesuai, udah bulan depan nikah. Di pojok rumah, ngambil, panggil tukang bubur, tukang ketoprak, gado-gado, iya, es doger, tuh undang semua di depan rumah Anda, udah rame, malamnya halalan thayyiban. Gampang kan? Gampang, ngomongnya. Jadi intinya kan bisa diambil Pak ya. Nah itulah, jadi jangan ada tunangan lah, inilah, tukar cincin. Nah, ini bukan kita, bukan produk kita. Produk kita datang, dia melihat Anda, ngobrol, kurang puas lagi ngobrolnya, boleh janjian ngobrol lagi sama walinya. Setelah itu dia cocok, melamar, selesai. Kalau pengen tahu, cari intelijen. Nanya ke teman-temannya, fulan, nanya sana, nanya sini. Almar'u ala dini khalili. Pengen tahu wataknya orang, lihat teman akrabnya siapa. Itulah dia. Pengen tahu wataknya orang, tanya nongkrongnya di mana. Itulah dia. Paham enggak? Sudah, itulah hadis Rasulullah SAW. Saya kira sampai di sini saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati atau kekurangan dalam materinya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rizki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Inna Allaha war razzaq. Justru Allah yang beri rizki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, salat subuh berjamaah adalah salat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, dan Qur'an al-fajr yaitu salat fajar, sesungguhnya salat fajar itu disaksikan, artinya ya disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam

mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya, yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu, ia pun sholat 2 rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh, sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlebih ya akhi di waktu pagi ini, memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang saleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh, ya, karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping, ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab, disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur, sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, "Maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku." Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi?" Kata Sofiyah, "Iya." Kata Rasulullah, "Tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arashnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya." Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik
daripada seseorang berzikir.

0: Dari semenjak setelah sholat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah sholat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita, bahwa sendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan tiga perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzakirin Allah kathira, wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal soleh. Membuka hari dengan amalan soleh. Sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan soleh. Membukanya dengan kebaikan. Dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fisabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
1: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak berkah soalnya. Karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul. Umatnya banyak. Lalu kepala negara. Lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan. Lalu yang berikutnya panglima perang. Kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan. Gak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1. Dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram? Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anda tidak berzina. Yang penting anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akil riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidah. Allah itu melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang, dilaknat. Yang pinjam uang, dilaknat. Yang mencatat, dilaknat. Menjadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan, diberikan kepada anak-anaknya, riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Subhanallah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
1: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua, SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Adam, ini gak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah. Menolak hadis Nabi. Itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innalam mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa, itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
3: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah. Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmatnya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.
4: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh Nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri. Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala menamai, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Mutqin, Alladhi atqana kulla syai. Yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan. Yang telah betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam lahul mahfuz yang Allah subhanahu wa ta'ala catat di dalam lahul mahfuz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula, Allah menciptakan segala sesuatu. Lihatlah pepohonan. Demikian pula segala macam yang Allah ciptakan. Akan terlihat betapa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasannya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua yaitu ihsan dalam segala perkara. Ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin. Demikian pula ihsan di dalam keterampilan kita. Inilah Islam, ya akhul Islam. Maka dari itulah, seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme di dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat. Kuat dalam pekerjaan. Kuat di dalam ya kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah, seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam a'azakumullah, selain itu juga dia betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang ustad. Dia harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat. Sehingga pada waktu itu betul-betul ia menyampaikan penuh ilmiah. Amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur. Dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur. Sebaik mungkin, seprofesional mungkin. dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya, akhi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Allah Ta'ala berfirman, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat, profesional dia. Kuat dalam pekerjaannya. Amin, amanah. Ya, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu. Demikian pula dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya, dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW sabda, inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung, yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di dalam ibadah. Ya, harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan. Ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan. Betul-betul bagus ya dalam etos kerjanya. Sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang penuh dengan tanggung jawab. Bukan hanya karena tanggung jawab dia di hadapan pemimpinnya, tapi yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akhwal Islam azakumullah, dia ketika ia melakukan pekerjaannya, yang ia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena itu ia tahu, itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak,

0: Sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid."
0: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, "Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita suatu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang

0: menjadi pembuka pintu neraka.
1: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
2: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Hidayah FM. Idha'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah wal siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ladzi binikmatihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwal mustami'in wal mustami'at, pendengar radio Hidayah 103.4 FM atau yang mendengarkan melalui streaming kami atau yang mendengarkan melalui aplikasi kami, dimanapun Anda berada, alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bersua dalam kajian rutin bersama Mitra Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Indonesia. Di kesempatan kali ini kami sapa juga untuk pemirsa Asil TV, pemirsa Surau TV, dan pemirsa televisi-televisi lainnya dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair sudah bersama kami, dan kami ucapkan jazakumullah khair untuk admin dan krunya. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, apapun media kita, apapun alat komunikasi kita, baik radio, televisi, dan media sosial lainnya, kita berharap semoga perjumpaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian rutin bersama guru kita Dr. Aspir Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati, atau Berlemah Lembutlah Sesama Kalian Wahai Para Ahli Sunnah, sebuah karya dan nasihat yang dikumpul dalam kitab Syekh ya Abdul Mahsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, dan akan dilanjutkan pembacaannya oleh guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala di edisi Lembar Kerja hari ini, Jumat hari yang mulia dalam sepekan 25 Muharram. Kita masih berada di bulan haram, yaitu Muharram 1448 Hijriah, atau bertepatan Jumat tanggal 10 Juli 2026. Baik, muslimah, sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati, kita buka dulu dengan sepan hangat. Sudah bersama ana guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Kaifahaluka ya Ustazana?
7: بخير والحمد لله. كيف أنت أبو؟
6: نحن بخير أيضا يا أستاذنا.
7: حياك الله وبارك الله فيك.
6: نعم فيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات رحمني الله وإياكم جميعا. Kita dengarkan lanjutan pembacaan kitab ini. Selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Fatafadhal mashkura.
7: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali bersama di majelis ini dengan berbagai media kita. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih bersama kitab guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al Badr, hafizahullah Taala. ومتعه بالصحة والعافية وبارك له في علمه وأهله وماله ومسائه. Kita masuk kepada pembahasan yang baru dari kitab Rifqan Ahl Sunnati bi Ahli Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlu Sunnah sesama Ahlu Sunnah. Bab yang baru yaitu mauqifu ahli sunnati minal alimi idza akhta'a annahu yu'ziru atau yu'zaru fala yubadda'u wala yuhjar. Sikap ahli sunnah terhadap seorang yang berilmu bila terjatuh kepada kesalahan, ia diberikan uzur, tidaklah dihukum mubtadi' dan juga tidak diboikot atau dihajar. Inilah bab yang sekarang kita akan masuki, yaitu seorang ahlu sunnah atau seorang ulama bila terjatuh kepada kesalahan dan kekeliruan, sikap ahlu sunnah adalah memberinya uzur, bukan serta-merta dihukum mubtadi' atau malah bahkan diputuskan hubungan dengannya. Kita baca apa yang diuraikan oleh beliau di sini, hafizahullahu ta'ala. Laisatil ismatu li ahadin بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسلم عالم من خطأ ومن أخطأ لا يتابع على خطئه ولا يتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتهذير منه بل يغتفر خطأه القليل في صوابه الكثير. Tidaklah seorang pun setelah Rasulullah SAW maksum. Tidaklah seorang pun setelah Rasulullah SAW maksum, terjaga daripada kesalahan. Maka tidak selamat seorang alim pun dari kesalahan. Ini kaidah. Setelah Nabi SAW tidak seorang pun yang maksum. Maka pasti seorang alim akan terjatuh kepada kesalahan. Dan siapa yang salah, tidak diikuti di atas kesalahannya tersebut. Siapa yang terjatuh kepada kesalahan, ia tidak diikuti pada kesalahannya itu. Kemudian, tidak pula dijadikan kesalahannya sebagai sarana untuk mencelanya untuk mentahdir orang darinya. Ini merupakan beberapa kaidah di dalam manhaj Ahlus Sunnah. Yang pertama, tidak ada seorang pun setelah Rasulullah SAW yang maksum dari kesalahan. Yang kedua, siapa yang terjatuh kepada kesalahan tidak diikuti pula kesalahannya tersebut. Kemudian juga tidak dijadikan kesalahannya itu sebagai sarana untuk mencelanya atau bahkan mentahdirnya. Tetapi justru dimaklumi kesalahannya yang kecil atau diberi uzur kesalahannya yang sedikit tersebut, di antara kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenarannya yang banyak. Kata beliau, وَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ قَدْ مَضَى فَيُسْتَفَادُ مِنْ عِلْمِهِ مَعَ الْحَذَرِ مِنْ مُتَابَعَتِهِ عَلَى الْخَطَأِ. Barang siapa dari ulama itu yang telah berlalu masanya, ulama-ulama yang lama yang telah berlalu, ulama mutaqaddimin, maka ilmunya diambil, boleh mengambil faedah dari ilmunya dengan senantiasa berhati-hati dari mengikuti kesalahan-kesalahannya. Wa yud'a lahu wa yutarahhamu alaih. Ia tetap didoakan kebaikan-kebaikan untuknya dan didoakan rahmat baginya. Wa man kana hayyan sawa'an kana 'aliman aw taliba 'ilmin yunabbahu 'ala khata'ihi birifqin walinin wa mahabbatin lisalamatihi min al-khata'i wa ruju'ihi ila as-shawab. Tadi yang telah meninggal dunia, ulama yang ada kesalahan-kesalahannya yang sudah meninggal dunia, boleh mengambil ilmu darinya dan tetap berhati-hati dari kesalahannya dengan mendoakan kebaikan dan rahmat baginya. Adapun yang belum meninggal dunia, yang masih hidup, seorang alim atau penuntut ilmu, taliba ilmin, maka dia diingatkan kesalahannya tersebut dengan lemah lembut, ya, dengan penuh, dengan kasih sayang, agar dia bisa selamat dari kesalahan tersebut dan meninggalkannya, kembali kepada kebenaran. Maksudnya dinasihati. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa minal ulama'i alladhina madaw, wa minal ulama'i alladhina madaw wa indahum khalalun fi masailin minal aqidah, fi masaila minal aqidah, wa la yastaghni alulama'u wa talabatul ilmi an ilmihim, بل إن مؤلفاتهم من المراجع المهمة للمستغلين في العلم الأئمة البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني. Di antara ulama yang telah berlalu masanya, yang mereka memiliki kekeliruan-kekeliruan dalam pembahasan-pembahasan akidah, sementara ulama-ulama lain dan bahkan para penuntut ilmu sangat memerlukan ilmu mereka, bahkan karya-karya mereka menjadi rujukan-rujukan penting bagi para penuntut-penuntut ilmu yang sibuk menuntut ilmu. Di antara ulama-ulama tersebut adalah imam-imam berikut ini: Imam Al-Baihaqi, kemudian An-Nawawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini contoh disampaikan oleh penulis hafizahullah taala. Fa amma al-Imam Ahmad, ini beliau rincikan ya. Imam yang tiga tadi yang terjerumus kepada kesalahan-kesalahan bahkan dalam sebagian pembahasan akidah, sementara ilmunya sangat diperlukan oleh para ulama, bahkan ada apalagi penuntut-penuntut ilmu. Beliau atau mereka adalah Al-Baihaqi, An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, kata penulis hafizahullah, fa amma al-Imam Ahmad Ibnu Husain Abu Bakar Al-Baihaqi, adapun Al-Imam Al-Baihaqi yaitu Ahmad Ibnu Husain Abu Bakar, faqad qala fihi adh-Dhahabi fi as-Siyar, Al-Imam adh-Dhahabi di dalam kitabnya Siyar A'lam an-Nubala berkomentar tentang Al-Baihaqi rahimahullah. Apa kata Al-Dhahabi? Di Siyar A'lam an-Nubala juz 18 halaman 163. Di juz 18 halaman 163. Kata Al-Dhahabi, "Huwa al-hafidhul 'allamatu sabtul faqihu syekhul Islam." Ini perkataan Al-Dhahabi terhadap Al-Baihaqi. Al-Baihaqi adalah seorang hafiz, seorang pakar ya, al-allamah al-thabit, seorang yang kokoh dalam riwayat, al-faqih, seorang ulama fikih, syekhul Islam. Ini beberapa gelar ya diungkapkan oleh Al-Dhahabi rahimahullah terhadap al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Waqal, lalu dia juga mengatakan tentang Al-Baihaqi, wa burika lahu fi ilmihi wa sannafa at-tasanifan nafi'ah. Beliau diberkahi pada ilmunya dan beliau juga telah mengeluarkan karya-karya yang bermanfaat, kitab-kitab yang bermanfaat. Dan Al-Dhahabi juga mengatakan tentang Al-Baihaqi, wa qata'a bi qaryatihi muqbilan alal jam'i wat ta'lifi fa'amila sunan al-kabir fi ashri mujalladat laysa li ahadin mithluhu, laysa li ahadin mithluhu. Al-Baihaqi, kata Nawawi mengomentari tentang beliau, fokus berada di kampungnya menghadap atau menghadap kepada proyek untuk mengumpulkan dan menulis karya-karya yang banyak. Muqbilan alal jam'i, mengumpulkan ilmu dalam bentuk tulisan, karya tulis, dan juga menyusun buku-buku yang banyak. Akhirnya beliau di antara karyanya As-Sunanul Kubra atau As-Sunanul Kabir. Ya, As-Sunan Al-Kabir terdiri dari 10 jilid, kata Al-Dhahabi. Kata Al-Dhahabi, kitabnya ini, As-Sunan Al-Kabir, itu tidak ada tandingannya. Tidak ada karya siapapun juga yang seperti kitabnya ini, As-Sunan Al-Kabir. Kemudian, wa kata Syekh Abdul Muhsin, wa dhakara lahu kutuban ukhra kathira. Al-Dhahabi menyebutkan bahwa Al-Baihaqi menulis kitab-kitab yang lain yang cukup banyak. Wa kitabuhu Sunanul Kubra, dan kitabnya Sunanul Kubra yang tadi, matbu' fi 10 mujalladat kibar, sudah dicetak kitab Sunanul Kubra dengan 10 jilid besar. Ya. Wa naqala an al-Hafiz Abdul Ghafir Ibn Ismail kalaman qala fi. Al-Dhahabi juga menukilkan dari al-Hafiz Abdul Ghafir Ibn Ismail bahwa beliau mengatakan wa tawalifuhu tuqaribu alf juz'in mimma lam yasbiqhu ilaihi ahadun. Karya-karya Al-Baihaqi hampir mendekati 1000 juz yang tidak ada seorang pun yang mendahulinya dalam hal ini. Jama'a baina ilmil hadith wal fiqh wa bayani ilalil hadith wa wajjahal jam'a bainal ahadith wa wajhil jam'a bainal ahadith wa wajhil jam'i bainal ahadith. Kitab-kitabnya tersebut ya mengumpulkan bermacam-macam bidang ilmu, diantaranya ilmu hadis, juga tentang fikih, kemudian tentang ilal hadis, bahkan juga tentang bagaimana mengkompromikan antara hadis-hadis. Ini juga dimasuk materi karya-karya yang dikumpulkan dan ditulis oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Wa qala adh-dhahabi aidan, berkata adh-dhahabi juga, fatasaniful baihaqi 'azimatul qadri ghaziratul fawaidi qalla man jawwada tawalifahu mithlu al-imam Abi Bakar qalla man jawwada tawalifahu mithlu al-imam Abi Bakar fayanbaghi lil-'alimi an ya'tani biha ula siyama sunanuhu al-kubra. Kata Dzahabi, karya-karya Al-Baihaqi sangat mulia atau sangat agung, sangat banyak faedahnya. Ya, sedikit sekali orang yang mementingkan kualitas karya seperti Dzahabi, seperti Al-Baihaqi, kata Al-Dzahabi rahimahullah. Kata Al-Dzahabi melanjutkan, maka seyogyanya seorang alim memberikan perhatian terhadap karya-karya Al-Baihaqi. Hendaknya seorang alim memberikan perhatian terhadap kitab-kitab tulisan-tulisan Al-Baihaqi, terutama kitabnya As-Sunanul Kubra. Terutama kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Ini untuk yang pertama dari para ulama yang telah berlalu masanya dan karya-karyanya menjadi karya yang sangat diperlukan oleh para penuntut ilmu, bahkan oleh para ulama, meskipun dia memiliki kesalahan-kesalahan. Yang kedua, yaitu al-imam atau an-Nawawi rahimahullah. Kata Syekh Abdul Muhsin, wa ammal imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, adapun Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, faqad qala fihi adh-Dhahabi. Adh-Dhahabi berkata tentang beliau fi Tadhkiratil Huffaz, dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz juz 4 halaman 259. Dia Al-Nawawi adalah al-imamul hafidhul awhadul qudwatu syekhul islam alamul awliya sahibut tasanifin nafiah. Beliau adalah seorang imam, seorang hafidh, satu-satunya, dan dia qudwah, dan dia syekhul islam, tokoh dari para wali alamul awliya. Dia juga mengatakan pemilik karya-karya yang bermanfaat. Dzahabi juga mengatakan tentang An-Nawawi, ma'ama huwa alaihi minal mujahadati binafsihi wal amali bidaqaiqil wara'i wal muraqabati wa tasfiyatin nafsi minas syawa'ibi wa mahqiha min aghradiha kana hafizan lil hadith wa fununihi wa rijalihi wa sahihi wa alilihi ra'san fi ma'rifatil madhab. Beliau bersamaan dengan itu, kata bersamaan dengan beliau memiliki jihad, bermujahadah bersungguh-sungguh terhadap dirinya dalam beramal, luar biasa wara'nya, selalu muraqabah
8: dan memanage serta mensucikan jiwa dari segala penyakit-penyakit dan noda-noda, membersihkan hatinya dari ambisi-ambisi yang kotor dan tidak baik. Bersamaan dengan itu, beliau adalah hafiz lil hadith, hafizan lil hadith, penghafal hadis-hadis dengan berbagai bentuk dan jenis-jenisnya. Dan beliau juga menghafal rijal-rijal hadis, rijal-rijal hadis, menghafal hadis-hadis yang sahih, menghafal hadis-hadis yang sakit, dan bahkan beliau merupakan puncak ulama dalam mengenali mazhab-mazhab. Ini komentar Az-Zahabi terhadap An-Nawawi rahimahullah. Luar biasa pujiannya terhadap An-Nawawi rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Muhsin hafizahullah menukilkan perkataan Ibnu Katsir. Tadi Az-Zahabi, sekarang Ibnu Katsir. Ibnu Katsir penulis kitab tafsir. Ya. Wa qala Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah. Ibnu Katsir berkata di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini salah satu karya Ibnu Katsir yang juga besar tentang tentang sejarah. Kitabnya bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Di juz 17 halaman 540 di kitab tersebut, kata Ibnu Katsir thumma, tentang Zahabi, thumma tana bit tasnif. Kemudian An-Nawawi tadi tentang perkataan Ibnu Katsir tentang An-Nawawi rahimahullah. Ya. Apa kata Ibnu Katsir tentang An-Nawawi? Thumma tana bit tasnif, kemudian dia memberikan perhatian besar terhadap menulis karya-karya. Fajama'a syai'an katsira, lalu dia mengumpulkan karya yang sangat banyak. Minha ma akmalahu wa minha ma lam yukmilhu. Di antara karyanya ada yang dia selesaikan, dan di antaranya ada yang tidak sempat dia selesaikan atau yang tidak dia sempurnakan. Famimma kammala, di antara yang dia sempurnakan karya itu adalah Syarhu Muslim, yaitu mensyarahkan Sahih Muslim, Al-Minhaj fi syarhi sahihi Muslim Ibn al-Hajjaj. Ini karya luar biasa dari karya An-Nawawi rahimahullah. Kemudian Ar-Rawdah, ini kitab fikih Syafi'i. Kemudian Al-Minhaj, ini kitab fikih Syafi'i. Ya. War-Riyad, ini juga kitab fikih. Wal-Adhkar, ini kitab zikir dan doa. Wat-Tibyan, kitab ilmu tafsir. وتحرير تنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات, ini tentang perawi. وطبقات الفقهاء, ini tentang rijal, para ulama-ulama fikih. وغير ذلك, ini beberapa kitab yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah, diingatkan atau disebutkan oleh Ibnu Katsir. Syarh Muslim, Rawdah, Al-Minhaj, Al-Riyad, Wal-Adhkar, Al-Tibyan, Tahrir Al-Tanbih, Wa-Tashih Al-Tahrir, kemudian Tahdhib Al-Asma' Wal-Lughat, kemudian Tawaqat Al-Fuqaha, dan yang lain-lain. Wa mimma lam yutmimhu, kalau yang tadi yang diselesaikan sampai akhir ya, yang disempurnakannya, di antara kitab karya yang tidak dia selesaikan, walau kamula lam yakun lahu nadhir fi babi, andai selesai kitab tersebut maka tidak akan tertandingi oleh karya-karya apapun dalam babnya. Syarhul Muhadzab alladhi sammahu al-majmu', Syarhul Muhadzab fikih Syafi'i yang beliau namakan al-majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, ini tidak lengkap, tidak sempurna beliau susun rahimahullah. Wasala fihi ila kitab ar-riba, majmu' syarhul muhadzab hanya sampai pada kitab ar-riba. Fa abda'a fihi wa ajada wa afada wa ahsana al-intiqad, kitabnya ini sangat luar biasa. Ya, beliau telah melakukan keindahan dalam karyanya ini, telah mengeluarkan hasil yang sangat baik, memberi manfaat dan faedah dan juga ketika mengkritisi, maka kritiknya adalah kritik yang sangat bagus. Kata Ibn Kathir mengomentari kitab Al-Majmu'. وَحَرَّرَ الْفِقْهَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ. Dia mentahrir ya, tentang pembahasan, tentang permasalahan fikih di kitab Al-Majmu', di kitab Al-Majmu'. Baik kita baik terkait dengan fikih Syafi'i sendiri maupun kitab atau pembahasan fikih dari mazhab-mazhab yang lain. Wa harra fihi al-hadith ala ma yanbaghi. Di dalam kitab Majmu' juga ada tahrir, yaitu mengupas tuntas tentang pembahasan hadith. Ya. Wal gharib, tentang gharibul hadith, gharib masalah al-fiqhiyah. Gharib wal lughah wa asya muhimma la tujad illa fi. Tidak ada pembahasan-pembahasan yang lain yang dibahas dengan sempurna oleh An-Nawawi di kitab Al-Majmu' yang tidak ada di kitab-kitab yang lain. Kata Ibn Kathir melanjutkan, ini luar biasa ya komentar Ibn Kathir tentang kitab Al-Majmu'. Wala a'rifu fi kutubil fiqhi ahsan minhu. Saya tidak tahu, kata Ibn Kathir, kitab fikih yang lebih bagus atau lebih baik daripada kitab Syarhul Muhadzab, yaitu kitabul Majmu' karangan An-Nawawi rahimahullah. Ala annahu muhtajun ila asya'a katsiratin tuzadu fihi wa tudafu ilayhi. Meskipun demikian, tetap dia memerlukan hal-hal yang banyak yang menambahkan ya kebaikan di dalamnya dan menjadi tambahannya, idhafa, untuk perkara-perkara yang lainnya sehingga menjadi lebih baik lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih ada lanjutan tentang 5 atau 3 ulama-ulama yang telah berlalu masanya, ada kesalahan-kesalahan bahkan dalam pembahasan akidah, tetapi masih dijadikan sebagai rujukan dalam, bukan dalam kesalahannya, tapi dalam karya-karya dan ilmu-ilmunya yang lain, seperti yang tadi telah kita dengarkan komentar Dzahabi tentang Al-Baihaqi, dan juga kita sudah dengarkan juga komentar Dzahabi sendiri, kemudian Ibnu Katsir tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada perjumpaan yang akan datang. Semoga hal ini membuka mata kita bahwa tidak ada yang selamat dari kesalahan, dan bila ada ulama-ulama ahlus sunnah yang terjatuh, terjerumus kepada kesalahan, jangan jadikan sebagai sebab untuk menjatuhkan atau bahkan mencampakkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan bimbingan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
6: Naam, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh guru kita Buya Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-Zaimah fizahullah ta'ala. Di kesempatan kali ini sudah kita dengarkan tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan nasihat dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Baik, langsung saja kita angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar dan juga pemirsa ya. Silakan yang ingin bertanya melalui telepon juga bisa ya di 0811-7545-444 untuk telepon WA, dan telepon biasa di 0811-7530-0811-7530-000. Silakan bagi yang ingin bertanya melalui telepon. Baik, kita angkat dulu pertanyaan dari Akhi Rizki ya di Pekanbaru. Pertanyaan dari Akhi Rizki di Pekanbaru, pendengar setia Radio Hidayah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya dulu belajar agama di kampung, diajarkan bersolawat pakai Sayyidina. Sampai sekarang pakai Sayyidina di luar solat. Kalau saya coba tidak pakai Sayyidina, kayak ada yang kurang. Kurang puas aja rasanya Ustaz. Kayak seharusnya Ustaz membiasakannya atau tetap pakai Sayyidina? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dari Rizky, pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Tafadhol masykuro ya Ustaz.
8: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahi ma ba'du. Kita tidak ragu dan juga tidak bimbang bahwa Rasulullah SAW Sayyidu waladi Adam. Dia adalah Sayyid seluruh manusia. Di akhirat, di dunia dan di akhirat. Karena beliau yang mengatakan ana Sayyidu waladi Adam wala fakhar. Ana Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Saya adalah Sayyidnya seluruh manusia di hari kiamat dan bukan berbangga-bangga. Dan kita juga yakin bahwa salawat adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang diperintah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atasnya dan sampaikanlah salam dengan sebenar-benarnya. Dan kita juga yakin bahwa salawat yang paling sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika ayat tadi turun, perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat dan menyampaikan salam, para sahabat mengatakan, "Nusallimu alaika ya Rasulullah, fakaifa nusalli alaih." Mereka orang Arab, mereka paham sekali bahasa Arab, mereka juga memahami umumnya perintah-perintah dari Al-Quran. Bila mereka tidak memahami, ini buktinya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa pemahamannya. Dalam masalah salam, kami tahu caranya, ya Rasulullah. Tetapi bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu salawat yang diinginkan oleh Allah untuk Nabi. Bukan berarti mereka tidak bisa bahasa Arab, tapi mereka paham. Buktinya mereka bisa mengatakan salam kepada Nabi SAW. Tapi bagaimana salawat yang sebenarnya terhadap Nabi? Mereka tanya. Ini menunjukkan bahwa yang diajarkan oleh Nabi kepada mereka itulah salawat yang paling sempurna, yang paling baik dan mulia. Bahkan menjadi bacaan dalam sholat. Ketika kita telusuri, maka kita tidak menemukan ada lafaz sayyidnya di situ. Tidak ada lafaz sayyidnya di situ. Terkait dengan yang paling sempurna tadi, tidak ada lafaz sayyidnya. Kalau seandainya itu memang sesuatu yang mesti menyempurnakan sholat kita, tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi. Kalau memang itu menjadi penyempurna salawat kita kepada beliau, tidak mungkin dikurang-kurangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang berikutnya. Dan yang berikutnya lagi, kalau seandainya lafaz itu adalah lafaz yang akan menambahkan kesempurnaan salawat, maka kita yakin bahwa para sahabat tidak akan mungkin tidak tahu lafaz ini. Para sahabat juga tidak akan mungkin tahu, lafaz tersebut karena dia bahasa Arab. Ya. Bahkan mereka ketika memuji Nabi, orang Arab, bukan sahabat, orang Arab. Mereka mengatakan, sesungguhnya engkau adalah Sayyiduna wa bunu Sayyidina. Engkau Sayyidnya kami dan keturunan Sayyid-Sayyidnya kami. Karena memang bahasa Arab. Andai itu menjadi pelengkap atau menambah nilai dalam ibadah salawat, maka para sahabat, walaupun Nabi tidak mengajarkannya, maka para sahabat akan menambahkannya karena mereka lebih berbahasa Arab daripada kita. Jadi, ini yang perlu kita camkan. Ya. Andai pun kita menambahkan, tidak mengapa, tetapi bukan menganggap bahwa itu yang menyempurnakan. Dengan catatan bukan pada lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh agama. Seperti yang di dalam pertanyaan. Saya tidak baca di dalam sholat. Memang tidak boleh dibaca dalam sholat. Karena bacaan sholat itu sudah baku. Tidak boleh kita rubah-rubah. Bacaan salawat dalam sholat itu sudah baku. Diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita tambah-tambah. Ya. Kalau dibaca, ditambahkan dalam di luar sholat. Karena memang Nabi Sayyid. Tidak mengapa, tapi jangan menganggap bahwa penambahannya itu yang akan menambahkan nilai solawat kita. Seperti dalam rasa yang disampaikan oleh saudara Rizki tadi. Ada rasa kurang. Kalau seandainya kita merasakan kekurangan, berarti solawatnya para sahabat yang kita tidak dapatkan satu pun lafaz ketika mereka membacakannya, menambahkan lafaz tersebut. Ya, menambahkan. Jadi intinya menggunakan lafaz yang diajarkan oleh Nabi ini yang paling sempurna, yang paling dekat dengan tuntunan Nabi. Kemudian tidak boleh menambahkan bacaan salawat yang ada dalam zikir-zikir yang dalam ibadah tertentu seperti dalam salat, tidak boleh menambahkan lafaz yang lain selain yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, meskipun di luar sholat, menjaga lafaz yang ada, yang diriwayatkan dalam ungkapan-ungkapan para ulama, ini juga lebih utama. Dan yang berikutnya, bila pun kita menambahkan di luar bacaan sholat, menambahkan sekali-sekali, jangan sampai kita merasa bahwa tambahan itu adalah yang lebih baik dari yang tidak ditambah. Karena yang mengucapkan tanpa tambahan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka lebih tahu mana yang lebih menyempurnakan ucapan zikir-zikir mereka, karena mereka yang lebih paham tentang agama daripada kita. Jadi, bila pun kita menambahkan, maka jangan sampai kita merasa itulah salawat kita yang paling sempurna. Ini yang mungkin bisa kita jadikan perbandingan. Dalam hal ini semoga Allah memberikan pemahaman terhadap kepada kita semua. Wallahu a'lam.
6: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan akhir rezeki tadi di Pekanbaru bisa memahami dan kita semua tentunya. Kita langsung saja angkat penanya yang sudah di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum. Halo.
9: Waalaikumsalam.
6: Dengan siapa Ibu? Di mana?
9: Hamba Allah di Pekanbaru.
6: Baik, silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru pertanyaannya.
9: Assalamualaikum Ustaz.
8: Waalaikumsalam.
9: Ini agak lain sedikit Ustaz.
8: Apanya lain Bu? Pertanyaannya?
9: Ini kan boleh nggak dalam agama kita gitu, dalam wasiat, warisan. Cuman kan kita nggak ada yang mau diwariskan sama anak. Jadi suami bilang gini aja lah. Nanti kan saya pensiun, beli aja rumah satu-satu mereka. Boleh nggak gitu Ustadz? Dalam apa kita? Jadi kita nanti meninggal gitu, nggak ada lagi yang diperebutkan sama orang tuh. Kita udah kasih yang laki-laki ini, perempuan ini, udah gitu.
8: Uang
9: jadi
8: pensiun,
9: kita udah nggak ada, yang nggak ada lagi yang diperebutkan sama mereka gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Ada yang satu, udah nggak dalilnya atau boleh nggak dalam agama kita gitu. Aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum. Sebentar Bu.
9: Ya.
8: Uang pensiun suami itu dibagi-bagi ke anak-anak. Itu.
9: Maksudnya bukan dibagi kan Ustaz, kita belikan dia rumah satu-satu gitu. Oh, dia kan cuma dua orang, sepasang gitu. Tapi kita ngasihnya sama gitu.
8: Iya.
9: Kata suami gitu, boleh apa enggak gitu.
8: Boleh, Bu. Boleh. Ya, nantilah Ibu dengarkan aja jawabannya, kita akan
9: jazakallahu Ustaz.
8: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di Pekanbaru, silakan Ustaz.
8: Ya, warisan atau miras atau tarika artinya adalah harta yang ditinggal ketika atau setelah meninggal. Harta yang ditinggal oleh seseorang setelah meninggal dunia. Itu tarikah atau miras. Atau warisan dalam bahasa kita. Yaitu harta yang ditinggal setelah meninggal dunia. Dan harta warisan ini tentu dibagi kepada yang berhak menerima warisan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa saja waratha yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan bahagian-bahagian mereka pun sudah dibagi secara detail oleh Allah Jalla fi'ula, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bila seorang atau orang tua memberikan hartanya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, maka itu bukan warisan namanya, ya, dan itu artinya hibah. Hibah yang diberikan kepada anak-anak. Tadi dikatakan bahwa bila sudah terima berencana, bila sudah menerima dana pensiun, lalu dibagikan secara rata dalam bentuk harta yang tidak bergerak seperti rumah kepada semua anak-anak dengan nilai yang sama. Ini tidak mengapa, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, itu tidak mengapa, dengan catatan semua anak mendapat, semua anak menerima, dan dengan nilai yang sama. Ini jelas tegas dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ibunya meminta ayahnya datang kepada Nabi untuk menjamin atau untuk menjadi saksi harta yang diberikan oleh ayahnya kepada Nu'man. Nabi SAW mengatakan, akullu waladika wahabtahu, apakah semua anakmu kamu berikan? Ternyata yang diberikan cuma Nu'man saja radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum oleh ayahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, inni la ashadu ala zur, saya tidak bersaksi untuk perkara yang dosa. Jadi intinya, bila dibagi kepada anak-anak sebelum meninggal dalam bentuk hibah dengan catatan sama rata, maka tidak mengapa, dan dia bukan warisan. Kita sudah dahulukan tadi definisi warisan. Tetap saja setelah diberikan hibah, misalnya meninggal nanti bapak, suami ataupun ibu sendiri, apa yang tertinggal dalam bentuk harta menjadi harta warisan. Menjadi harta warisan, dan mereka nanti terserah mau menerima, membagi-bagi, atau justru diinfakkan oleh mereka bersama. Karena mereka sudah merasa mendapatkan pemberian orang tuanya dalam bentuk hibah sebelum meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam.
6: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu hamba Allah di Pekanbaru tadi bisa mendengarkan jawaban dari Ustaz. Kita angkat penelpon berikutnya. Sudah ada penelpon di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, Abu.
6: Oh, Masya Allah. Ibu pendengar setia Radio Hidayah. Apa kabar, Ibu?
10: Iya, Bu.
6: Iya.
10: Alhamdulillah, Bu.
6: Alhamdulillah, masih sehat ya, Bu, ya. Baik. Silakan pertanyaannya, Ibu.
10: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Ada yang saya dengar, Ustaz, kita tiap malam membaca Al-Muluk dan sajadah dan akhir ayat Ali Imran. Jadi kalau kita baca setiap malam itu, Ustaz, kita tambah dengan yang lain, tidak cepat lama kita tamatnya, Ustaz, Quran itu. Jadi bagaimana kita langsung aja kita baca dari Alif Lam Mim sampai ujung gitu. Beleret aja, tidak dibaca yang tadi. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo, Ibu. Ibu.
10: Ya.
6: Sebelum ditutup, tadi surah-surah apa yang di apa, Bu? Bisa diurutkan kembali?
10: Surah Al-Muluk.
6: Al-Muluk.
10: As-Sajdah.
6: As-Sajdah.
10: Ujung Ali Imran.
6: Ujung Ali Imran. Ayat. Ujung Ali Imran ayat. Atau ujung Al-Baqarah, Ibu? Ali Imran.
10: Inna fi khalqi samawati.
6: Oh iya, Ali Imran, ya. Itu aja, Bu.
10: Ya. Nah, kalau dibaca itu kan, jadi lambat kita katamnya, apa, Bu?
6: Lambat. Oke, Bu.
10: Maka yang lebih baik dari langsung gitu aja, dari Alif Lam Mim sampai
6: Anas.
10: Ah ya.
6: Oke, okay, Bu.
10: Mana yang terbaik gitu.
6: Iya, kita tanya ke Buya ya. Baik, ditunggu jawabannya, Ibu, ya.
10: Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan, Ustaz.
8: Baik. Membaca surat tertentu atau bahagian dari surat tertentu dengan mengejar keutamaan-keutamaan tertentu, ini mesti dibangun di atas dalil yang sahih, di atas hadis yang sahih. Ya, membaca surat tertentu atau bahagian dari surat tertentu dengan mengejar keutamaan tertentu, ini mesti dibangun di atas hadis yang sahih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran semuanya dengan catatan kita mampu, ya, atau membaca bahagian-bahagian tertentu saja? Maka jawabannya adalah membaca semua Al-Quran, mengkhatamkan. Ini yang lebih utama, karena kita membaca semua Al-Quran. Dan memang ini yang dianjurkan dalam agama, sehingga para sahabat berupaya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang relatif cepat. Sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran per hari. Ya. Seperti Abdullah ibn Amr ibn As, itu per malam ia mengkhatamkan Al-Quran. Dan Nabi SAW menganjurkan dia untuk mengkhatamkannya per 3 hari. Dan ujungnya nanti ia mengkhatamkannya per 7 hari. Dikenal dalam istilah para sahabat dengan tasbih. Tasbih. Jadi dari kata-kata sabah. Tasbih. Yaitu menujuharikan Al-Quran. Jadi mereka membagi ahzab. Itu hizib Al-Quran itu kepada 7 bagian. Yang dirumuskan oleh para ulama dengan rumus fami bisyauqin. Ya, inilah rumus 7 hari, menujuharikan Al-Quran. Fami bisyauqin. Ya, fami, fa, mim, ya. Fami bisyauqin. Kemudian ba, shin, waw, qaf. Ya. Fa huruf pertama, mim huruf kedua, ya huruf ketiga, ba huruf keempat, sin huruf kelima, waw huruf keenam, qaf huruf ketujuh. Itu rumus-rumus surat atau pembagian 7 bahagian Al-Quran yang akan dikhatamkan per 7 hari. Itu yang diterapkan di zaman para sahabat. Dan bila mampu hanya per hari 1 juz, ya, itu berarti dalam istilah one day one juz, 1 hari 1 juz, berarti dalam 1 bulan khataman. Ya, ini yang paling utama. Karena akan semakin banyak kita menamatkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini diulang-ulang. Ya, dibaca diulang-ulang, dikhatamkan berulang-ulang, karena nanti akan berpengaruh dan berdampak kepada pahala. Dan bila tidak mampu mengkhatamkan, ya tentu membaca surat-surat yang dianjurkan Nabi seperti Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang dinamakan, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 surat yang dinamakan dengan Az-Zahrawani, ya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia nanti akan datang menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Ya, awan yang menaungi di hari kiamat. Ya. Ini di antara surat-surat yang ada dalilnya. Adapun bacaan ujung surat Ali Imran, itu bacaan bangun tidur. Yang dibaca terus oleh Nabi SAW, 10 ayat terakhir di ujung surat Ali Imran, dibaca setiap bangun tidur malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Akhir surat Ali Imran ayat yang kedua dan ke-200. Ini dibaca ketika bangun tidur malam setiap hari oleh Nabi SAW. Adapun alif lam mim as-sajadah ini syariatnya dibaca oleh imam di salat subuh di hari Jumat. Disunahkan membaca salah satu rakaat yaitu rakaat yang kedua di salat subuh hari Jumat. Dan yang kedua di rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua itu surat alif lam mim tanzil alif surat al-insan hal atal al-insan. Ya. Ini yang mungkin perlu diketahui. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, ibu membaca semua Al-Quran. Ya. Kalau nanti

0: materi di awal tadi sebagai ikhtitam. Mohon maaf untuk kaum muslimah yang belum berkesempatan mengajukan pertanyaannya karena kita sudah di waktu akhir. Kita tutup dengan ikhtitam. Tafadhal masykur ya Ustazana.
1: Baik, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi pembahasan kita hari ini tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap kesalahan para ulama Ahlus Sunnah, yaitu diberi uzur dan tidak serta merta dihukum, ya, diponis menjadi ahli bid'ah atau bahkan diputuskan hubungan, sebagaimana tadi disinggung oleh penulis hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan uraian beliau pada pelajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
0: Nah, jazakallahu khairan. Kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asbir Rahman Az-ZMA fizallahu ta'ala yang sudah menutup kajian kita, dan insyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kita terbatas. Untuk itu, pertanyaan yang sudah dikirimkan atau Anda yang berusaha menghubungi kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengganjar dengan pahala karena usaha Anda ingin mendapatkan ilmu, namun waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair untuk admin dan kru radio dan televisi masing-masing. Kita lanjutkan siaran masing-masing dan kami akan kembali ke frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Sahabat ini dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya pukul 11 ya lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Untuk informasi jadwal sholat fardu Jumat bagi kaum muslimin dan sholat fardu zuhur bagi kaum muslimah, jatuh pada formasi pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Jatuh pada formasi pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Ya, info sholat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang kami rilis dari jadwal sholat. Ya, jadwal waktu sholat dari pemerintah Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, sekali lagi kami informasikan ya dari Diskom Info Kota Pekanbaru, waktu untuk sholat fardu Jumat bagi kaum muslimin atau sholat fardu zuhur bagi kaum muslimah siang ini jatuh pada formasi pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa informasi untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kita bacakan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas, Panam, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat siang ini di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru, adalah Ustaz Abu Hamzah Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah tematik. Ya, Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala yang terdengar sebagai khatib Jumat siang ini di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam, Pekanbaru. Kemudian kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kumsimah, untuk informasi yang lain, ada informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Simpang 3. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Dr. Agung Panji Widianto Hafizahullah, yang bertindak sebagai imam sekaligus khutbah, ya sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Dr. Agung Panji Widianto Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kumsimah, masih pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Zaid bin Thabit. Informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Zaid bin Thabit, Tebek Godang, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah tematik. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah tematik. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02, Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Panam. Dari Masjid Al-Furqan Panam, imam dan khatib Jumat di Masjid Al-Furqan Panam siang ini adalah Ustaz Muhammad Haikal Davi LC Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Al-Furqan Panam adalah Ustaz Muhammad Haikal Davi LC Hafizahullah Ta'ala, dengan judul khutbah Hati Menjadi Hidup dengan Menuntut Ilmu dan Membaca Al-Quran. Ya, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan Panam yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung atau tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian ada info pelaksanaan sholat Jumat Ya, dari Masjid Guru, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Ya, untuk siang hari ini pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Guru, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Arif Putra LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, sekali lagi kita informasikan dari pengurus Masjid Guru, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat siang ini adalah Ustaz Arif Putra LC, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Guru yang beramat di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Baik, Assalamualaikum, dimanapun Anda berada, itu saja informasi pelaksanaan sholat Jumat yang masuk ke meja siar kami. Bagi Anda yang membutuhkan informasi-informasi kajian, kemudian informasi-informasi lainnya, ya seputar nasihat dan juga jadwal siaran, dan tentunya bisa mendengarkan streaming Radio Hidayah, silakan download aplikasi Radio Hidayah di Google Play Store. Dan mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimah yang membutuhkan. Baik, kaum muslimah dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Hidayah, kita lanjutkan kebersamaan kita dan kami ulangi kembali. Ya, kami rilis dari JWS Diskominfo. Ya, Dinas Komunikasi dan Informasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pelaksanaan sholat Jumat di siang ini di Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada formasi pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian informasi-informasi yang bisa kami bacakan. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Jangan lupa untuk melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat. Dan kaum muslimah yang saat ini sedang bekerja atau berkendaraan atau menjaga warung, kedai, toko, dan lainnya, ya mudah-mudahan kita bisa bergegas atau bisa hadir lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang terdekat dengan tempat tinggal kita masing-masing. Dan bagi para musafir atau mungkin Anda yang saat ini sedang melintas di Kota Pekanbaru, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Baik, kaum muslimah, kita lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Menjaga kelancaran, keamanan, ketertiban di jalan merupakan bagian daripada ibadah. Terutama menyingkirkan seluruh bentuk penghalang, baik terkait dengan penghalang materi atau penghalang-penghalang non-materi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan menyingkirkan penghalang jalan sekecil apapun bagian daripada iman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Kalau memang parkir kerikil sembarangan tempat di jalanan sehingga mengganggu berlalu lintas merupakan suatu bagian daripada hal yang mengurangi bahkan melemahkan keimanan. Bagaimana orang yang sekarang ini parkir mobil, motor di sembarangan tempat? Jelas ini lebih berbahaya dan lebih menafikan keimanan. Kita temukan di banyak kondisi dan kesempatan jalan. Kita sering terganggu macet panjang sampai berkilo-kilo. Hanya karena etika adab berlalu lintas tidak dipenuhi. Dengan seenaknya kita parkir mobil yang tidak pada tempatnya. Dengan seenaknya kita nyalip tidak menjaga jarak minimalnya. Bahkan bau jalan kita ambil, padahal itu tempat-tempat yang sangat berbahaya. Apalagi kita sering temukan saring salib, saling gunting, yang itu sangat membahayakan jiwa manusia. Bahkan siapa yang melakukan itu dengan sengaja, maka sama aja bunuh diri. Yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi. Fahadidatuhu fi yadihi, besi itu nanti diletakkan di tangannya. Yaj'uhu fi batnihi, yang dia tusuk-tusukkan ke perutnya. Khalidan mukhalladan finnar, dia kekal selama-lamanya di neraka. Apalagi memacu kendaraan di luar batas ambang yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang di sana telah disebutkan kecepatan maksimal 80 kilo per jam, dia pacu 120. Ini adalah pelanggaran secara etika, pelanggaran secara aturan, dan juga secara norma agama. Kita tidak faham itu adalah bagian dosa-dosa sosial, dosa lalu lintas. Maka hendaknya ketika kita sekarang ini memakai kendaraan, dari mulai sejak keluar dari rumah, mengendari kendaraan, kita keluar membaca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian saat kita naik kendaraan, kita ucapkan Subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu yang tidak kalah pentingnya selanjutnya, kita ucapkan salam orang kanan kiri kita, lalu kita berangkat dan jaga pandangan kita. Luruskan tujuan kita dan jaga etika ketika kita di jalan. Jangan pacu kendaraan di luar ketetapan maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan salib seenaknya, jangan ambil bahu jalan, dan yang tidak kalah pentingnya, jangan parkir di sembarangan tempat. Perhatikan, saudaraku yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna rajulan ra'aituhu fil jannah yataqallabu fi ni'amil jannah li syajaratin naza'an tariqin nas tu'dihim. Ada seorang yang bergelimang nikmat di surga karena telah menyingkirkan pohon yang mengganggu jalan manusia. Oleh karena itu, kita harus singkirkan segala bentuk penghalang. Baik dari mulai duri dan kerikil, kemudian parkir sepeda gunung, sepeda motor, mobil di sembarangan tempat, dan jangan sampai meletakkan benda-benda yang tidak pas. Yang lebih utama lagi adalah meletakkan drum atau benda-benda lain dalam rangka untuk menghambat orang di jalanan, dalam rangka untuk mengambil infak sodakoh, walaupun atas nama untuk kepentingan masjid, termasuk juga mengganggu lalu lintas, membuat hajatan walimahan di jalan, termasuk juga gangguan lalu lintas yang itu diharamkan oleh agama adalah mengadakan acara orasi entah partai politik atau tabligh akbar atau peringatan-peringatan macam apapun di jalan raya. Karena jalan raya adalah milik umum dan untuk kepentingan umum. Tidak boleh dikalahkan hanya untuk kepentingan golongan, apalagi pribadi, apalagi hanya untuk sekedar walimah yang kepentingan beberapa keluarga. Sementara orang yang ada di jalan ini, ada yang ingin ke rumah sakit, membutuhkan pengobatan emergensi. Ada yang harus lahiran dikejar waktu, atau mungkin dia memiliki janji deadline tertentu, yang akhirnya semuanya terhambat, terlambat, bahkan ada yang meninggal dunia di tengah jalan, hanya karena etika berlalu lintas tidak dijaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Di antara ciri khas orang beriman, di samping menjaga la ilaha illallah, menyingkirkan penghalang dan gangguan jalanan, sekecil apapun termasuk batu, duri, ataupun kerikil yang kita biarkan di jalanan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dari nasihat singkat ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah. berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Akhlafa min ba'dihim khalf

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
5: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masa, kepada Tuhanlah pada hari itu kamu dihalau. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: yuqdu yaumal qiyamati sholatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah sholat. Apabila sholatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila sholatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
1: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
2: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
3: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya,
4: yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
5: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrohuna nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, hendaknya lisan kita senantiasa memuja dan memuji Allah. Hendaknya lisan seorang muslim tidak bosan untuk memuja dan memuji Rabbnya, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala yang juga tidak pernah bosan memberikan rahmat, memberikan anugerah, memberikan kasih sayang, memberikan nikmat yang tiada terhingga dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bahkan menit demi menit yang kita lalui pasti bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga. Hanya orang-orang yang buta, yang tidak melihat dirinya bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Dan buta yang kita maksud bukanlah buta mata, disebabkan banyak orang-orang yang matanya buta, akan tetapi kemampuannya untuk melihat rahmat dan nikmat Allah setiap hari dan setiap saat jauh lebih tajam daripada orang-orang yang memiliki pandangan sehat. Buta yang kita maksud adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan matanya yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Apabila kita melihat rahmat dan nikmat Allah, apabila kita mentadabbur dan memperhatikan, mencermati kasih sayang Allah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan meleset dari apa yang Allah katakan, akan selaras dan berkesesuaian dengan apa yang Allah sampaikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Apabila manusia berusaha untuk menghitung, niscaya tidak akan terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saking banyaknya dan saking luasnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apabila rahmat dan nikmat Allah tidak bisa terhitung, sudah barang pasti seandainya hidup kita disuruh untuk membayar rahmat dan nikmat itu, kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Kita tidak akan sanggup, karena sesuatu yang tidak bisa terhitung tidak akan bisa terbayar. Sesuatu yang tidak sanggup kita bayar adalah sesuatu yang jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak sanggup untuk kita hitung. Seandainya nikmat Allah setiap hari adalah 1 triliun, berarti harus ada syukur 1 triliun dalam 1 hari, itu baru impas. Bagaimana kalau rahmat dan nikmat Allah itu tiada terhitung? Bagaimana cara mensyukurinya? Seandainya amal saleh adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, kita habiskan umur kita, kita habiskan waktu kita untuk beramal saleh, niscaya tidak akan terbayar rahmat dan nikmat Allah tersebut. Kita menjadi diri kita yang sekarang, itu karena Allah benar-benar menyayangi kita dan merahmati kita dengan nikmatnya yang tiada tara. Seandainya Allah cabut satu saja nikmatnya dari permukaan bumi, niscaya berhenti seluruh kehidupan, niscaya berhenti seluruh roda kehidupan manusia. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenung, bagaimana kalau Allah tabaraka wa ta'ala mencabut nikmat oksigen barang 10-15 menit dari permukaan bumi? Apa yang akan terjadi? Masih bisakah kita mempertahankan kehidupan? Masih adakah roda kehidupan di permukaan bumi seandainya Allah tahan keberadaan oksigen dari permukaan bumi hanya 15 menit? Semua kita akan bergelimpangan menjadi mayat ketika itu dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fahamlah kita, satu nikmat oksigen saja tidak akan terbayar. Oleh karena itu amal saleh yang disyariatkan di dalam agama Islam bukanlah untuk membayar rahmat dan nikmat Allah. Allah tidak butuh bayaran kita. Allah tidak butuh pembayaran rahmat dan nikmat. Amal saleh yang kita lakukan untuk kita, amal saleh yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada kita. Kesolehan yang kita lakukan yang akan menikmati hasilnya adalah kita. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, semua manusia yang berakal, semua manusia yang normal, mencari ketenangan hidup, mencari kedamaian hidup, yang sering mereka sebut dengan kebahagiaan. Semua manusia berlomba menjadi orang yang bahagia. Semua manusia berlomba menjadi manusia yang paling bahagia. Oleh karena itu Allah syariatkan ibadah, karena ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada kedamaian hidup. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketentraman jiwa dan ketentraman batin. Dan ketentraman jiwa dan ketentraman batin itulah kebahagiaan. Mustahil ada seorang manusia yang bahagia ketika perasaannya gundah gulana. Mustahil ada manusia yang bahagia ketika perasaannya kacau balau. Kebahagiaan itu baru dia rasakan di saat dia memiliki jiwa yang tentram dan tenang. Ketenangan itu Allah letakkan di balik ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fath, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan? Di balik harta yang berlimpah ruah? Tidak. Di balik jabatan yang sangat tinggi? Tidak. Di balik ketampanan dan kecantikan. Tidak. Di dalam rumah yang serba mewah. Tidak. Allah letakkan kebahagiaan dan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Di dalam hati orang-orang yang beriman, disitulah Allah letakkan ketenangan. Disitulah Allah turunkan ketentraman. Dan inilah ayat yang mengajarkan kita kebahagiaan. Banyak kaum muslimin mencari kebahagiaan, namun sayang, seribu kali sayang, mereka mengira agama mereka tidak pernah mengajarkan di mana dia bisa mencari kebahagiaan itu, di mana dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu, sehingga kebahagiaan dia asumsikan di suatu tempat lalu dia kejar kebahagiaan itu. Kebanyakan manusia berasumsi kebahagiaan ada di balik tumpukan harta yang melimpah ruah. Ternyata tidak. Sebahagian manusia mengira kebahagiaan di balik jabatan yang tinggi. Ternyata tidak. Setelah orang mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah, belum tentu dia akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian itu. Karena Allah tidak menyembunyikannya di balik harta. Karena Allah tidak menyembunyikannya di balik tahta. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menyembunyikannya di balik ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah katakan, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal salih, amal salih itu untuk dirinya. Disebabkan kita membutuhkan kebahagiaan itu, karenanya Allah turunkan syariat ibadah agar kita merasakan kedamaian hidup, ketentraman hati. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. معاشر المسلمين سيدم جمعًا رحمني ورحمكم الله. Siapapun di antara kita pasti merasakan kegalauan pikiran. Siapapun di antara kita pasti pernah merasakan kegundahan perasaan. Siapapun di antara kita pasti pernah merasakan sempitnya hati. Ketahuilah, gundah gulana itu, kesempitan jiwa itu, ketidaktenangan dan ketidaktentraman itu disebabkan kita telah menjauhkan diri kita daripada ketaatan dan mendekatkan diri kita kepada maksiat. Sebagaimana ibadah adalah untuk mendatangkan ketentraman, maka lewat daripada ibadah yaitu maksiat adalah mendatangkan petaka, mendatangkan ketidaknyamanan, mendatangkan gundah gulana di dalam hati dan jiwa. Allah berfirman, "Wa may yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan gundah gulana. Allah berfirman, "Wa man ahraba an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada ibadah kepada-Ku, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit. Sempit bukanlah bumi yang sempit. Sempit bukanlah rumah yang sempit. Tapi sempit adalah dada yang sempit. Dada yang tidak lapang. Dada yang tidak tentram. Dada yang tidak nyaman. Hati yang selalu didatangi oleh perasaan gundah gulana. Siapapun di antara kita yang merasakan itu, maka solusinya bukanlah dia bertamasya. Solusinya bukanlah dia pergi mencari tempat-tempat yang akan nyaman, karena itu tidak akan mendatangkan kenikmatan. Solusi untuk jauh daripada perasaan yang hancur itu, daripada perasaan yang gundah gulana itu, rukuk dan sujudlah kepada Allah. Bacalah Al-Quran. Mendekatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Isi hari-hari kita dengan ibadah. Isi waktu kita dengan ibadah. Bawa mata kita kepada ibadah. Bawa lisan kita untuk beribadah. Bawa telinga kita untuk beribadah. Langkahkan kaki kita kepada ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu yang kita lakukan, akan menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Karena ketika itu, hati kita isi dengan keimanan, dan Allah berjanji menurunkan ketenangan dalam dibalik keimanan itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Man salla alaiya salatan. Sallallahu alaihi bihi ashra. Allahumma salli wa sallim. Wa barik wa an'im. Ala abdika wa rasulika Muhammad. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد والحمد لله رب العالمين
2: هداية FFM للذاكرين والذاكرين.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: أن لهم أجرا حسنا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
0: Makikina fihi abada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.
0: Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

0: Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Id awal fityat

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى.
0: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.
1: وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: Rabban.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.
0: What?

0: وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.
0: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: hadan.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
0: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

0: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir,

0: Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.
0: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara

0: keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا.
0: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya, sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.
1: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
1: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
0: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.
1: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

0: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.

0: عدولي وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.
0: Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal-ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudhillina 'adada.
1: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka. Wara al-mujri

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Jumat bagi kaum muslimin atau salat fardu zuhur bagi kaum muslimah, tilawah Al-Quran, sedekah, infak dan juga amalan-amalan lainnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit dan memberikan tambahan derajat dan juga pahala bagi mereka yang saat ini sedang memperjuangkan untuk bersabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan dan diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini kaum muslimah tentunya ada juga saudara-saudari kita yang sedang mendapatkan kabar gembira, baik yang akan melangsungkan hari pernikahan, yang menanti kelahiran buah hati, atau juga kesenangan dan juga kebahagiaan lainnya. Semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada antum semuanya. Baik kaum muslimah, apapun kondisi dan keadaan kita, baik yang sedih ataupun yang bahagia, semoga kita terus bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan Jumat ini kita berada di tanggal 25 bulan Muharram 1448 Hijriah, Jumat siang 10 Juli 2026. Baik, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi hafizahullah, tilawah Al-Qur'an surah Al-Kahfi beserta terjemahan, mohon maaf tidak bisa kita tuntaskan karena keterbatasan waktu kita. Kita akan angkat kajian kita, kajian serial Fiqih Asmaul Husna di siang hari ini bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Rekaman yang ke-65, mohon maaf, rekaman yang ke-65 ya. Rekaman yang ke-68, mohon maaf, 65 ya. Rekaman yang ke-65 ini membahas tentang mengenal makna nama Allah yang indah yaitu As-Sayyid. Ya, ini adalah rekaman yang ke-65 ya. Bukan ke-68. Mengenal makna As-Sayyid. Baik, sebelum kita dengarkan kajian serial Fiqih Asmaul Husnanya, kita bacakan dulu beberapa informasi terbaru kajian rutin, kemudian ada daurah atau juga info-info lainnya ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi terkini yang kami dapatkan ya, informasi kajian kita ulangi kembali. Untuk kajian rutin dari Masjid Jami Al-Badar, jalannya Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya baik, kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, untuk kajian di Masjid Jami Al-Badar, kajian untuk besok pagi ba'da subuh ada kajian Sirah Nabawiyah bersama ya Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA hafizahullah taala. Beliau akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah. Kajian Sabtu pagi ba'da subuh bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA hafizahullah taala. Ya, kajian setiap Sabtu pagi ba'da subuh dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Demikian informasi dari pengurus Masjid Jami Al-Badar, jalannya Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Untuk kajian nanti malam di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Ya, ba'da salat fardu maghrib sampai yang selesai kajian bersama Al-Ustaz Abu Fauzan Syamsurijal hafizahullah ta'ala. Ya, kajian rutin malam ini, kajian ba'da maghrib sampai yang selesai di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Abu Fauzan Al-Ustaz Syamsurijal hafizahullah ta'ala. Baik, seperti biasa pembahasan untuk kajian beliau yaitu lanjutan pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari di jilid yang pertama, masih Kitabul Wudu. Untuk nanti malam insyaallah beliau akan melanjutkan bab yang ke-28, hadis ke-164, yaitu bab berkumur-kumur saat berwudu. Berkumur-kumur saat berwudu. Bab yang ke-29, hadis ke-165, tentang membasuh tumit ketika berwudu. Ya, tentang membasuh tumit ketika berwudu. Kajian malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC bersama Abu Fauzan Al-Ustaz Syamsur Rijal Hafizahullah dalam pembahasan syarah kitab Sahih Al-Bukhari jilid yang pertama. Kemudian kaum muslimin muslimah, kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian di Masjid Umar bin Khattab Delima untuk malam ini, ya, kajian bersama Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Ketentuan-ketentuan sunnah Nabi SAW yang sudah tersebar luas di masyarakat. Kajian bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib sampai yang selesai. Masih dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian untuk besok pagi ba'da subuh. Kembali dilanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala besok pagi Sabtu ba'da subuh di Masjid Umar bin Khattab Delima. Kajian besok pagi ba'da subuh bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Masih bersama beliau Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin Sabtu sore ba'da asar. Untuk kajian muslimah besok sore, insyaallah beliau akan membawakan kitab Mau'izhatun Nisa, pesan penting untuk wanita. Ya, pesan-pesan penting untuk kaum wanita. Kitab Mau'izhatun Nisa bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala besok sore Sabtu ba'da asar. Kajian ini khusus muslimah. Silakan ibu-ibu dan saudariku muslimah antuna hadir besok sore Sabtu ba'da asar. Sedangkan hari Sabtu malam Ahad ba'da maghrib, kajian umum pembahasan tentang syurga dan neraka bersama Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam kitab Al-Jannat wa Nar. Kajian Sabtu malam Ahad ba'da maghrib bersama Al-Ustaz Efri Nazaruddin LCMH Hafizahullah Ta'ala, pembahasan syurga dan neraka dalam kitab Al-Jannat wa Nar. Dan kajian di hari Ahad pagi waktu syuruk, ya, sekitar pukul 6 pagi lewat waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin Ahad pagi ba'da atau sekitar waktu syuruk pukul 6 pagi lewat waktu Indonesia Barat. Kajiannya pembahasan kitab Adda wa Dawa buah karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kajian bersama Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Fizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Adda wa Dawa. Baik, kaum muslimah, itu saja rangkuman informasi kajian 3 hari dari pengurus masjid Umar bin Khattab yang berlama di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya ada lagi informasi. Kita beralih ke informasi kajian rutin dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Seperti biasa, kajian untuk malam ini, baik, ada sedikit pergeseran ya untuk info kajian dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Ya, biasanya untuk malam hari ini kajiannya diisi oleh Al-Ustaz Ruslan Zuardi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk info malam ini dimajukan untuk jadwal Al-Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala yang biasanya Sabtu malam Ahad ya. Menjadi malam ini Jumat malam Sabtu ba'da Maghrib. Untuk kitabnya masih sama kitab pembahasan Ustaz Syafrizal Abu Ismail, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Untuk Sabtu pagi ba'da Subuh sama seperti biasa dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, karya dari Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah ta'ala. Ya, kajian untuk Sabtu pagi besok ba'da Subuh, kajiannya seperti biasa kitab Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, karya dari Al-Ustaz Aminur Bait hafizahullah ta'ala, yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itu saja info-info terbaru ya. Informasi-informasi yang kami dapatkan. Baik, jazakumullah khair untuk semuanya. Para pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus musola, pengurus majelis taklim yang sudah berbagi info. Ya, kita doakan, harapan kita semoga kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar. Ya, jamaahnya khusyuk dan juga asatiza atau guru-guru ustaznya bisa hadir dan kajian berjalan lancar. Baik, dan tentunya kita semuanya saling mengingatkan, mari kita jaga bersama ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kita masjid kita masing-masing ya. Mari kita jaga masjid kita masing-masing agar kita beribadah dengan aman, nyaman, dan tentram. Baik, kaum muslimin dan muslimah, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan bagi Anda yang mungkin belum lengkap mendengarkan info-info tadi, silakan bisa dilihat di kolom info kajian. Bisa didapatkan di aplikasi kami di Google Play Store dengan nama aplikasi Radio Hidayah FM Pekanbaru. Di sana bisa antum dapatkan info-info kajian. Ya, seputar pelaksanaan kajian rutin, info sholat Jumat, info daurah, dan info-info lainnya. Ada juga info nasihat, dan ada juga tentang ya info yang lain. Dan tentunya Anda bisa mendapatkan jadwal siaran kami, dan ada juga konten kajian. Bagi Anda yang ingin mendapatkan atau mendownload kajian, silakan di ya kolom konten kajian, dan bisa didengarkan siaran kami dimanapun berada melalui siaran streaming melalui aplikasi tersebut. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat aplikasi ini. Dan pukul 13:56 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan dengarkan kajian serial kita, kajian Fiqih Asmaul Husna bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, rekaman ke 65 ya, rekaman ke 65, membahas nama Allah yang indah, mengenal makna As-Sayyid. Ya, mengenal makna As-Sayyid. Baik, sekaligus Ana Abu Auni dari pagi hingga siang hari ini menemani ruang dengar Anda semuanya. Tentunya ada salah khilaf dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya antum antuna akan ditemani rekan kami Al-Akhrudi Abu Muawiyah hafizahullah. Selamat mendengarkan kajian tersebut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin ikhwati fillah yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Materi terakhir kita kemarin sudah membahas salah satu di antara sifat Allah As-Satir atau As-Sittir, Maha Penutup. Sekarang kita lanjut dengan nama berikutnya, yaitu As-Sayyid. Nama As-Sayyid bagi Allah tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu artinya bagus. Istilah hadis yang ditunjukkan kepada sebuah hadis yang para ulama ragu ini sahih atau hasan. Mungkin hasan, mungkin sahih. Kan disebut jayyid, baik, bagus. Dari Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an, dia berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان." Kata Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an, aku berangkat bersama rombongan Bani Amir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Engkau sayyid kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-sayyid itu Allah tabaraka wa ta'ala." Lalu kami berkata, "Engkau yang paling afdhal, paling utama di antara kami dan paling mulia di kalangan kami." Maka berkata Rasul alaih salatu wassalam, "Katakan oleh kalian perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian, tapi jangan sampai setan menjerumuskan kalian." Yang dimaksud dengan setan jangan menjerumuskan kalian, artinya dijelaskan, ini dinukil dari kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, dinukil oleh Syekh Zamil Zainu, bahwa yang dimaksud la yas tajrimannakum syaitan, maksudnya jangan sampai syaitan itu menyeretmu kepada sikap ghullu atau mengkultuskan sesama manusia. Nabi saja tidak boleh dikultuskan, orang enggak boleh berlebih-lebihan. Apalagi kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, juga Imam Bukhari kitab dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ketika Ibnu Abbas menafsirkan Al-Quran surah Al-An'am 164, Qul aghairallahi abghi rabban, katakan oleh Muhammad, apakah selain Allah Rabb yang aku cari? Maka kata Ibnu Abbas, ilahan sayyida. Yang dimaksud Rabb di sini adalah ilah dan sayyida. Ilah itu sembahan, sayyidan sifat dari sembahan. Sayyidan maknanya yang maha mulia atau yang maha agung. Juga ketika menjelaskan Allahus Samad, surah Al-Ikhlas ayat 2, kata Ibnu Abbas, innahu sayyidul ladhi qad kamula fi su'dudahi, su'dudihi. Yang dimaksud As-Samad lah Allah itu sayyid yang sungguh sempurna dalam kesayyidannya. Maksudnya keagungan dan kemuliaan. Inilah hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu sayyid. Yang dimaksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sayyid adalah Allah, maknanya keagungan dan kemuliaan, gabungan antara agung dan mulia. Itu hakikatnya milik Allah azza wa jalla. Dialah penguasa yang mengatur, yang mengurus seluruh makhluk hamba bagi Allah, milik Allah azza wa jalla, dikuasai oleh Allah, dan makhluk itu tidak bisa berlepas diri dari Allah sejak awal diadakannya mereka. Apabila Allah tidak mengadakan mereka, mereka tidak akan ada. Dan juga disebutkan mereka tidak bisa berlepas diri dari Allah Azza wa Jalla ketika mereka sudah ada, dan tak bisa melepaskan diri dari Allah untuk menghadapi berbagai rintangan, halangan, gangguan selama mereka ada. Makhluk itu sangat butuh dalam segala hal kepada Allah, sangat perlu dalam semua kebutuhannya, tak bisa berlepas diri dari Allah walaupun sekejap mata. Seluruh urusan milik Allah semata-mata, seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan pengurusan Allah. Allah yang memberi, Allah yang menahan pemberian, Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah pula yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memerintah dan yang melarang, yang menggenggam atau yang meluaskan rezeki orang, yang memuliakan atau yang menghinakan, yang memberi hidayah atau yang menyesatkan, yang membuat orang tertawa ataupun menangis, yang membuat orang itu kaya ataupun miskin. Seluruh urusan, urusan Allah, seluruh kerajaan, kerajaan Allah, seluruh hamba adalah hamba Allah. Dialah satu-satunya tabaraka wa ta'ala yang menetapkan kemuliaan, baik kepada raja, penguasa, kepada makhluk, dalam hal kepengurusan, dalam hal menghinakan, merendahkan, dan yang sejenisnya. Allah adalah sayyid yang mengurus, memanage alam ini. Dan tidak ada tandingan dalam hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sayyid yang seluruh ketaatan, sikap merendah dan menghinakan hanya kepada Allah. Dan tak ada sekutu baginya dalam hal ini. Sebagaimana Allah pun sayyid di dalam hal mengurus seluruh hamba tanpa ada tandingan, maka wajib pulalah Allah sebagai Sayyid, bermakna sebagai sesembahan yang tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakan olehmu, apakah selain Allah Rabb yang aku cari, padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Dan sudah dijelaskan tadi, Rabb yang maksud di sini adalah ilahan sayyida, sesembahan yang sangat agung dan mulia. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kata Imam Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruh lin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad li haula'il 'adilin bi rabbihim al-awthan. Katakan olehmu, hai Muhammad, kepada orang-orang yang menyembah berhala itu, kepada orang-orang yang berdoa atau mengajak untuk beribadah kepada berhala, mengikuti langkah-langkah syaitan. Katakan kepada mereka, apakah selain Allah, Rabb yang aku cari? Maknanya, apakah selain Allah yang aku cari Sayyid? Saya di sini yang sesembahan yang maha agung dan mulia, padahal dialah Rabb segala sesuatu, maknanya dia Sayyid bagi segala sesuatu yang mengurusnya dan memaslahatkan segala sesuatu. Segala sesuatu diurus, segala sesuatu dimaslahatkan, segala sesuatu itu di-manage oleh Allah Azza wa Jalla dan dipelihara, dan itulah makna yang terkandung dalam lafaz Sayyid. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, Qul, katakan oleh Muhammad kepada orang-orang yang musyrik, agar mereka itu ikhlas dalam beribadah dan tawakal hanya kepada Allah. Apa yang harus dikatakan? Apakah selain Allah Rabb yang aku cari? Maknanya, atlubu Rabban siwah. Apakah harus mencari Rabb selain Allah, padahal Allah Rabb bagi segala sesuatu? Dia mengurus aku, melindungi aku, dan menjaga aku, mengurus seluruh urusanku. Tidak akan aku bertawakal kecuali hanya kepadanya. Tidak akan aku kembali kecuali kepadanya, karena dia Rabb segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan baginyalah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Itu kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ayat ini menjadi dalil yang sangat gamblang, penjelasan yang sangat terang tentang batilnya perbuatan syirik, batilnya mengambil tandingan bagi Allah. Karena bagaimana mungkin makhluk yang lemah dijadikan sebagai tandingan bagi Sayyid yang maha agung, pencipta yang sangat mulia, Rabb yang maha kuasa, yaitu Allah. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf 191-197. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Innal ladzina tad'una min dunillah 'ibadun amsalukum. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qulin usyraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan? Kan sesembahan yang mereka sembah, batu, patung, pohon, kan enggak menciptakan apapun, bahkan mereka yang diciptakan. Dan mereka tidak mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya, bahkan tidak bisa menolong diri sendiri. Kalau umpah patung itu ditonjok, dirubuhkan, atau pohon yang disembah ditebang, mereka bisa menolak, bisa bertahan? Tidak ya. Apalagi nolong orang yang menyembahnya. Kalau kalian mengajak mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan mengikuti kalian. Sama saja bagi kalian, kalian mendakwahi mereka atau kalian diam, mereka tetap tidak akan mengikuti kalian. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah adalah hamba-hamba Allah seperti kalian. Patung, batu, pohon, kuburan, penghuninya, itu kan semua hamba Allah seperti kita. Silakan kalian berdoa kepada mereka dan suruh mereka mengijabah doa kalian kalau kalian benar. Apakah mereka punya kaki yang bisa berjalan? Atau mereka punya tangan yang bisa menggenggam? Atau mereka punya mata yang bisa melihat? Ataukah mereka punya telinga yang bisa mendengar? Kan berhala-berhala itu gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa berjalan, gak bisa menggenggam, kan diem, mematung, emang patung. Kata Allah, katakan olehmu, panggil sekutu-sekutu kalian, kemudian silakan timpakan rencana jahat kalian kepadaku, jangan ditunda-tunda. Mereka itu menakut-nakuti kalau berhala ini enggak disembah, nanti akan ada musibah. Kalau enggak disuguhan, disuguhannya kan pakai surutu, pakai gula batu, pakai sirih, kemenyan gitu kan. Kalau enggak nanti ngamuk, nanti ada musibah. Silakan datangkan musibah, sok ngamuk. Jangan ditunda esok lusa, sekarang juga. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Sedangkan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian atau menolong diri mereka sendiri. Dari ayat ini dan ayat-ayat yang semakna, diketahuilah bahwa kalau orang mengambil sayyid selain Allah, baik sayyid tersebut, sayyid itu tadi sesembahan yang diagungkan dan dimuliakan, baik sayyid tersebut orang-orang yang sudah dikubur, yang sudah mati atau yang masih hidup, Terus si Sayyid dari makhluk ini diyakini bisa memberi manfaat atau menolak madarat. Atau bisa mengabulkan keinginan-keinginan mereka. Atau bisa memberikan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka minta. Atau bisa mengabulkan doa-doa mereka. Atau mereka itu meminta kepada sesembahan-sesembahan tersebut agar dilepaskan dari kesulitan, dari kesedihan mereka. Siapa yang berbuat demikian kepada selain Allah dianggap syirik kepada Allah yang Maha Agung. Mengikuti jalan hidup yang menuntun mereka ke dalam neraka Jahim. Dan ini puncak kebodohan dan kezaliman. Kenapa? Karena bagaimana mungkin makhluk yang terbuat dari tanah disamakan dengan pencipta tanah? Bagaimana mungkin hamba, kan mereka hamba, yang disembah itu juga hamba. Patung batu termasuk orang yang sudah mati. Bagaimana seorang hamba disamakan dengan penguasa alam jagat raya? Bagaimana sesuatu yang tidak memiliki kemampuan, walaupun sekecil debu, tidak memiliki peran untuk mengatur seluruh kejadian di langit dan di bumi? Tidak memiliki kemampuan untuk menolong, kemampuan untuk mematikan, menghidupkan, membangkitkan. Bagaimana semua itu disamakan dengan Allah Sang Sayyid yang Maha Agung, yang di tangannya tergenggam kekuasaan langit dan bumi, dan di tangannya pula tergenggam manajemen pengaturan seluruh urusan, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal ini. Oleh karena itulah, maka ketika satu kaum diberikan atau mengalami, merasakan musibah dengan mengaitkan keinginan dirinya kepada orang-orang yang sudah mati, kepada orang-orang yang sudah dikubur, maka sebutan kuburiyun rahimahullahi wasallam oleh Nabi dilarang, tidak mengatakan beliau Sayyid, tidak, cuma diwanti-wanti. Kata Rasul SAW, ya ayuhan nas, alaikum biqaulikum wa la yastahwiyannakum asyaitan inni la uridu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu ta'ala. Ana Muhammad bin Abdullah abduhu wa rasuluh. Ini tawadhu'nya Nabi SAW. Kata beliau, wahai manusia, silakan kalian mengatakan apa yang kalian katakan. Tidak dilarang menyebut Sayyid. Tapi jangan sampai setan menghinakan kamu. Aku tidak ingin mengangkat diriku melebihi posisiku yang Allah tetapkan untukku. Aku ini Muhammad, putra Abdullah. Aku hamba Allah dan utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad saking tidak mudah.

dijadikan alat oleh setan menjerumuskan kamu kepada sikap ghullu dan itra. Itra itu mengkultuskan. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata muallif, bahwa alaihi salatu wassalam sayyidu waladi Adam wa afdhalu ibadillah wa imamul muttaqin. Illa annahu kariha lahum dhalika li alla yakunu wasilatan ilal ghuluwi fihi wal itra. Tuh lihat. Nabi SAW memang beliau sayyid bagi seluruh anak Adam. Hamba Allah yang paling utama. Imam bagi seluruh orang yang bertakwa. Akan tapi beliau tidak menyukai dikatakan seperti itu oleh umatnya agar tidak menjadi wasilah terhadap sikap gulu dan kultus kepada beliau. Lihat apa yang katakan beliau, la tuturuni kama ataratin Nasara ibn Maryam fa innama ana abduh. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan putra Maryam. Siapa putra Maryam? Isa alaihissalatu wassalam. Aku hanyalah hamba Allah. Maka katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi Nabi SAW melarang pujian ini dan menegaskan ucapannya. Sampai di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim, ada hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, anna rajulan athna ala rajulin inda Rasulillahi SAW, faqala lah waihak qata'ta unuqah sahibika. Yaquluhu mirara. Kata Abu Bakrah, ada orang yang memuji orang lain di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Celaka engkau. Waihaka itu bukan celaka, naon itu ya. Disebutkan oleh para ulama, saya lihat dalam kitab Bahjatun Nazir Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Salim, waihaka disebut kalimatu tasyafuq wa tarahum. Kalimat kata yang menunjukkan rasa kasihan orang itu kepada yang diajak bicara. Kasihan kamu. Menunjukkan orang itu sudah melakukan sebuah kesalahan. Waihaka, kasihan kamu. Qata'ta unuqa sahibika. Kamu telah memenggal kepala orang ini. Kamu telah memenggal kepala sahabatmu ini. Beliau katakan itu berulang kali kepada orang yang memuji orang lain di hadapan beliau. Dalam hadis lain diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Miqdad bin Al-Aswad, Nabi SAW menyatakan, "Idza ra'aytumul maddahin fahtaw fi wujuhihim turaba." Kalau kalian melihat orang yang suka memuji-muji, maddahin. Maddahin dengan sigat mubalaghah. Artinya lebay pujiannya itu, terus-terusan. Maka kata beliau, fahtau fi wujuhimu turab, taburkan aja tanah ke wajahnya. Kalau ada yang memuji secara berlebihan, disebut dengan sebutan maddahin. Jadi lihat cara yang harus dilakukan oleh orang yang dipuji dengan pujian yang melebihi kadar batas kewajaran, seperti itu tuh. Taburkan pasir ke wajahnya. Kenapa? Karena apa? Lima qad yufli ilaihi mahabbatal madh min ta'adhumil mamduh fi nafsihi. Agar apa? Agar tidak muncul satu penyakit batin, yaitu cinta pujian. Begitu sekali dipuji,

0: Jadi seneng dia. Dedein. Dedein itu apa? Ketagihan. Pengen lagi nanti. Dan ini bisa merusak kesempurnaan tauhid. Dan bisa menjerumuskan dia kepada perkara yang lebih besar dari itu, yaitu mengagungkan dengan pengagungan yang bisa merusak makna ibadah kepada Allah Azza wa Jalla karena ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah menyempurnakan maqam ubudiyah bagi dirinya, sehebat-hebat, sesempurna-sempurna ibadah adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesempurna-sesempurna sikap penghambaan yang bisa dilakukan oleh orang kepada Allah adalah sikap penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sudah sangat sempurna. Karena itulah beliau membenci pujian. Kenapa? Dalam rangka menjaga posisi beliau yang sebenarnya sebagai hamba bagi Allah. Makanya ketika ada orang berbuat lebay, orang-orang lagi duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka berdiri semua menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan, "La tutruni kama ataratin Nasara ibnu Maryam." Jangan kalian mengagungkan aku, mengkultuskan aku, menghormati secara berlebihan kepada aku seperti yang dilakukan orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah. Nah, kedudukan itu. Beliau menjaga kedudukan beliau yang sebenarnya itu hamba Allah, sekaligus irsyadan lil ummah ila tarki dhalika nushan lahum wa himayatan limaqami tauhid. Itu beliau pun sekaligus membimbing, mendidik umatnya agar meninggalkan sikap gulu berlebih-lebihan tadi sebagai nasihat beliau kepada mereka. Juga menjaga tauhid jangan sampai dirusak atau dilemahkan oleh satu jenis perbuatan syirik atau wasilah-wasilahnya dengan memalingkan hati kepada jenis ta'aluk kepada setiap sesama makhluk. Ta'aluk itu keterkaitan kepada makhluk, menghinakan diri di hadapan makhluk, merendahkan diri, dan melakukan hal-hal yang tidak halal dan tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang esa dan kuasa. Ya, inilah makna dari Sayyid. Jadi Sayyid adalah zat yang maha agung dan yang maha mulia, yang keagungan dan kemuliaannya itu disebabkan karena seluruh kekuasaan, pengurusan, pengaturan seluruh makhluk dan urusan hanya ada di tangan dia, dan itulah yang dimaksud dengan Sayyid. Ya, selesai sudah sampai di sini, alhamdulillah. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Sebelum kita tanya jawab, ada hadiah. Dua buku ya, satu untuk Ikhwan, satu untuk Akhwat. Ikhwan dulu, cung, siapa yang mau? Udah dapat belum? Belum. Kasih. Namanya siapa?
1: Dedek.
0: Didit.
1: Ya,
0: Didit. Pertanyaan untuk Didit. Kenapa Nabi tidak mau dikultuskan? Jawabnya? Pakai Mikey.
1: Menghindari gulu.
0: Apa?
1: Gulu, menghindari gulu.
0: Menghindari Ugulu. Egulu itu apa?
1: Berlebih-lebihan.
0: Lebay. Dalam hal memuliakan, menggotuskan. Iya. Hindari sikap ulu. Barakallahu fikasih ya. Ahwat. Cung Ahwat.
2: Ya Ustaz.
0: Taib. Pertanyaan untuk Ahwat. Kalau Ahwat ini ada yang memberi pujian secara lebay, apa yang akan Ahwat lakukan? Bekah liang irung?
2: Memberi pujian kepada lebay. Siapa Ustaz?
0: Hah?
2: Memberi pujian secara lebay.
0: Ya.
2: Hah? Ya, enggak usah direspon.
0: Untuk menghindari madharat dulu atau kita nanti keenakan cium tangan. Pas ada yang gak cium tangan, tersinggung. Ini orang kurang ajar banget, gak cium tangan. Nah, itu yang sudah berbahaya ya. Sebaiknya kalau kita yang dicium tangan, hindarkan. Tapi kalau kita ketemu orang tua atau yang lebih tua atau yang kita hormati ilmunya, boleh kita cium tangan. Ini sering analogkan sejak nikah dan kami pun mengajarkan kepada anak-anak untuk salam dan cium tangan kepada orang tua. Enggak masalah, tapi tidak wajib. Bagaimana sebaiknya kita cara bersolawat kepada Nabi Muhammad saw? Nah, ini cara yang enggak benar saw nih. Enggak ada pahala. Tulis yang lengkap sallallahu alaihi wasallam. SWT, tulis yang lengkap subhanahu wa ta'ala. YRA, tulis yang lengkap apa? Ya Rabbal Alamin, amin YRA. Kan gitunya. Kita main singkat-singkat. Jangan disingkat, itu doa. Dari sanalah kita dapat pahala. Saat salat. Ini pernah ditanyakan, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna an nusalli 'alaik. Fa kaifa nusalli 'alaik? Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Lalu Nabi selesai menyatakan, qul Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tidak ada pakai Sayyidina, ya. Boleh enggak kita mengatakan Sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tergantung, dirinci. Hukum asal boleh karena beliau sayyid kita. Kata beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku sayyid bagi semua anak Adam, tapi tidak ada kebanggaan. Jadi hukum asal boleh umpama kita pidato, khutbah, bicara, mengasih kesambutan setelah hamdalah, terus kita katakan semoga salawat dan salam terlimpah kepada Sayyidina Habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Adapun dalam ibadah-ibadah mahdhah maka tidak boleh menambah. Contoh umpama ketika azan dan qomat. Azan setelah asyhadu an la ilaha illallah terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sana enggak boleh tambahkan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah gitu, enggak boleh. Tukang sayyidina pun pas disuruh azan mah nambah enggak? Enggak ya. Juga dalam qomat. Sebab itu tauqifi. Tauqifi itu dari sononya begitu. Termasuk salawat di dalam sholat tauqifi. Lebih tauqifi daripada dalam azan dan qomat. Tauqifi itu baku. Dari sononya begitu-begitu. Yang ditambah, dikurang atau dirubah. Ya. Dalam sholawat di dalam sholat tahiyat, jangan pakai sayyidina. Karena itu tauqifi. Seperti halnya dalam hal azan dan qomat. Jadi yang pertama dalam ibadah-ibadah mahdoh yang tauqifi, jangan ditambah. Kedua, juga jangan ditambah ketika itu baca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada lafaz Muhammad, ada. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikun. Jangan ditambah makana sayyiduna Muhammad aba ahadim mir rijalikun. Itu nambah-nambah lafaz ke dalam ayat. Dalam surah Al-Fath ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Lalu kita tambah-tambah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh. Jadi tidak boleh tambahkan sayyidina baik ketika membaca Al-Qur'an atau ketika membaca zikir yang tauqifi. Tauqif itu seperti azan, seperti qomat, seperti salawat di dalam sholat. Adapun kalau di luar itu, kita pidato, kita khutbah, boleh kita menambah sayyidina, habibina, maulana, imamina, uswatina, qudwatina, boleh. Karena memang itu sebutan yang layak ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sayyid, beliau maula kita, beliau habib kita, kekasih kita, beliau juga umpamanya uswah kita, qudwah kita, imam kita, boleh ya dalam hal tersebut. Bolehkah kita berzikir menggunakan tasbih digital? Karena kalau menggunakan jari saya suka lupa udah hitungan berapa. Kalau sudah apa baku, pertama yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi selesai pakai jari. Karena kelak ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Gimana caranya? Nabi tidak mengajarkan gimana caranya menggunakan jari. Kita aja mikir gimana. Ya, umpamanya ini satu jari ini ada tiga buku. Tiga ruas. Kali lima, seberapa? 15. Dua kali ya weh, tambah weh sekali deh. Umpamanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, setelah dua kali, tambah satu kali lagi, berarti 33. Terus alhamdulillah, ulang lagi dari cingir deh. Apa cingir deh ini nih? Apa cingir deh? Kelingki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ruas jempol kan cuma satu. Ah, setting. Hitungnya tung-tung nak dengan ininya. Pokoknya satu jari tiga kali lah. Bisa begitu ya, terserah. Mau satu jari empat kali, terserah. Itu teknis. Teknisnya bebas, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menjadi saksi. Nah, kalau diganti dengan yang lain, pertama, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam secara teknis realitanya bisa enggak bertasbih berzikir selain dengan jari? Bisa? Bisa dengan batu kayak yang diikatkan dengan batu, yang dikumpulkan, kayak bisa, gak ada penghalang. Ada gak penghalang? Gak ada penghalang sama sekali. Tapi kenapa Nabi tidak melakukan dan tidak mengajarkan kepada sahabat? Beliau melakukan dan memerintahkannya dengan jari. Maka tidak dilakukannya dengan batu atau dengan yang lain-lain, padahal mampu dilakukan dan tak ada penghalang, menunjukkan dengan ini lebih utama. Ada enggak tasbih saat itu? Sejak sebelum Islam datang sudah ada tasbih. Dan itu digunakan oleh agama-agama lain. Saya waktu kecil, SD, SMP, itu senang lihat film-film kungfu. Sekarang masih senang? Masih, tapi tidak sekarang Maya. Sudah tahu. Kalau dulu kan masih kecil suka ya. Itu para pendeta agama lain yang jagoan, itu senjatanya apa? Tasbih. Dikalungkan, kadang-kadang gede-gede, kadang-kadang dikirnya juga dengan menghitung tasbih. Apalagi kalau musuhnya itu siluman. Tasbihnya itu pasti jadi senjata. Ternyata tasbih itu alat dikir, alat ibadahnya agama lain. Sebelum Islam ada. Jadi di zaman Nabi sudah ada tasbih? Sudah ada. Tapi kenapa beliau tidak melakukannya? Ya. Oleh karena itu gunakan tangan jauh lebih baik daripada alat-alat zikir yang lain. Apa benar manusia disuruh syafar, bukan syafar, safar dengan sin biasa? Mengunjungi tempat-tempat permukaan bumi, kemudian makan apa yang ada di tempat tersebut, kuliner. Dan biaya untuk syafar dan kuliner akan diganti oleh Allah. Dalilnya surah Al-Mulk. Ini dalilnya benar, tapi istidlalnya yang salah. Ini bukan dalil kuliner. Bukan. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Silakan kalian berjalan ke muka bumi dan makanlah makanan-makanan rizki yang ada di sana. Wah, ini ayat yang mau menyuruh healing, kuliner, ibadah. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi silakan bepergian di muka bumi untuk ngambil ibrah, pelajaran terhadap sejarah masa lalu, apa yang dialami oleh orang-orang zaman dahulu yang durhaka ataupun yang taat. Bagaimana kesudahan? Jadi itu yang diperintahkan bukan untuk menjadi dalil tentang disyariatkannya kuliner dengan berwisata ke tempat atau ke kota-kota lain. Bolehkah kita menerima beasiswa dari sebuah partai? Konsekuensinya kita harus mendukung partai itu. Bagaimana jika kondisinya kita sangat butuh? Iya, pertama sebenarnya menerima bantuan dari siapapun boleh-boleh saja, selama tidak disyaratkan. Adapun kalau disyaratkan dan syaratnya adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh. Tapi kalau syaratnya sesuatu yang bagus, kamu akan saya biayai pondok asal kamu gak boleh merokok, kamu gak boleh bergaul sembarangan, harus bergaul dengan sesama penuntut ilmu yang soleh-soleh. Bukan berarti memusuhi orang awam, bukan, tapi bergaul rapat. Syarat itu bagus, ya silakan. Tapi kalau syarat tersebut bertolak belakang dengan syariat, kamu saya biayai asal, umpamanya. Setelah lulus, kamu harus menjadi bagian dari anggota kami seumur hidup, gak boleh keluar. Ternyata menjadi anggota sebuah komunitas yang tidak syar'i, bahkan ada penyimpangannya, maka tidak boleh, ya. Kemarin saya safar, membawa balita. Karena belum 3 tahun, maka anak saya belum mendapat kursi sendiri. Alhamdulillah keretanya kosong. Kemudian anak saya dan pengasuhnya duduk di tempat yang kosong. Apa itu termasuk perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan? Selama tidak ada larangan dari orang yang berwenang, boleh-boleh saja. Kalau umpamanya kita pindah, ada konektor lewat. Dilarang enggak? Ini kan bukan kursinya. Pindah. Tidur gitu enggak? Enggak. Bebas ya. Umpamanya kita satu gerbong sendiri nih. Terus kita punah pindah. Ingin mencoba semua kursi. 5 menit pertama pindah. Kondektur, petugas di kereta tersebut tahu. Dilarang enggak? Enggak. Bebas ya. berarti aturannya membolehkan hal itu, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya melihat langsung ada ibu-ibu yang bawa anak tidur gitu, padahal sampingnya kosong. Kata si kondektornya, "Bu, dibaringkan aja di sini cangkel, kasihan ibunya." Disuruh dibaring. "Oh iya Pak, terima kasih." Baru digolerkeun gitu. Ya masalah ya. Bagaimana hukumnya zikir bersama untuk kemenangan seorang untuk menjadi seorang gubernur? Itu zikir politik namanya ya. Yang zikirnya kira-kira dibayar enggak? Dibayar. Mau dikabul tah, enggak ikhlas ya. Saya khawatir untuk daftar haji reguler karena adanya penyimpangan ibadah dan terkait dana talangan yang terhukumi riba. Mohon penjelasan Ustaz. Kalau penyimpangannya tergantung KBIH yang kita ikuti. Ikut aja KBIH yang nyunnah ya. Itu yang pertama. Nanti dibimbing oleh Ustaz yang sesuai sunnah. Kedua, selama kita melunasi, sebelum berangkat sudah lunas, berarti tidak ada dana talangan untuk kita ya. Dana talangan itu kalau umpah kita gak mampu, berangkat dulu, ditalangin dulu, pulang haji baru dibayar. Nah itu dana talangan. Tapi kalau sebelum berangkat kita sudah lunas, gak ada dana talangan. Kalau memang tidak mau haji reguler karena kelamaan, belasan tahun tuh ya. Bisa 20 tahun. Sekarang daftar 50 tahun, pas berangkat sudah 80 tahun. Etagemun mak hirup kene. Ya sudah kita daftar haji plus, haji khusus 5 tahun. Atau kalau ada rezekinya haji furoda. Sekarang daftar, tahun ini juga bisa berangkat insya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan. Terakhir. Yang terkait pembahasan Allah As-Sitir, yang mana dalam bahasa disebutkan dalil hadis bahwa ketika seorang bermaksiat, ketika sendiri dan bertobat, dan Allah mengampuni selama dia tidak menceritakan kemaksiatan. Tapi di sisi lain ada hadis Nabi selesai bersabda, "La a'laman la aqwaman min ummati yaitu na yaumal qiyamah," dan seterusnya. Juga innahum ikhwana, tetapi mereka adalah kaum yang mohon penjelasan korelasi antara dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Baik, barakallahu fiik. Tadi dijelaskan bahwa semua maksiat kita itu wajib untuk ditutupi, enggak boleh diberitahukan, lalu tobat. Tapi ada hadis orang itu rajin tahajud, rajin ibadah, tapi ketika sendirian dia itu melakukan dosa dan maksiat, mengakibatkan semua pahalanya habis. Padahal dia menyendiri, tidak diberitahukan kepada orang-orang, tapi kok habis? Kok bertolak belakang? Ah, tidak bertolak belakang. Kalau yang tadi bermaksiat lalu tidak diberitahukan, dia tobat sendiri, tidak mengulangi lagi, maka diampuni. Tapi kalau ini setiap menyendiri maksiat dan tidak tobat, setiap menyendiri maksiat dan tidak tobat, seolah-olah ya dia itu menyembunyikan kemaksiatan hanya sekedar agar dimuliakan orang, tidak dihinakan orang. Dia gak peduli kalau Allah yang menghinakannya. Makanya dia tidak tobat dari dosa yang dirahasiakannya tersebut. Itu perbedaannya. Jadi dua ini tidaklah bertolak belakang. Ya. Wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya.
1: Walau

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
1: Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
0: Sesungguhnya perintahnya, apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un.
0: Maka Mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan Epic Story kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang satu ras suku bangsa yang kisahnya banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama, karena umat Islam akan berhadapan dengan mereka sampai dengan menjelangnya hari kiamat. Mereka ini selalu membuat onar, kerusakan di muka bumi, selalu jadi biang kerok masalah. Dan mereka akan jadi ujian bagi umat manusia, khususnya umat Islam, sampai menjelang hari kiamat. Artinya, mereka akan selalu eksis, akan tetap ada, sampai menjelang hari kiamat. Siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan Bani Israel? Al-Yahud. Seperti apa kisah yang menggambarkan perangai mereka? Kita akan dengarkan dalam epic story berikut ini.

Teman-teman, Bani Israel banyak sekali Allah kisahkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwasanya mereka adalah satu suku bangsa yang memiliki kelebihan, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Betapa mereka ini dilebihkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Di zaman mereka, mereka adalah suku bangsa yang unggul. Di antara keistimewaan mereka, Allah banyak sekali mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab suci Taurat dan Injil kepada mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kemudian, ketika mereka membuat onar di negeri Mesir, di suku bangsa yang namanya Akbat atau suku Kipti, suku bangsanya Fir'aun, Fir'aun kemudian menindas mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi mengistimewakan mereka dengan menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal sebelumnya mereka ditindas, bahkan anak-anak laki mereka dibantai oleh Fir'aun. Kemudian anak-anak mereka yang perempuan ditawan. Ini ujian yang sangat besar untuk mereka. Sekaligus nikmat yang luar biasa manakala Allah menyelamatkan mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka melihat lautan terbelah, membentuk 12 jalan yang bisa mereka lalui. Dan setelah mereka melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, tiba-tiba setelah itu mereka menyembah patung anak sapi. Bayangkan, di mana rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbuat baik kepada mereka. Dan mereka melakukan penyembahan

kebahagiaan yang abadi untuk mereka, dunia dan akhirat. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Mereka pernah berkata kurang ajar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Musa alaihi salam. Mereka pernah berkata, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan." Wahai Musa, kami enggak akan mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah itu menampakkan diri sejelas-jelasnya. Kurang ajar enggak ini? Sangat kurang ajar kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab seketika itu. Mereka disambar petir. Mereka tewas seketika. Namun Allah masih baik kepada mereka. Allah berkenan menghidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 55-56. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan al-ardul muqaddasah, bumi yang suci yang penuh dengan keberkahan untuk mereka. Namun mereka tidak mau masuk ke sana karena ada orang-orang yang tidak sanggup atau tidak berani mereka hadapi. Al-Jabbarin. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini." Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian ketika mereka tersesat di padang Tih, Allah masih berkenan menurunkan makanan dari langit untuk mereka, manna dan salwa. Mereka bisa mendapati manna dan salwa itu setiap hari, pagi dan sore hari. Mereka tidak perlu repot-repot, capek-capek untuk mencari makanan. Betapa baiknya Allah kepada mereka dan betapa durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang manna dan salwa ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Juga ketika mereka tersesat di padang Tih, mereka butuh air, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu sehingga memancar 12 mata air. Masing-masing suku Yahudi bisa mengambil dari mata air tersebut, semuanya gratis pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, begitu banyak nikmat dan anugerah Allah untuk mereka. Ternyata mereka ini tetap saja durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita akan ceritakan beberapa kisah yang menggambarkan betapa durhakanya mereka. Betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan betapa mereka tidak memiliki adab sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, mereka al-Yahud tidak sungkan-sungkan mencela Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan mereka pernah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Tangannya terbelenggu. Bayangkan. Ini hinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, maha dermawan. Hinaan mereka ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-64. Kemudian dalam Ali Imran 181, mereka pernah mengatakan, إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَةٌ. Allah itu fakir, miskin. Kita yang kaya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 69, Allah juga mengabarkan betapa mereka sangat kasar dan sangat buruk adab mereka kepada nabi mereka sendiri, Nabi Musa alaihi salam. Kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sebagaimana orang-orang yang menyakiti Musa, maksudnya adalah Bani Israel, al-Yahud. Mereka menyakiti Musa alaihi salam. Salah satu hinaan dan celaan mereka adalah mereka mengatakan Musa itu punya penyakit kelamin. Bayangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala membela Musa alaihi salam dan membuktikan bahwasanya Musa alaihi salam tidak sebagaimana yang mereka anggap. Yang kedua, mereka ini adalah satu bangsa yang tidak sungkan-sungkan mendustakan dan bahkan membunuh para nabi dan rasul mereka sendiri. Padahal Allah mengutus untuk mereka, para nabi dan rasul, untuk mengurus urusan mereka, menjadi tauladan bagi mereka, ya, sumber kebahagiaan bagi mereka, petunjuk bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang untuk kalian seorang rasul yang membawa ajaran untuk kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lantas kalian menyombongkan diri, lantas beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, bahkan kalian bunuh? Teman-teman tahu enggak berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel?
tidak dijumpai

0: ada dalil yang menyebutkan berapa jumlah nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ada keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang jumlah nabi yang mereka bunuh. Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibati Al-Yahud Wal-Nasara, wa amma khalafuhum fahum qatalatul anbiya, qatalu Zakaria wabnahu Yahya, wa khalqan kathiran minal anbiya. Beliau menceritakan bahwasanya termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel dari kalangan para nabi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.
1: Hatta qatalu fi yawmin 70 nabiyya wa aqamu as-suq fi akhir an-nahar ka'annahum lam yasna'u shay'a.
0: Pernah dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi. Bayangkan, la ilaha illallah. Kemudian di sore harinya seolah tidak terjadi apa-apa, mereka sudah berada di pasar bertransaksi. Seakan tidak ada dosa sedikit pun yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu yang berkonspirasi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai Kaisar Romawi itu hendak menyalib Nabi Isa alaihissalam adalah mereka Bani Israel al-Yahud. Namun kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, mengangkat beliau ke langit. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat An-Nisa 157. Mereka mengaku bahwasanya kamilah yang telah membunuh Isa putra Maryam. Ya, karena mereka menganggap Maryam itu sudah melakukan zina, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Na'udzubillah. Dan Allah membantah bahwasanya mereka tidak membunuh Isa, namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, adapun Nabi Isa diangkat ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Yang sebenarnya terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik Nabi Isa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini Allah sebutkan dalam Surat An-Nisa ayat yang ke-158. Teman-teman, kalau mereka tega membunuh Nabi mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, maka jangan heran usaha pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang notabene Nabi kita bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, namun beliau adalah dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Dan kita tahu Al-Yahud Bani Israel sangat hasad sekali kepada para nabi dari selain kalangan mereka. Yang pertama, mereka pernah melakukan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir. Ketika itu mereka mencoba untuk menjatuhkan batu besar yang digunakan untuk menggiling gandum. Mereka hendak menimpakannya kepada Rasulullah SAW. Namun ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sehingga Rasulullah selamat. Kemudian yang kedua, mereka pernah meracuni Rasulullah SAW. Pernah ketika di Khaybar Rasulullah diberikan hadiah seekor kambing yang sudah dimasak dan sudah dilumuri dengan racun, dan Nabi SAW sempat memakannya. Dan di penghujung hayat beliau alaihissalam, beliau pernah mengeluhkan bahwasanya rasa sakit akibat racun tersebut masih terasa. Itu sebabnya sebagian para ulama mengatakan Rasulullah SAW juga mendapatkan derajat para syuhada, karena yang menyebabkan kematian beliau secara tidak langsung adalah racun yang pernah diberikan oleh seorang Yahudi yang berkhianat. Bukan hanya itu, Labid ibn al-A'sam al-Yahud itu pernah mencoba menyihir Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-A'sam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan betapa mereka ini sangat keras sekali permusuhannya, khususnya kepada kita umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku. Sungguh benar-benar kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap kalian wahai orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Teman-teman, sikap permusuhan mereka ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Artinya mereka ini sepanjang zaman, sampai menjelang hari kiamat, mereka senantiasa akan memusuhi umat Islam. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah di antara mereka, yang kemudian masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, mereka ini adalah suku bangsa yang sangat menyombongkan diri di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-87. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Lantas kalian menyombongkan diri. Sebagian bahkan kalian dustakan, sebagiannya lagi kalian bahkan bunuh. Mereka juga mengklaim diri mereka sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang-orang al-yahud wa an-nasara, mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah tabaraka wa taala. Mustahil kami ini akan disakiti atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Kalaupun kami ini bersalah kemudian masuk neraka, ini kata mereka ya, paling kami hanya beberapa hari saja, sebentar saja di neraka. Bayangkan kesombongan mereka. Bahkan mereka berani mengklaim hanya mereka kekasih Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, ayat yang ke-6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah, wahai orang-orang Yahudi, jika kalian mengklaim bahwasanya hanya kalian yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, adapun selain kalian tidak sama sekali, kalau memang demikian silakan kalian berharap kematian jika kalian memang orang-orang yang benar. Wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Namun mereka sama sekali tidak berani mati, mereka takut dengan kematian, padahal orang akan masuk ke dalam surga bertemu Allah itu harus mati dulu. Nah, mereka ini mengklaim diri kekasih-kekasih Allah tapi justru nggak berani mati, takut mati. Nah, yang keempat, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, mencampur adukan antara yang hak dan batil, supaya manusia tersesat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan Alkitab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Taurat dan Injil, mereka benar-benar mengenal sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang akan diutus, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun, mereka menyembunyikan hakikat tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW ini. Padahal itu ada dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka sembunyikan karena hasadnya mereka kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman, kalau mereka berani menipu segenap manusia dengan menutup-nutupi atau menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran bagaimana sikap mereka kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang disepakati antar manusia. Mereka akan langgar, mereka tidak akan peduli. Oh, ayat-ayat Allah sendiri mereka tutupi, bahkan mereka rubah, mereka tahrif tanpa ada rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya perjanjian yang dilakukan antar mereka itu sering mereka langgar, sering mereka khianati. Jangan heran, perjanjian mereka dengan Allah saja mereka khianati. Ayat Allah saja mereka sembunyikan, mereka rubah. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala menisahkan, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaqulun huwa min 'indillah wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun." Di antara mereka al-Yahud, ada di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya seakan-akan mereka membaca Alkitab, agar kalian menyangka apa yang mereka baca itu benar-benar wahyu Allah yang Allah turunkan dalam Alkitab. Sebenarnya itu bukan bagian dari Alkitab, bukan wahyu Allah. Bahkan mereka berani mengatakan apa yang mereka baca tersebut adalah dari sisi Allah, wahyu Allah. Padahal itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa lancangnya mereka. Mereka berdusta atas nama Allah, padahal mereka mengetahui mereka sedang berdusta. Yang kelima, mereka ini adalah sekumpulan orang-orang yang sangat serakah, sangat tamak terhadap dunia. Bahkan untuk mendapatkan dunia tersebut, mereka menghalalkan segala cara. Gak peduli mereka, halal haram gak peduli. Yang penting mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka dengan dunia yang mereka kumpulkan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-96, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Sungguh kalian akan dapati mereka ini, kaum Yahudi ini, mereka adalah orang-orang yang paling tamak, paling serakah terhadap dunia, terhadap kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak, lebih serakah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Mereka benar-benar ingin agar diberikan usia 1000 tahun. Padahal umur panjang, kalaupun mereka diberikan usia 1000 tahun, sama sekali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran banyak menceritakan betapa mereka ini senang mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58, Allah menceritakan, وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dan ingat ketika kami berfirman, masuklah kalian wahai Bani Israel ke negeri itu, maksudnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian silakan makan dari hasil buminya yang banyak lagi lezat. Di bagian mana saja yang kalian sukai di Baitul Maqdis tersebut. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dalam keadaan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ketika kalian masuk, ucapkanlah hittah. Hittah maksudnya, hutta anna dhunubana. Ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Niscaya kata Allah, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan kelak kami akan tambahkan anugerah kami untuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka ini diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka, negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian mereka diperintahkan ketika masuk, mereka masuk dalam keadaan tunduk sambil mengucapkan hittah. Namun apa yang mereka lakukan? Diriwayatkan bahwasanya mereka berbalik badan. Mohon maaf, bokong mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Mereka masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis. Mereka tidak mengucapkan hittah sebagaimana yang Allah perintahkan, namun yang mereka ucapkan adalah hintah. Maknanya adalah gandum. Jadi sambil mereka menghina Baitul Maqdis, menghina perintah Allah, mereka masuk dengan pantat atau bokong mereka lebih dulu sambil mereka mengucapkan hittah. Ya gandum, mana gandum? Makanan, mana makanan? Padahal mereka disuruh untuk memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat betapa kurang ajarnya mereka, betapa mereka mendustakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah teman-teman, demikianlah sifat dan perilaku mereka al-Yahud. Tidak heran maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kedurhakaan mereka. Seperti apa bentuknya? Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka, ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Tentang hukuman Allah, bahwasanya Allah menjadikan sebagian mereka jadi kera yang hina. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65. Kemudian di antara bentuk azab atau hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan permusuhan dan peperangan di antara mereka. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi adfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan kami campakkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, di antara bangsa al-Yahud, sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-14, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu solid, bersatu padu? Tidak. Hati mereka berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Juga di antara bentuk hukuman Allah kepada mereka adalah Allah jadikan hati mereka itu keras, sulit untuk menerima kebenaran. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Gara-gara mereka ini suka melanggar janji dan berkhianat, maka kami kutuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami jadikan hati mereka itu keras. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-13. Teman-teman, demikianlah sekelumit tentang sifat mereka. Allah banyak menyebutkan tentang sifat mereka ini. Pertama, agar kita waspada. Dan yang kedua, agar kita tidak seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kepada kita semua bahwasanya mereka, bangsa al-Yahud, akan senantiasa memusuhi kita, orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah dari kalangan mereka. Teman-teman yang punya usulan terkait epic story apa berikutnya yang perlu kita bawakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Barakallahu fikum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إيا بركاته. Saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku

0: في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى ملة أبينا

0: إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء. من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa'innahu la yaghfiru dzunub illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ سأل

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
2: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. فأصلحوا بين أخويكم, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala, istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah, a'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Wow.

0: beriman.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri, itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihim, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma za'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha Mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepadaku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunnat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak

0: entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia.
4: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah iman, ajanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensklopedia. Sehat dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, di manapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 753 10.000, ataupun juga bisa melayangkan pertanyaan di 0811 7545 444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Al-Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kaifahalukum, Ustaz?
6: Alhamdulillah bikhair. Kaifahaluka?
5: Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Barakallahu fik, Ustaz. Jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotbah iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum antuna berada, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita.

0: di yang ke sebelumnya masih di bab tentang jangan malas dan ini pertemuan kita yang ketujuh. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal, masykura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Hidayah di mana saja berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepadanya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan kepada kita berupa nikmat dunia dan juga nikmat yang sangat besar berupa nikmat Islam, iman, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita dalam kitab Askalabadi Nasihat At-Tahdziru Minal Kasal, peringatan dari sifat malas atau jangan malas. Dan kita akan melanjutkan bagian atau pembagian yang kedua dari sebelumnya telah kita selesaikan pembagian yang pertama dari sifat Al-Kasal. Al-Kasalu Alal Kismaini, malas terdiri dari dua sisi atau dua pembagian. Bagian yang pertama adalah malas akalnya tidak digunakan untuk berpikir yang diberikan oleh Allah akalnya kepada kebaikan, ya, atau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah yang sangat banyak sekali yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah Asani berkata, Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi hafizhahullah taala, pada pertemuan kita sore Jumat pada hari ini 10 Juli 2026 25 Muharram 1448 Hijriah, beliau mengatakan asani yang kedua adalah kaslul badani. Akal, ya, ada otak. Otak itu kalau dilihat, ya, pasti adalah ada bentuk wujudnya. Tetapi yang tidak diketahui adalah makna atau maknawinya. Ya, hakikat dari akal itu sama dengan kita mengatakan al-qalbu. Nah, bahkan kita juga pernah dulu menyampaikan sebagaimana dikatakan oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran bahwa akal itu berjalan sesuai dengan aturan qalbu atau hati manusia. Maka ada bentuk malas yang kedua yang nampak zahir, yaitu al-badan, yaitu anggota tubuh kita. Bima istamilu alaihi minal jawarih, yang masuk di dalamnya mencakup anggota tubuh. Wayantiju an hadzal kasli, ya, dan ketika anggota tubuhnya malas akan melahirkan, ya, akan membuahkan, akan menimbulkan taqsiru ba'dil afradi fil ibadat, akan, ya, membuat seseorang itu lemah atau tidak semangat atau tidak maksimal. Ya, mungkin beribadahnya hanya asal jadi, ya, yang penting ibadah. Inilah contoh orang yang malas. Dia beribadah juga tetapi dia tidak maksimal, ya, tidak serius, tidak semangat dalam melakukannya di sebagian jenis-jenis ibadah. Atau mungkin juga bisa jadi termasuk yang malasnya yang luar biasa, dia tinggalkan sama sekali. Ya, seperti ibadah yang sangat besar, apalagi ini selalu kita lihat di tengah masyarakat kaum muslimin, maka mungkin ada terjadi di dalam rumah kita dan mesti kita, ya, menasihati orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Ya, ka'ada is-salawati fi buyutillah. Ya, contohnya adalah salat, ya, lima waktu. Dan di antaranya adalah walaupun ada orang yang melaksanakan sholat lima waktu tetapi tidak mau ke masjid. Ya, seperti kaum laki-laki yang sudah balig, berakal, ya, dan dia seorang muslim, maka dia diwajibkan untuk sholat ke masjid sholat lima waktu, kecuali ada uzur yang syar'i. Maka seorang tidak boleh malas badannya, tidak boleh dia tidak menggerakkan anggota tubuhnya untuk pergi ke masjid. Dia diamkan saja, dia duduk saja, atau dia berbaring saja. Ya, maka ini adalah bentuk malas yang tercela, ya, melaksanakan sholat lima waktunya di rumah, bukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah masing-masing. Ya, maka ini perlu dinasihati, perlu diberitahu. Ya, makanya menjadi kewajiban khususnya bagi orang yang berilmu agama, seperti memberikan ceramah, kajian, atau di hadapan orang yang banyak. Kebiasaannya kita mengetahui, ya, orang atau kaum muslimin yang mereka, ya, hampir semua pergi sholat Jumat. Ya, walaupun kadang-kadang yang sholat Jumat itu juga dia hanya sholat Jumatnya saja, maksudnya pas ke masjidnya hanya sholat Jumat saja. Sholat lima waktunya tidak ada di masjid. Bahkan orang yang juga mungkin malas sholatnya, tapi karena merasa ini adalah suatu yang dikerjakan bersama-sama rame-rame, ya, maka dia pergi ke masjid dalam sholat Jumat. Tapi sholat lima waktu yang lain tidak nampak, ya, tidak ada di masjid. Maka ini bentuk malas seorang tidak mau menggerakkan badannya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tercela. Apalagi kita mengetahui bagaimana pendapat yang paling kuat, yang terkuat, yang rajih, yang dipilih oleh para ulama, bahkan mayoritas para ulama kaum muslimin, bahwa sholat berjamaah bagi yang mukim, muslim, balig, berakal adalah ke masjid. Seorang laki-laki tidak boleh di rumah. Ka'adawati salawat fi buyutillah. Kita mendapatkan juga ada mungkin waktu-waktu tertentu, apalagi kalau seandainya dia malas sholat ke masjid pada sholat isya dan subuh berjamaah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis adalah ciri-ciri orang munafik. Bukan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, nifaknya nifak besar yang keluar mereka dari Islam. Mereka kufur. Ya, menampilkan keislaman tapi mereka kufur. Mereka tidak salat berjamaah bersama Nabi dan sahabatnya, ya, di masjid pada waktu isya dan subuh. Ya, bagaimana dengan kita melihat kaum muslimin yang mereka, kita katakan insya Allah mereka tidak kaum munafikin, tetapi akhirnya mereka menyerupai orang-orang munafik dalam sifatnya ketika mereka tidak mau menggerakkan tubuh mereka untuk sholat berjamaah ke masjid pada waktu isya, apalagi pada waktu subuh yang enak-enaknya lagi tidur, ya. Yang ini yang sangat kita khawatirkan, bagaimana gambaran masyarakat kaum muslimin, ya, sungguh menyedihkan kalau seandainya mereka masih bersolat di rumah atau sengaja, ya, atau menunda-nunda solat di masjid, ya, karena tidur atau karena yang lainnya. Qadawati salawati as-salawati fi buyutillah. Begitu juga dakwah ilallah. Ya, ada juga taksir sebagian kaum muslimin untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Kita mengatakan kalau salat lima waktu ke masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzur, maka dia berdosa. Ada ini, dan karena dia merupakan fardu ain bagi setiap kaum muslimin laki-laki untuk salat ke masjid bagi yang mukim, muslim, berakal, dan balig. Adapun dakwah ilallah, memang dia adalah hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana mendalami ilmu agama untuk menjadi orang yang alim, tidak semuanya. Tetapi harus ada sebahagian. Ya, harus ada sebahagian. Begitu juga dakwah ilallah. Dakwah ilallah dalam arti menyampaikan ilmu yang sangat banyak di dalam Islam, tentunya harus orang yang berilmu. Ya, ada majelis ilmunya, ada majelis fatwanya. Ya, dan mereka dituntut untuk mempelajari dan mendalami agama Allah. Bagi mereka, kata para ulama, fardu ain. Ya, kalau dilihat dari masyarakat banyak dari kaum muslimin maka fardu kifayah. Tetap harus ada sebagian. Yang sebagian itu berarti dia tidak hanya menuntut ilmu, belajar agama, mempelajari Al-Qur'an, hadis, ya, tafsir, tauhid, ya, ada ilmu-ilmu agama Islam yang lain. Dia tidak boleh diam saja. Dia harus berdakwah, dia harus menyampaikan ilmunya. Dia tidak boleh menyembunyikan ilmu. Karena menyembunyikan ilmu adalah dosa besar, bahkan dikatakan akan diikat dia dengan rantai dari tali api neraka di akhirat. Maka ini adalah merupakan ancaman. Malasnya seorang itu menggerakkan tubuhnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya hal-hal yang seperti ini butuh motivasi atau hal-hal yang menyemangatinya lagi untuk dia semangat lagi, termasuk tadi yaitu salat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Berarti dia mesti mempelajari sunnah-sunnah Nabi, bagaimana keutamaan yang sangat banyak sekali bagi orang yang salat ke masjid, yang salat di masjid. Berjalannya mereka saja sudah dapat pahala, bolak-balik, pulang pergi, diampuni dosa, diangkat derajat, ya, dan ditambah pahala. Belum lagi 27 derajat dari salat sendirian, ya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Apalagi kita berbicara tentang dakwah ila Allah, ya. Kalau yang kebalikannya tadi, begitu juga ancaman-ancaman orang yang meninggalkan salat berjamaah ke masjid, ya. Jadi malasnya badan itu harus terus dinasihati, harus sampaikan nasihat, terutama pada pribadi kita masing-masing dari kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Begitu juga dakwah ila Allah. Kenapa bisa orang malas berdakwah? Padahal ini adalah sebaik-baik manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah orang yang lebih baik dari perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ya, karena dia mengajak kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mengenal Allah, agar mereka mentauhidkan, mengesakan Allah, agar mereka meninggalkan sekutu-sekutu yang mereka berikan bersama dengan Allah. Ya, maka tentunya ini ada suatu yang sangat wajib. Ya, kalau tidak ada dakwah ila Allah, maka tidak ada kebaikan yang akan muncul di satu negeri atau satu tempat. Bahkan di dalam rumah tangga sendiri perlu ada dakwah ila Allah. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Di dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ada anak, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka rumah itu adalah tidak berkah dan akan jauh daripada kebaikan. Karena meninggalkan perintah dibiarkan saja, ya, melakukan larangan dibiarkan saja, ini namanya tidak ada dakwah ilallah. Ya, kenapa bisa malas? Akhirnya berakibat buruk. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat kita atau pribadi-pribadi. Kalau kita sudah keluar rumah, kita akan bertemu dengan banyak orang. Bekerja di kantor, bertemu dengan teman kantor, ya, baik pegawai negeri ataupun swasta. Bekerja kita atau menjual di pasar atau buka ruko menjual, pasti ada orang di kiri kanan kita, ya. Maka juga kesempatan kita untuk menasihati kalau ada kecurangan-kecurangan ataupun hal-hal yang tidak baik dilakukan. Maka perlu ada dakwah ilallah, mengingatkan kembali manusia kepada Allah, ya. Begitu juga ketika datang waktunya sholat, maka ditinggalkan semua dagangan dan pergi menghadap Allah untuk melaksanakan salat dakwah ila Allah. Ya, jadi jangan malas karena pahalanya juga besar sebagaimana kita ketahui dalam hadis, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, manusia tersebut yang diajak kepada kebaikan lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia amalkan. Dia ikuti apa yang kita dakwahi tersebut kepada Allah, maka pahalanya mengalir kepada kita. Dengan pahala dia yang dia lakukan dari amalan tersebut tidak akan berkurang. Tapi kita mendapatkan pahala tambahan karena kita merupakan perantara mengajak seorang itu kepada Allah. Ad-da'wah ilallah. Dan banyak sekali keutamaan dari mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat banyak. Bahkan orang yang berilmu, mengajarkan ilmu, berdakwah, ya, begitu juga bahkan penuntut ilmu akan diberikan oleh Allah keutamaan diampuni dosanya, bahkan di seluruh makhluk Allah akan ya meminta kepada Allah agar mengampuni dosa seorang penyampai ilmu dan penuntut ilmu. Tidak boleh malas dalam dakwah ila Allah. Ada semacam juga saya pernah menyampaikan di majelis ilmu, saya himbau dari kawan-kawan ustaz-ustaz yang mereka sudah mendalami ilmu agama, insyaallah ilmunya benar, belajar tauhid, memberikan penjelasan bahayanya, yaitu menuntut ilmu berkaitan dengan bahayanya kesyirikan, contoh-contohnya, begitu juga dalam mengikuti sunnah, bahayanya bid'ah, banyaknya dosa-dosa besar. Sayang kita mendapatkan mereka orang yang jumlahnya sedikit dalam menuntut ilmu agama, tapi ternyata mereka tidak mau berdakwah. Mereka diam saja. Mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis, bahwa mereka yang melihat kemungkaran lalu mereka diam, mereka adalah syaitan yang bisu. Syaitanul akhras. Ya, dikatakan dia syaitan. Ya, karena dia membiarkan adanya kemungkaran itu akan tersebar dan tidak akan hilang. Akan membiarkan adanya orang-orang yang tidak melaksanakan perintah, dan itu merupakan dosa. Ya, tidak boleh dibiarkan adanya dosa semakin banyak di suatu tempat atau suatu negeri. Yang kita khawatir, apalagi orang yang mengetahui, yang berilmu, lalu dia tidak berdakwah, maka akan turun musibah kena semuanya, termasuk orang yang memiliki ilmu tadi. Dia diam saja, enggak boleh. Ya, bahkan dia sudah diberikan oleh Allah. Allah telah memilihnya untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Lalu dia tidak menyampaikan ilmu, berarti dia tidak amanah. Berarti dia berdosa. Ya, untuk apa dia menuntut ilmu agama dari kecil atau sudah mendalaminya, lalu tiba-tiba tidak mau mengajar, tidak mau berdakwah. Ini yang kita sayangkan. Ya, kenapa bisa malas? Kalau dalam urusan ternyata dia masuk ke dalam dunia dagang, berdagang, dia berjualan segala macam, tidak ada masalah. Kita mendapatkan banyaknya para ulama, juga banyak majlis ilmunya, mereka juga berusaha, mereka berdagang. Mereka adalah orang-orang yang kaya seperti Imam Abu Hanifah, ya, dan para ulama yang lain, bahkan juga para sahabat. Tidak ada kata ya menghambat seseorang dalam mencari nafkah dalam dakwah ila Allah. Bahkan dari posisi kita masing-masing yang diberikan oleh Allah, apakah dia seorang pemimpin, dia seorang pedagang, dia seorang mungkin ahli dalam teknologi tertentu, apalagi dia punya perusahaan dan ini, dia bisa berdakwah di jalan Allah, mengajak orang yang dia kenal untuk taat kepada Allah. Apalagi mungkin dia punya perusahaan, dia punya anak buahnya, ya, apalagi muslim, dia mesti berdakwah ila Allah, yaitu buat peraturan wajib sholat. Ketika sudah masuk waktu salat, jangan dibiarkan saja, jangan hanya cari dunia dan dunia saja, sehingga tidak ada dakwah ilallah. Kemudian juga watalabil ilmi syar'i, karena kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu wajib, menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu syar'i Islam itu wajib, sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama, belajar agama wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Ada yang sifatnya fardu ain, berarti tidak boleh satu pun tidak menuntut ilmu. Ada yang sifatnya fardu kifayah, hanya sebagian saja. Fardu ain berkaitan dengan amalan-amalan yang semua kita melakukannya. Berarti kalau kita ingin salat, ya, dan kita selalu salat 5 waktu dan tidak pernah tinggal sampai kita wafat, maka belajar ilmu agama berkaitan dengan salat wajib. Jangan nanti diajak, yuk menuntut ilmu, ya, ada belajar bahasan hadis atau bahasan fikih. Ya, dan ini pas ada bab berkaitan dengan wuduk atau sholat, lalu dia tidak mau hadir. Bahkan dia tidak ada terniat untuk menuntut ilmu. Dia malaskan badannya untuk bergerak menuntut ilmu. Subhanallah. Bagaimana orang yang malas dalam menuntut ilmu, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, talabul man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan langkahnya, gerakan tubuhnya, dia menggerakkan, pergi, berjalan, berusaha, mencari ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu, mencari para ulama, belajar dan duduk dengan mereka, ya, baik ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau yang lainnya, ya, maka kata Nabi SAW akan dimudahkan oleh Allah, kakinya melangkah masuk ke dalam surga. Ya, menuntut ilmu syar'i, jangan malas. Apalagi keutamanya banyak sekali. Sangat banyak sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat di atas yang lain. Ya subhanallah. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Oleh sebab itu jangan malas menuntut ilmu. Dan tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Walaupun dia sudah sarjana, dia sudah mendapatkan misalnya dalam strata pendidikan S1, S2, S3. Apakah dia berhenti menuntut ilmu? Tidak. Dia tidak berhenti berdakwah dan juga dia terus menambah ilmu. Ya, belajar, membaca, dan seterusnya. Masya Allah kita mendapatkan contoh-contohnya dari para ulama al-ajilla, al-ulama al-a'immah. Seperti muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala selalu mengatakan, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau itu meninggal umur 90 tahun lebih. Dan beliau terus setiap hari ada majlis ilmunya berdakwah. Dan ada halaqah-halaqah ilmunya. Ya, beliau sudah mendalam, sangat dalam sekali ilmunya. Apalagi Al-Quran, mengerti hadis-hadis yang ada dalam Kutubus Sittah, dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tapi beliau selalu mengatakan kepada muridnya, beliau buta dari umur 20 tahun. Ya, karena sakit. Tapi beliau tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Bagaimana beliau menuntut ilmu sampai sudah tua pun, dia meminta murid-murid yang dekat dengan dia membacakan ya, kitab para ulama tersebut sehingga dia mendengar dan menangkap ilmu tersebut di dalam mobilnya dari rumahnya menuju di kantornya di majelis fatwanya di Riyadh. Ya, begitu juga ketika beliau ingin ke majelis ilmu di masjid, ya, dibacakan terus beliau tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Bahkan dikatakan oleh sebagian muridnya, beliau tidak ingin hilang kehilangan waktu dalam menuntut ilmu walaupun sesaat, sedetik ataupun beberapa menit. Sampai pun kalau beliau berada di dalam toilet, mohon maaf, membuang air, ya, BAK atau BAB, beliau mengatakan tolong bacakan dari luar kitab ulama yang saya ingin mendapatkan faedah. Subhanallah. Ya, kitabnya tidak dibawa di dalam, enggak boleh. Tapi dia mendengar. Ya, sebagaimana kita mungkin berada di dalam WC, tidak ada ayat Al-Qur'an, bacaan-bacaan zikir, tetapi kalau ada terdengar tidak ada masalah, dengar azan juga tidak ada masalah karena kita bukan kita yang mengucapkannya. Begitulah bagaimana para ulama salaf dahulu. Apalagi kita baca biografi kehidupan mereka dalam menuntut ilmu syar'i. Seharusnya juga kita seperti itu. Jangan malas. Makanya ada ungkapan dari para ulama salaf, la yunalul ilmi birahatil jasad. Tidak akan mendapatkan ilmu orang-orang yang dia santai-santai tubuhnya ya dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu sendiri, kita hadir di majlis ilmu tidak boleh santai. Harus semangat, tidak boleh ngantuk, harus menulis, harus mengambil faedah. Ya, apalagi sama sekali ditinggalkan majelis ilmu, ini betul-betul malas. Ya, apalagi sudah banyak orang yang mengajak, ini betul-betul malas. Ini luar biasa malasnya. Ya, dan ini semakin membuat dia jauh dari Allah SWT, semakin jauh dia dari agama Islam, dari mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam. Ya, sementara kewajiban kita di dalam kehidupan dunia ini tidak boleh lepas dari mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Usulus Salasa, yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ya. Dan di antara masalah yang pertama sekali yang diperintahkan untuk dipahami adalah mengenal Allah, berarti belajar tauhid, akidah, mendalaminya. Apalagi kita mengetahui bahwa amalan yang lain dari ibadah tidak akan diterima kecuali tauhid kita benar. Jauh kita daripada kesyirikan. Bagaimana banyak ibadah kita. Tiba-tiba nanti di akhirat ketika dilihatkan catatan amalan tidak ada. Ternyata banyak syiriknya. Ya, apalagi syirik besar. Ini orang-orang yang tidak menuntut ilmu betul-betul rugi hidupnya. Walaupun zahirnya dia mungkin beramal. Apalagi orang yang tidak beramal. Ya, maka kenapa bisa harus kita atau kaum muslimin malas dalam menuntut ilmu? Masya Allah sekarang sudah dimudahkan. Bagaimana orang-orang dahulu kita, kalau kita baca sahabat, ya para tabi'in atau tabi'in, bahkan mereka merantau jauh berjalanan mengambil satu hadis perjalanan sebulan naik unta atau naik kuda, ya atau naik keledai, ya luar biasa. Ya dikatakan di dalam kitab Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, kitabnya yaitu Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, tipis. perjalanan safar jauh dalam menuntut ilmu hadis. Satu hadis ditempuh dengan satu bulan perjalanan, hanya satu hadis. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudah ada majlis-majlis hadis dan banyak yang disampaikan dari hadis, kita juga enggak mau belajar. Bahkan kemudahan yang luar biasa dari teknologi yang Allah berikan kemudahan, masih malas juga. Ya, ada orang yang mungkin tidak bisa hadir, tapi dia bisa mengambil siaran live-nya dari YouTube, dari yang disiarkan dari media sosial, ya, dari siaran live dari masjid, ya, ada mereka memiliki siaran-siaran khusus yang bisa didengar langsung ketika mereka tidak bisa hadir di majelis ilmu. Apalagi yang kurang, tidak ada. Tapi memang dasarnya manusia malas, ya, dan itulah penyakit yang berbahaya, yang tidak mau menggerakkan tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya ada menuntut ilmu syar'i. Yang luar biasanya kita mendapatkan adanya orang-orang hobi olahraga dan yang lainnya, ya, mereka sanggup untuk menonton lama, ya, tapi dalam mendengarkan majelis ilmu mereka malas. Inilah musibah, inilah penyakit yang harus segera diobati. Dan juga dikatakan di dalam bahasan ini, malasnya badan wa ghairi dzalika min at-ta'at. Dan banyak sekali juga contoh-contoh dari ketaatan kepada Allah yang kita lihat adanya orang-orang yang malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukil oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi hafizahullah taala dalam kitabnya ini, Ensiklopedi Nasihat atau Durusun Yaumiyah. Catatan kakinya di bawah adalah undur az-zari'ati ila maka ikama ila makarim syariah. Ya, lihatlah ada kitab yang berjudul ya az-zari'ah ila makarim syariah, yaitu adanya tuntutan untuk kita mengambil syariat Islam ini, ya, untuk belajar. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima min hadis Abdullah. Berikut adalah hadis yang dikeluarkan dari sahabat yang mulia Abdullah, sepertinya di sini adalah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kita lihat catatan kakinya. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3270. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Muslim nomor hadis 774. Dari jalan sahabat Abdullah, ya. Karena abadilah arba'ah itu terkenal ada empat Abdullah. Sepertinya di sini kalau dia umum tidak disebutkan namanya, dia Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berkata Abdullah qala radhiyallahu anhu qala dzakara in dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada beliau, ya, ada yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, nama lailatan hatta asbaha, dia tidur malam. Kalau tidur malam kan biasa, banyak orang tidur malam memang kebutuhan untuk tidur, untuk istirahat. Tetapi masalahnya sampai subuh dia tidak bangun. Ya, sampai subuh dia tidak bangun. Dia malas untuk bangun salat berjamaah ke masjid, bahkan untuk membangunkan tubuhnya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang telah kita sebutkan tadi, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi aw qala fi udhuni." Orang yang seperti itu, ya, pada sudah ada azan dikumandangkan bahkan di mana-mana di masjid sangat keras, bahkan sampai ke dalam kamarnya dia, makanya, dan insyaallah juga dia mendengarnya, ya, lalu dia tidak mau bangkit untuk berdiri, untuk mengucapkan doa bangun tidur, untuk berwudu, untuk, ya, setelah azan salat dua rakaat salat sunat fajar dan pergi ke masjid untuk salat berjamaah, enggak mau dia. Ya, lebih terus membaringkan dirinya dan terus menidurkan dirinya, tubuhnya dan matanya. Lalu terlewatlah waktu, sudah selesai orang sholat, sudah pulang, bahkan sudah siang, sudah terbit matahari baru bangun. Orang yang seperti ini luar biasa. katakan oleh Nabi SAW itu adalah seorang laki-laki yang syaitan telah kencing masuk air kencing syaitan tersebut ke dalam dua telinganya atau di satu telinganya. Syaitan telah mengencingi telinganya. Dari hadis ini zahirnya bahwa syaitan juga kencing dia. Jadi sebagaimana kita ketahui, manusia saja kencingnya, buang air kecilnya, pipisnya itu najis. Dan itu kotor. Ya. Apalagi syaitan yang ya asli dari syaitan itu sendiri adalah makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika syaitan itu mengencingi kedua telinganya, walaupun tidak nampak, sebagaimana juga syaitan tidak nampak, tapi ini benar kata para ulama, zahirnya memang dia kencing. Mengencingi telinga, kedua telinga orang tersebut sehingga tidak dengar lagi azan atau tidak dengar lagi qomat. Itu terus tidur dan nyenyak dengan tidurnya. Ya, waliyadzubillah. Bagaimana syaitan, musuh kita yang nyata, dia akan mencelakakan kita, akan membawa kita ke dalam api neraka jahanam, waliyadzubillah. Tapi kita lupa dengan musuh kita ini. Makanya, kalau kita katakan salah satu kiatnya agar terjauh daripada syaitan dalam masalah ini, yaitu hendaklah dia sebelum tidur, baca doa tidur, baca zikir tidur, ya. Kemudian mungkin mengantar tidurnya dengan berzikir sampai betul-betul tidur. Kemudian dia akan dijaga oleh Allah. Kemudian nanti dia bangun tidur, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Harus digerakkan tubuh itu, harus diucapkan dengan lisan. Semangat. Ya, kemudian berdiri, jangan nunggu-nunggu lagi, karena namanya kadang-kadang orang tidur itu sudah dengar azan. Apalagi di sebagian masjid cepat sekali qomatnya. Masih lama, istilahnya masih lama loadingnya. Kok lama betul? Berdiri. Jangan malas. Ya. Masya Allah. Pakai jiwa ya tentara ya. Kalau sudah sebelum waktunya itu mereka di asrama itu. Oh itu kalau terlambat luar biasa dihukum. Ya, suruh post up, sit up segala macam. Ya ini subhanallah. Ini Allah yang memerintahkan kita. Rasulnya yang telah menyampaikan kepada kita. Ya. Seharusnya kita harus lebih disiplin lagi. Jangan ditunggu-tunggu. Masih lama duduk lagi, loading lagi, berdiri. Ya, segera berwudu. Apalagi disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa setiap orang itu diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Ya, ketika apalagi bangun salat subuh. Ya, maka untuk melepaskan 3 ikatan tersebut, pertama sekali baca doa bangun tidur, lepas 1. Ya, kemudian berwuduk, maka lepas 2 dan dibawa salat lepas ketiga-tiganya. Ya, kalau tidak dia terus terikat oleh syaitan. Tambah lagi dia tidur tidak mau bangun ketika waktu subuh, maka ini sudah pasti sesuai dengan hadis ini dikencingi oleh syaitan kedua telinganya atau salah satu dari telinganya. Dilanjutkan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyqawi hafizallahu taala, beliau mengatakan wa kadzalika ta'akhurul umami fi majali taqaddumul ilmi fi sina'ati wa tijarati wa ghairiha min al-harf allati tastaghni biha 'anil umami al-ukhra. Begitu juga kita mendapatkan umat Islam. Ya, umat-umat Islam yang kita dapatkan mereka dari sisi kemajuan ilmu, teknologi, ya, perdagangan dan yang lainnya mereka terkebelakang. Karena sifat malas yang ada pada diri mereka, yang mereka jauh tinggal dari umat-umat yang terdahulu atau umat-umat yang lain. Memang tidak ada dikatakan tercela. Kita seperti misalnya kita teknologi kaum muslimin itu rendah dari yang lain. Atau teknologi dalam senjata atau yang lainnya. Tidak ada tercela karena ini urusan dunia. Tetapi masalahnya, ada urusan-urusan dunia tertentu itu untuk juga menguatkan kaum muslimin. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Anfal wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah amiribatil khail turhibuna bihi adullahu aduwakum. Allah SWT bahkan memerintahkan kita kaum muslimin untuk kuat. Ya, kuat fisik. Begitu juga kuat senjatanya, berarti kita harus menguasai teknologi senjata. ya, bisa membuat senjata agar kita tidak nanti diserang oleh musuh, kita kalah karena senjata kita tidak ada, kita tidak bisa menggunakan senjata. Maka harus ada kaum, sebagian kaum muslimin yang betul-betul semangat, tidak boleh malas dalam hal seperti ini untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ketika tijarah dan perdagangan, apalagi sekarang bertambah terus maju berbagai macam bentuk-bentuk perdagangan jual beli, ya, kita memang mengikut zaman. Oleh sebab itu kita tidak boleh ketinggalan, tapi tetap juga harus dengan sandaran, dengan landasan syariat, ya, yang sampai kita masuk dalam dunia-dunia perdagangan-perdagangan, cara-cara dagang yang baru, tetapi ternyata riba, tapi ternyata gharar, tapi ternyata syubhat, ini yang hukumnya haram, harus dihindari. Tapi kita tetap tidak boleh terkebelakang dalam urusan ini. Alhamdulillah kita mendapatkan sepanjang zaman adanya Allah dalam mentakdirkan adanya kaum muslimin yang cerdas, pintar dalam urusan ini. Ya, sehingga ini yang dikatakan harus semangat. Ya, bukan hanya dalam urusan agama, ini sudah pasti, ini urutan pertama. Dalam urusan ibadah, juga dalam urusan teknologi, karena ya, kita membutuhkannya juga untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, agar tidak juga ditipu oleh orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, ya, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Jadi bahaya daripada malas badan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir pertemuan kita pada sore hari ini dan juga bahasan terakhir dari kitab ini, beliau memberikan poin-poin atau kiat-kiat sebab akan terjauhnya seseorang dari sifat malas. Awalan min asbabi tardil qasri, awalan yang pertama adalah al-isti'anatu billah, fa innahu al-mu'inu jalla wa ala kama warada bidzalika al-hadits as-sabiq, ista'in billah wa la ta'jaz. Jangan lupa, ini semuanya, dalam semua urusan kita harus meminta pertolongan kepada Allah, apalagi dari sifat-sifat yang malas, dari sifat malas ini, ya, karena Allah lah yang memberikan kekuatan, Allah lah yang yang memiliki kekuatan, wala haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu meminta pertolongan kepada Allah, al-isti'anatu billah. Kita baca setiap hari dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan, apalagi dari sifat malas ini, agar Allah menghilangkannya dari kita, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang telah berlalu kita sampaikan, yaitu ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Yang pertama, yang kedua, al-isti'adatu minhu kama qala kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadzu billah minhu. Begitu juga tadi meminta pertolongan, sekarang meminta perlindungan dari sifat malas. Ya Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang atau sebagai contoh suri tauladan yang terbaik bagi kita umat Islam, beliau tidak ada malas, tidak ada kata malas. Rasulullah bukan orang yang malas, tapi beliau tetap berlindung kepada Allah dari sifat malas, apalagi kita. Maka semestinya kita selalu berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari sifat malas, dan termasuk yang dibaca pada setiap zikir pagi, isti'adah minhu. Kemudian yang ketiga adalah al-wudu wa dzikru was shalah. Ya, untuk menghilangkan sifat malas itu, biasakan diri kita di dalam keadaan bersih, yaitu dalam keadaan berwudu. Ya, walaupun tidak wajib kecuali kita ketika mau salat. Tetapi wudu, menjaga wudu itu luar biasa. Bahkan disebutkan keutamanya besar. Ya, keutamanya sangat besar sekali, apalagi seorang itu berada dalam keadaan suci. Subhanallah, bagaimana ketika dia meninggal dunia, datang malaikat maut, dia dalam keadaan berwudu. Ya, subhanallah. Dan pastilah orang yang menjaga wudunya, dia pasti menjaga salatnya. Ya, lebih dijaga oleh Allah kesucian hati dan bersih badannya. Begitu juga dia selalu berzikir. Kalau kita tidak selalu berzikir, lupa berzikir, maka kita menjadi orang yang lalai. Kalau kita sudah lalai, maka disitulah syaitan akan masuk. Disitulah ya, sifat malas akan menghinggapi seseorang. Fadhkuruni adhkurkum. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Allah akan berikan kita pertolongan, sehingga hilanglah sifat malas tersebut. Begitulah wassalah. Ya, bantu kita untuk latihan supaya tidak malas dengan salat. Salat lima waktu sudah jelas, jangan ditinggalkan. Tambah dengan salat-salat sunat, melatih dengan biasa. Sebagaimana kita selalu sampaikan, dengan kebiasaan-kebiasaan selalu kita lakukan menjadi biasa dan tidak ada yang berat. Tidak ada istilah juga malas. Wa qad rawi al-Bukhari wa Muslimun bin hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang berikut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1142, dalam Sahih Muslim nomor hadis 776. Dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ini yang kita sebutkan tadi. Setan itu selalu berada di sisi kita ketika kita tidur, dan dia mengikat kepala kita dengan tiga ikatan. Idhwa nama salasa uqad yadribu kullu uqdatin, maka dia membisikkan kepada kita, dan dengan ikatan tersebut dia bisikkan dan dia ninak bobokkan kita. Dia katakan alaika lailun tawil farqud, ya, malammu masih panjang, tidurlah terus, sehingga orang tidak mau bangun untuk sholat, apalagi sholat tahajud berat, ya. Sedang sholat wajib aja banyak orang yang tidak mau bangun, apalagi sholat tahajud. Itu yang ikatan itu enggak lepas dari iblis, dari setan tersebut, ya. Dia bayangkan kepada kita, dia katakan enak tidur terus, masih panjang malam, ya. Maka fa inistai qadha, tetapi dia lawan. Apabila dia bangun, fadzakarallahu, lalu dia mengingat Allah, dia mengucapkan doa bangun tidur, inhallat uqdatun, maka satu ikatan itu lepas. Apakah dia balik tidur lagi? Ya, tidak. Duduk, berdiri. Lalu dia pergi ke tempat wudu, fa in tawaddoa, apabila dia berwudu, inhallat uqdatun, maka lepaslah ikatan kedua. Dan kita mengetahui bahwa setan itu diciptakan daripada api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka kita berwudu, maka lepaslah ikatan kedua. Masih ada satu ikatan lagi. Karena bisa juga seorang itu masih malas, ya. Fa in shalla, maka apabila dia salat, in halat uqdatun, maka hilanglah ikatan yang terakhir. Fa asbaha nasyitan, jadilah orang ini kalau sudah lepas ikatan setan tadi tiga-tiganya, maka jadilah dia orang yang pagi-paginya dia orang yang semangat hidupnya, ya, semangat bekerja, subhanallah. Tayyiban nafs, jiwanya baik, ya. Wa illa, kalau tidak, ya, dia perturutkan tidurnya dan dia tidak baca doa bangun tidur, tidak berwudu, tidak salat, ya. Wa asbaha khabithan nafsi kasalan, jadilah dia orang yang buruk jiwanya dan dalam keadaan malas. Kiat yang keempat atau sebab yang keempat untuk menghilangkan malas, yatadzakkarul abdu, seorang hamba harus selalu ingat, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, hatta 'alal jiddi wal musara'ah ilal khairat, Allah yang telah memberikan kita anjuran dan Allah menganjurkan kita untuk semangat, untuk berusaha maksimal, bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada keampunan Rabb kalian, wa jannah, dan surga Allah, arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, yang surga itu telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Dan juga ada perkataan firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, ya, Nabi Musa mengatakan, saya bersegera menujumu wahai Rabbku agar kamu meredoiku. Jangan ditunda-tunda kebaikan agar Allah redo kepada kita. Dalam surat Thaha ayat 84. Begitu juga perkataan Nabi Allah Yahya bin Zakaria, ya Yahya khudil kitab biquwa, wahai Yahya, Nabi Allah, ambillah kitab itu dengan kuat, peganglah dia dengan kuat, jangan malas, ya. Yaitu kitab Taurat. Sebagaimana juga kita kaum muslimin, peganglah Al-Quran kuat dan berusahalah untuk mengamalkannya. Yang terakhir, ya'lamal abdu, yaitu yang kelima, seorang hamba mesti dia mengetahui, anal kasla, sesungguhnya sifat malas, atau perbuatan malas, baik malas akalnya atau badannya, sifatun zamimah merupakan sifat yang tercela. Min sifatil munafikin, bahkan sifat dari orang-orang munafikin yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Selesai bahasan kita, alhamdulillah, dan ditutup oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Syaqawi Habibullah Ta'ala. Walhamdulillahirrabbilalamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, demikian ikhwatan iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada, sepertinya mungkin satu pertanyaan yang bisa kita angkat di kesempatan yang berbahagia ini, dan ada satu pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan ini, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, di saat saya sholat sunnah di masjid, ketika ada orang lewat di depan saya sholat, yeah, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
1: Sepertinya sholat sunat.
0: Naam, Ustaz.
1: Ya, sebagaimana tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang itu sholat sunat, ya, maka wajib ada sutrah pembatas di arah ketika dia sujud di atas kepalanya. Berarti diperkirakan, ya, atau misalnya semacam sajadah ukuran sujud kita batas di situ, berarti di depannya harus ada sutrah pembatas. Maka pembatas itu bisa tiang, bisa misalnya rak-rak mushaf atau Al-Quran, atau bisa misalnya meja-meja Al-Quran atau meja-meja orang yang menulis, ya, bisa juga kalau seandainya orang ramai, ya, kita jadikan orang ini di depan kita menjadi sutroh dan dia masih duduk di situ, kita sholat sunat itu untuk menjaga supaya orang tidak melewati kita, karena disebutkan dalam hadis dosa, termasuk dosa besar orang yang sholat lalu ada orang yang lewat di depannya, di depan arah dia batas sujudnya. Kalau agak jauh tidak masalah, tetapi orang yang sholat dia wajib memberikan sutra. Kalau tidak berdosa, namanya saja wajib, karena dikhawatirkan orang lewat nggak tahu, dia tidak tahu juga orang sholat di depan, lalu dia membuka pintu orang untuk berdosa, maka harus ditutup, namanya sadu zari'ah. Ya, kita yang lewat harus juga hati-hati lihat ada orang sholat atau tidak. Kalau dia tidak pakai sutra, berarti kita agak jauh ke depan jalannya, atau kita cari bantu, mungkin ada pembatas meja tulis, kita letak di depannya kalau orangnya nggak ngerti. Kalau dia mengerti, berarti dia berdosa, dia harus berusaha untuk menjadikan sutra di depan tempat sujudnya. Itu yang dikatakan dalam kehidupan para sahabat, bahwa mereka kalau datang ke masjid, mereka mencari tiang-tiang atau batas, pembatas-pembatas untuk mereka saling berkejaran, berebut untuk menjadikan tempat batas tersebut jadi sutroh pembatas mereka sholat sunat, sehingga tidak ada orang depan dia mengetahui, yang mereka sudah mengetahui bahwa tidak boleh melewati di depan dia atau di depan badannya yang ketika dia sholat. Kalau seandainya dia ada orang yang memaksa, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, dia tahan dengan tangannya. Kalau dia masih maksa juga, didorong sedikit agar orang itu tahu tidak boleh melewati orang sholat dan hukumnya haram. Ini sholat sunat pribadi-pribadi. Kalau sholat wajib, maka yang menjadi sutra adalah di depan imam. Adapun di depan makmum tidak ada masalah, orang lewat lalu lalang, mungkin ada yang mau berwuduk batal wuduk lewat di depan orang sholat tapi dia makmum, nggak ada masalah. Karena yang menjadi sutra, yang harus ada sutra di depannya adalah imam. Dan begitulah fikih sholat yang harus dipahami oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada saat ini di studio menunjukkan pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 8 atau 7 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz.
1: Iya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang kita selalu belajar dan berusaha untuk mengamalkannya. Di antaranya adalah ilmu-ilmu yang telah kita sampaikan yang sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali nasihat-nasihat dalam agama Islam berkaitan dengan wajibnya kita melakukan amalan-amalan ibadah, dan juga kita harus hati-hati selalu dari sifat-sifat yang tercela. Sifatul mazmumah diantaranya adalah sifat malas. Dan ini adalah penyakit yang jangan dibiarkan. Ya. Dan seorang muslim harus semangat. Ya, memiliki semangat hidup. Tidak boleh putus asa. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Wala ta'asu min rahmatillah illa qaumul kafirin. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Tidak boleh. Ya, maka kita terus cambuk diri kita. Kalau malas, bangun. Semangat. Ya, ingat ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, memperingatkan tentang sifat-sifat yang tercela, yang ternyata malas, dan berikan motivasi tubuh kita, akal kita, tentang keutamaan-keutamaan amal, ya, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dan janji-janji Allah berupa surga, sehingga kita betul-betul semangat dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berdakwah, menuntut ilmu, dan amalan ibadah, ketaatan yang lain. Dan dari penutupan bahasan kita, kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, agar Allah SWT memberikan kepada kita selalu taufiknya untuk dapat menuntut ilmu, dan kita semangat dalam beribadah, ketaatan kepada Allah, dan Allah jauhi kita daripada sifat malas dan lemah. Allah Ta'ala alam bisawab.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Baik, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bab jangan malas sudah kita selesaikan di 7 pertemuan, dan alhamdulillah pertemuan ini, bab hari ini, bab terakhir, dan insya Allah kita akan masuk ke bab yang selanjutnya di pekan yang akan datang. Baik, khutul iman, azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di sore hari ini dalam program ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa.
5: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
6: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
5: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
6: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam

0: itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia mecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
1: Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tangku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
3: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum."
4: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bi du'afaikum."
3: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
4: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
3: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
4: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
3: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul jaa al-haqqu wa zahaqal baathil, innal baathila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Bang.
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
2: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
2: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
3: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
2: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia, lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi, lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
3: Apa penyebabnya?
2: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar, tipu daya, hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه
3: disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi manusia nanti di padang mahsyar dan untuk mengatur mereka nanti di padang mahsyar ketika Allah Azza wa Jalla menyidang mereka, menghisap mereka satu-satu ketika mereka harus melewati proses demi proses di hari akhirat. Ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur itu semua. Nah, untuk inilah Allah Azza wa Jalla menciptakan siapa? Para malaikat. Malaikat tidak memiliki kekhususan rububiyah sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Mereka tidak dapat menciptakan, mereka tidak dapat mengatur, mereka tidak dapat mereka tidak menguasai manfaat dan mudarat. Mereka hanyalah utusan-utusan Allah Azza wa Jal yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada. Maka di antara kesesatan sebagian manusia di permukaan bumi ini, mereka-mereka yang menyembah dan beribadah kepada para malaikat, meminta kepada para malaikat, bergantung kepada para malaikat, minta tolong, meminta perlindungan, dan lain sebagainya, ini adalah kesyirikan Bapak Ibu sekalian. Meskipun para malaikat diberikan kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kekuasaan kepada mereka. Ya, untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang itu tentunya tidak dapat dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Allah yang memberikan kekuasaan. Mereka bisa terbang, mereka bisa mengangkat gunung, mereka bisa ini, mereka bisa menghancurkan dan lain sebagainya. Itu karena kekuasaan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Bukan karena mereka memiliki kekuasaan itu sendiri. Tidak. Nah, kalau malaikat tidak memiliki kekhususan rububiyah seperti yang dimiliki oleh Allah, maka sekaligus malaikat juga tidak memiliki kekhususan uluhiyah, kelayakan dan kepantasan untuk disembah dan diibadati. Makanya kita tidak boleh mengibadati para malaikat, menyembah para malaikat, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Ini adalah kesyirikan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah apa? Kesyirikan. Allah ciptakan mereka, sekali lagi, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk disembah oleh manusia. Nah, terakhir kita telah sampai kepada pembahasan, alaqatul malaikati bil insani ammatan. Hubungan malaikat dengan siapa? Manusia. Kalau hubungannya dengan Allah, itu hubungan makhluk dengan Khalik. Hubungan makhluk dengan penciptanya. Nah, sekarang hubungan malaikat dengan kita apa hubungannya? Hubungan pencipta dengan pencipta. Dan yang mengatur hubungan, afwan, hubungan makhluk dengan makhluk, yang mengatur hubungan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dari kapan manusia memiliki hubungan dengan para malaikat? Hubungan malaikat dengan manusia itu telah dimulai sejak pertama kali Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia pertama, yaitu siapa? Adam alaihissalam. Setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, Allah tiupkan ruh. Ya. Kemudian hiduplah Adam. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Sejak saat itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hubungan malaikat dengan siapa? Dengan manusia. Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, bukan sujud ubudiyah, penghambaan. Bukan sujud ibadah. Mengibadati Adam tidak, tapi itu adalah sujud takriman li Adam. Sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada Adam alaihissalam. Ya. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Adam diciptakan pun malaikat telah berbicara kepada Allah Azza wa Jalla tentang manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. sesungguhnya aku akan mengadakan di muka bumi khalifah dari kalangan manusia. Khalifah yang akan mengatur, yang akan menguasai bumi untuk beribadah kepadaku. Mengelola bumi untuk beribadah kepadaku. Maka apa kata malaikat? Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah kau akan menciptakan di bumi itu manusia yang akan melakukan kerusakan? Wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sementara kami senantiasa bertasbih memujimu, senantiasa mengkultuskanmu, menyucikanmu. Maka Allah bantah ucapan malaikat dengan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Aku ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, aku yang lebih tahu daripada kalian. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dari diciptakannya Adam alaihissalam telah terjalin hubungan malaikat dengan manusia. Ini hubungan malaikat dengan moyang kita yang pertama, manusia yang pertama. Nah, bagaimana dengan manusia pada umumnya yang sekarang ada? Maka hubungan itu telah dimulai sejak manusia berada di dalam rahim ibunya. Sejak manusia berada di dalam rahim ibunya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan malaikat-malaikatnya untuk mengontrol, mengatur, membentuk manusia ini di dalam rahim ibunya. Tempat yang sangat kokoh yang Allah jadikan sebagai tempat tumbuh kembangnya manusia. Pertama kali. Makanya hadis yang sudah kita lewati, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika manusia berbentuk cairan, kemudian berubah setelah sekian hari, Allah mengirim seorang malaikat atau satu malaikat. Untuk apa Allah kirim malaikat tersebut? Fasawwaraha, untuk membentuk manusia yang tadinya cairan, kemudian berubah menjadi apa? Segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Allah utus satu malaikat untuk membentuknya. Maka malaikat itu yang membentuk kupingnya sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini kupingnya mesti apa? Kecil. Ini kupingnya mesti panjang. Kupingnya mesti lebar. Kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan dia untuk mengatur matanya. Matanya mungkin ada yang sipit. Ada yang bulat. Ya. Kemudian kulitnya. Kulitnya ada yang sawo matang. Ada yang putih. Ada yang hitam. Begitu juga dagingnya, tulangnya, semuanya Allah suruh malaikat tersebut kau atur. Bentuknya seperti ini. Maka dibentuk. Setelah dia atur itu semua, malaikat ini bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, adzakar am unsa? Ini makhluk yang sudah kubentuk ini, manusia yang sudah kubentuk ini, ini laki-laki atau apa? Perempuan. Ini laki atau perempuan? Maka Allah Azza wa Jalla tetapkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menetapkan ajalnya. Malaikat bertanya, Rabbi ajaluh, ini bagaimana ajalnya? Ini dia hidup ini di dunia nanti sampai kapan? Umurnya berapa? Ditetapin lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, ditulis sama malaikat. Setelah itu rizkinya. Rizkinya berapa nih ya Allah? Sampai dia mati. Rizkinya segini. Jadi manusia sejak dia berada dalam rahim ibunya, dia sudah punya hubungan dengan siapa? Dengan malaikat. Ya, dia sudah punya hubungan dengan malaikat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang ketika manusia sudah lahir, manusia ya udah 9 bulan dalam perut ibunya atau lebih dari 6 bulan dalam perut ibunya, kemudian dia keluar dari perut ibunya ke permukaan bumi, ke dunia ini. Taib, apakah berakhir hubungan mereka dengan manusia? Hah? Tidak. Apa tidak ada hubungan manusia lain setelahnya lagi ya, kamu ke bumi ko dengan para malaikat? Tidak. Hubungan manusia dengan malaikat berlanjut. Atau hubungan malaikat dengan manusia tetap apa? Berlanjut. Bagaimana berlanjutnya Ustaz? Setelah manusia lahir, Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan untuk manusia-manusia yang lahir ke permukaan bumi ini malaikat-malaikat yang akan menjaganya baik dari depan ataupun dari belakang. Jadi kalau awak dari perut ibu kita, itu langsung Allah tetapkan malaikat-malaikat penjaga di depan, malaikat-malaikat penjaga di mana? Di belakang. Dalilnya mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfihi." Manusia memiliki mu'akkibat, malaikat-malaikat yang senantiasa bergiliran menjaganya, baik dari depan ataupun dari belakang. Yahfazunahu, menjaganya, min amrillah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, penterjemah Al-Qur'an mengatakan makna al-mu'akkibat, mu'akkibat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, manusia memiliki mu'akkibat, maknanya kata Ibnu Abbas adalah al-malaikatu tahfazul insana min amamihi wa min khalfihi, yaitu para malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga manusia dari depan maupun dari apa? Dari belakang. Fa idza jaa qadarullahi allazi quddir takhallat anhu almalaika, apabila telah datang kepada manusia tersebut takdir Allah azza wa jalla yang Allah takdirkan untuknya, maka malaikat ketiga itu takhallat anhu, membiarkan. Namun kalau seandainya tidak ditakdirkan, maka malaikat ini yang akan menjaga. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Ada orang ketika tidur lewat ular. Lewat apa? Ular. Dia tertidur pulas. Nggak sadarnya ada ular. Ular tuh bahkan naik. Naik ke mana? Ke badan. Bahkan nggak dicetoknya di ular. Ya. Boleh jadi, ini kita katakan boleh jadi, Allah Azza wa Jal telah menyuruh malaikatnya jaga dia. Ini bukan takdirnya dia dipatok apa? Patok ular. Maka ular tadi cuma sekedar apa? Lewat. Ada orang terjadi kecelakaan. Kecelakaan luar biasa. Bahkan sering kita temukan. Contoh misalkan yang pernah saya lihat dan bahkan saya dengar. Ya, terjadi kecelakaan mobil, kecelakaan kereta api. Mobil ditabrak kereta api. Semua penumpangnya tewas semuanya kecuali anak kecil. Oh, kecelakaan mobil itu hancur. Anggota keluarganya meninggalnya sadis. Ini anak ini gak meninggal. Kok bisa demikian? Hah? Ya boleh jadi karena memang ada malaikat-malaikat yang menjaga. Jadi memang ada malaikat-malaikat yang menjaga kita dari depan, dari belakang. Ada. Mungkin kita pernah lihat video-video yang tersebar ya. Video-video singkat. Ada orang lagi di jalan, tiba-tiba baru sedikit saja datang mobil. Lagi apa namanya itu? Muter-muter. Dia gak kena. Atau jatuh sesuatu. Pas tepat di sebelah apa? Di sebelahnya tidak menimpanya. Itu boleh jadi karena apa? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang apa? Menjaganya atas perintah siapa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Namun jika seandainya itu telah ditakdirkan, maka malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikat akan membiarkan. Takhallat anhu al-malaika. Malaikat akan menjauh. Dibiarin sama malaikat. Karena memang itu sudah apa? Ditakdirkan. Nah, ini yang dikatakan oleh siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi, mu'akibat itu adalah malaikat-malaikat yang datang silih berganti menjaga manusia dari depan maupun dari apa? Belakang. Nah, ini hubungan manusia telah dimulai ketika dia lahir ke permukaan bumi, ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 61. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu memang sangat erat hubungannya dengan manusia. Walaupun mereka sama-sama makhluk Allah Azza wa Jalla, tapi Allah buat adanya hubungan di antara mereka. Ini hubungan malaikat dengan manusia secara umum. Nanti kita akan melihat hubungan malaikat secara khusus dengan orang-orang yang beriman. Ini secara umum. Nanti bagaimana hubungan malaikat dengan orang yang beriman secara khusus, nanti kita akan jelaskan di bab berikutnya. Dalam surat Al-An'am ayat 61, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah itu maha kuasa atas hamba-hambanya. Allah itu maha kuasa atas hamba-hambanya. Kemudian setelah itu, wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka, kepada kalian manusia, hafazah. Hafazah itu malaikat-malaikat penjaga. Jadi ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk jaga kita. Maka tidak perlu kita panjago dari siapa? Dari siapa? Dukun. Tidak perlu panjago dari dukun. Allah adu panjago dari siapa? Dari Allah. Panjagoannya apa? Allah kirim para malaikat. Maka katakan kepada orang-orang yang ketika anaknya nyupai KKN, nyupai kasitu, kasinan, kamano-mano, marantau. Kemudiannya datang kepada orang apa? Orang yang terlalu pintar. Meminta apa? Penjagaan. Pegangan katanya. Pegangan. Minta pegangan. Sampaikan. Allah udah berikan penjagaan kepada anakmu. Bahkan penjagaannya penjagaan yang luar biasa. Siapa? Para malaikat. Para malaikat. Bahkan menjaganya dari depan dan dari apa? Dari depan dan dari belakang. Dari depan dan dari belakang. Subhanallah. Cuman lah dijagona Ustaz. Karena juga Ustaz. Ah itu berarti apa? Takdir. Apa yang sudah ditakdirkan? Malaikat gak punya kuasa. Allah yang maha kuasa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hatta idza jaa ahadakumul maut, hingga apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Nah, apabila telah datang waktu kematian bagi manusia, tawaffathu rusuluna. Maka malaikat-malaikat penjaga tadi mereka akan berlepas diri. Dia biarkan malaikat-malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia-manusia tersebut. Dan mereka tidak akan apa menyia-nyiakannya atau mengabaikannya. Langsung dikerjakan oleh malaikat. Ini nampak di malaikat penjaga, malaikat maut. Cik malaikat maut itulah tiba waktunya. Maka malaikat penjaga mundur. Dibiarkan. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui ini. Supaya apa? Supaya kita tenang. Supaya kita tambah beriman kepada Allah, tambah beriman kepada para malaikat-malaikat. Ya, kalau kita mengetahui Allah telah mengirim malaikat-malaikat penjaga, apa yang kita takut ya? Apa yang kita takut ya? Ya. Sedang tidak tahu, kadang-kadang wak bagak yuk. Iya tuh tidak? Apalagi kalau kalaulah tahu. Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, para malaikat-malaikat ini, di antara hubungan malaikat-malaikat dengan manusia, ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala buat hubungannya dengan manusia untuk membangkitkan semangat manusia berbuat baik. Untuk mendongkrak, mendorong manusia ini untuk melakukan apa? Kebaikan. Ibadah. Aduh malaikatnya tuh Ustaz, aduh. Makanya kadang-kadang awak dengar aduh orang-orang tua cerita. Awak kalau lah malam tu aduh saja nak menjaguan awak. Jago-jago oleh solat. Itu boleh jadi apa? Boleh jadi siapa? Antu. Siapa? Malaikat. Tak antu gitu dah. Ya. Karena memang ada malaikat-malaikat kata Syekh tuharriku bawa'isal khair fi nufusi. Fi nufusi bani Adam. Ada malaikat-malaikat yang akan mendongkrak, memotivasi, menggerakkan keinginan manusia untuk beribadah, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang Allah wakilkan ya, kepada kita untuk membisikkan agar kita berbuat baik, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini memiliki qarin. Memiliki apa? Qarin. Qarin itu artinya yang senantiasa mengiringinya, mendampinginya, itu qarin artinya. Qarin itu artinya yang senantiasa apa? Mendampinginya, mengiringinya. Ada dua qarin bagi setiap manusia. Ada satu qarin dari kalangan jin, setan, setan dari kalangan jin. Ada qarin dari kalangan siapa? Malaikat. Ada qarin dari kalangan malaikat. Nah, dua qarin ini saling berlawanan. Qarin dari kalangan jin, yaitu setan, itu membisikkan keburukan ke dalam hati kita untuk agar kita berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat. Sedangkan qarin dari kalangan malaikat membisikkan ke telinga kita atau ke dalam diri kita agar kita beribadah dan berbuat baik, mengerjakan amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Baca kak tuh. Nah, kita yang menentukan ingin tagak di qarin yang mana. Kita yang menentukan. Ini tagak di qarin yang mana. Kalau tagak di qarin setan, ah khalas. Arti kita akan apa? Akan mematuhi apa yang dia perintahkan. Kalau kita tegak di qarin malaikat, maka kita akan beribadah kepada Allah Azza wa

alamatu syaitan, adapun bisikan setan, fa'i'adun bisyarri wa takdzibun ya bil haq. Adapun bisikan setan itu bentuknya adalah dorongan untuk melakukan keburukan, kejahatan, kemudian menolak kebenaran. Wa amma lamatul malak, adapun bisikan malaikat, fa'i'adun bil khairi wa tasdikum bil haq. Motivasi untuk melakukan kebaikan dan menerima serta membenarkan kebenaran. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa terahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mendapati bisikan dari malaikat itu yang lebih kuat dan kalian ikuti, maka hendaklah kalian memuji Allah azza wajalla. Namun jika seandainya kalian mendapati bisikan siapa? Setan yang lebih kuat, bahkan kita jatuh dalam bisikan tersebut, maka segeralah meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, Allah azza wajalla sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kefakiran kepada kalian dan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan keji. Bagaimana? Dengan membisikkan, memberikan was-was ke dalam hati kita. Kalau kita berinfak, kita bersedekah, kita mengeluarkan zakat, dia janjikan kefakiran. Ang miskin ang beko. Fakir. Jangan banyak-banyak dah berinfak. Patang kalau berinfak, sekali sebulan saya berinfak aja. Sekali sebulan itu jangan lo banyak-banyak. Dan dia menyuruh kepada perbuatan keji. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan perbuatan keji, itu salah satu sebabnya adalah bisikan siapa? Setan. Dan dia telah masuk dalam perangkap setan. Sedangkan Allah, kata Allah Azza wa Jalla, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Sedangkan Allah Azza wa Jalla menjanjikan buat kalian ampunannya atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian apabila kalian kembali kepadanya meminta ampun, bertaubat. Allah janjikan ampunan wa fadla dan karunia darinya. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini di antara bentuk hubungan manusia dengan malaikat dengan siapa? Manusia. Kemudian di antara bentuk hubungan malaikat dengan manusia adalah Allah Azza wa Jal mengadakan malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita dengan pengawasan yang sangat ketat. Saking ketatnya tidak ada satupun amalan, ucapan yang lahir dari diri kita kecuali direkam, dicatat oleh malaikat tersebut. Maka jangan sangko, kiro, ketika kita sendirian, tidak ada orang yang mencari kita. Kita bebas babue apa yang kita mau. Ketahuilah, ada malaikat-malaikat Allah di situ. Siap mencatat apa yang kita kerjakan di saat kita sendiri. Di saat kita sendiri, dicatat sama malaikat. Apa yang kita lakukan. Orang-orang yang tidak mencari. Tapi malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kenapa? Karena Allah telah perintahkan mereka untuk memuraqabah kita dengan muraqabah pengawasan yang sangat ketat. Lebih ketat lo daripada CCTV lah itu, Mak. CCTV kadang-kadang macet. Tergantung apa? Internet. Ya, kemudian lingkupnya terbatas. Kalau malaikat kok enggak. Dima gitu ada di situnya do. Nyeduduk di situ. Siap untuk menulis. Ya. Bahkan ditampik kalam sekalipun. Ya. Bahkan ditampik kalam sekalipun. Dia tahu, dia lihat. Ya. Baca rohnya tuh Ustaz. Kalam lah kalam tabujunya lah. Itu urusan Allah dengan dia. Yang jale Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa semua yang lahir dari diri kita semuanya direkam dan dicatat oleh siapa? Malaikat-malaikat Allah azza wajalla. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 16

sampai ayat ke-18. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya kepadanya. Apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya kepadanya. Kami tahu. Kenapa bisa tahu? Karena yang menciptakan kita siapa? Allah. Maka Allah mengetahui kita secara detail. Bahkan apa yang belum kita kerjakan, Allah sudah tahu atau belum? Sudah. Ilmu Allah meliputi pengetahuan sebelum diciptakannya kita, ketika diciptakannya kita, dan setelah kita diciptakan. Semuanya diliputi sama Allah. Sama ilmu Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami ini lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Maksudnya apa yang lebih dekat? Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya. Lebih dekat daripada uri apa? Uri nadi. Uri nadi itu nampak yang dakik sekali dengan gitu. Allah ilmunya, pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, semuanya lebih dekat lagi daripada apa? Daripada urat nadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ingatlah ketika dua malaikat saling bertemu dari kanan dan dari kiri, mereka duduk. "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satupun yang keluar dari mulut manusia, ucapan yang keluar dari mulut manusia, kecuali di sana ada raqibun atid. Raqibun atid, kata para ulama, adalah dua malaikat Allah Azza wa Jal yang Allah perintahkan untuk mencatat semua ucapan, perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, ini hubungan malaikat dengan siapa? Dengan manusia. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apakah manusia mengira bahwasanya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla tidak mendengar apa yang mereka bisik? Yang mereka bisik-bisikkan. Atau rahasia yang mereka buat? Tidak. Apakah manusia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar bisik-bisik mereka, tidak mengetahui rahasia mereka? Padahal Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat-malaikat yang Dia utus untuk senantiasa apa? Mencatat semua yang mereka kerjakan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum?" Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan tidak mengetahui bisik-bisik mereka? "Bala, tentu," kata Allah Azza wa Jalla, "wa rusuluna ladaihim yaktubun." Rasul-rasul kami dari kalangan malaikat, di sisi mereka senantiasa mencatat apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka katakan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sendirian, jangan pernah kita mengatakan aden sedang surang atau saya tengah apa sendirian, tidak. Tapi di situ ada dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang siap mencatat apa saja yang kita apa kita lakukan, yang kita katakan. Ya. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan-ucapan yang mubah pun juga dicatat sama malaikat. "Oh, saya tadi makan ini. Oh, saya tadi minum ini. Oh, saya tadi tidur." Itu dicatat sama malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang tertinggal. Ya. Tidak ada yang apa? Tertinggal. Kalau yang mubah saja dicatat, berarti ucapan yang di situ ada keridhaan Allah, ada kebaikan. Ucapan yang di situ ada murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla
pasti juga akan apa? Dicatat. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad subhanallah. Syekh menukilkan athar khabar mengenai Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala berada di atas ranjang kematian, fi firasyil maut, beliau rahimahullahu taala ya'innu min syiddatil marad, beliau apa namanya kalau bahasa kita malanguah, tahu enggak malanguah, ketika mau mati karena sakit yang sangat luar biasa, beliau bahasa Indonesia apa itu? Ya marenge, mengerang, ya mengerang, marenge. Dan bisa jadi orang ketika sakit luar biasa itu dia mana sadar gitu, sakitnya luar biasa, dia mengerang saking apa, saking sakitnya, dan dia berada di atas ranjang kematian. Maka ada orang mengatakan kepadanya, ini kepada imam ini orang ini terlalu berani sekali berbicara kepada imam. Kata dia, al-malaikatu tusajjilu kulla syai'. Kata orang ini kepada Imam Ahmad, wahai imam, para malaikat mencatat semua yang keluar dari mulutmu. Maka fatawaqqafal imamu Ahmad anil anini hatta mat. Maka berhentilah Imam Ahmad dari mengerang sampai beliau kemudian apa? Meninggal dunia. Dia tidak mau malaikat mencatat apa? Erangannya. Subhanallah. Sampai erangan sakit saja dicatat sama siapa? Malaikat. Yang itu sah-sah saja orang mengerang ketika apa? Sah atau enggak? Sah atau enggak? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh marangnya baca rui. Mengucapkan kata-kata yang tidak apa? Pantas. Namo-namo minatang. Itu tidak boleh. Sedang erangan itu saja, Imam Ahmad tidak mau malaikat mencatat, apalagi orang yang apa? Baca rui. Ya, mengucapkan nama-nama binatang. Kata-kata kotor. Subhanallah. Imam Ahmad dia tahu. Ayat dia hafal. Bahkan jangankan ayat Al-Quran. Hadis dia hafal berapa hadis? 1 juta hadis. Maka ketika dikatakan kepadanya, al-malaikatu tusajjilu kulla syai', dan dia tengah mengerang, malaikat mencatat segalanya wahai imam. Maka dia berhenti dari apa? Mengerang. Taib. Kita pun berhenti dari kajian sebentar. Kita dengarkan kumandang azan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

اللهم صل وسلم على Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh mengatakan rahimahullahu taala bahwa manusia ini benar-benar akan mengetahui bahwa memang ada malaikat-malaikat yang senantiasa membersamainya dahulu di dunia dan mencatat semua yang dia kerjakan, semua yang dia ucapkan, kecil maupun besar. Nanti pada hari kiamat, manusia ini akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, dengarkan apa yang Allah katakan mengenai orang-orang mujrimin. Mujrimin para pelaku maksiat, pelaku kejahatan. Mereka yang selalu melakukan keburukan. Yang malaikat mencatat semua keburukannya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Apa kata mereka, para mujrimin ini, di hari akhirat? Yang dia melakukan keburukan itu, tanpa ada keimanan, keyakinan di hatinya bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mencatat, yang melihatnya, mengetahuinya, mendengarnya. Kemudian merekamnya dengan rapi. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan diletakkanlah kitab, buku, buku catatan. Lalu engkau melihat orang-orang mujrimin, para pelaku maksiat, pelaku dosa, keburukan, kejahatan. Mushfiqina mimma fihi. Mereka takut dengan isi kitab yang diletakkan di hadapannya. Bahkan kitab itu terbentang, terbuka. Ketika kitab itu dilayangkan, dibagi-bagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang mujrimin, mushfiqina mimma fihi. Mereka takut dengan isi kitab tersebut. Lalu ketika kitab itu telah apa? Telah dibentangkan di hadapan mereka. Diletakkan di hadapan mereka dalam keadaan terbentang, terbuka. Orang-orang mujrimin ketakutan. Allah Azza wa Jalla suruh mereka baca. Baca itu kata Allah Azza wa Jalla. Iqra' kitabak. Kau baca bukumu itu kata Allah. Maka dibaca sama mereka. Ketika mereka membacanya, mereka dapati semua yang mereka kerjakan. Semua yang mereka ucapkan. Yang kecil sampai yang besar, semuanya ada di dalam catatan itu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa yaqulun. Mereka pun berkata, ya wailatana, aduhai celakanya kami. Aduhai celakanya kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya tertulis rapi di situ. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati di dalam kitab itu semua yang mereka kerjakan tertulis. Tidak ada satupun yang apa? Terlewat. Semuanya terekam. Ya Allah, ya Rabbi. Itu gak bisa bayangkan tuh Bapak Ibu. Ba'alu kitab kita biswa. Mulai dari kita balik. Sampai kita apa? Mati. Nasallahu salamata wal afiyah. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan. Wala yadhlimu rabbuka ahadah. Ketika itu Rabbmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Allah tidak akan pernah merugikan siapapun pada hari itu. Allah akan menghisab mereka. Allah akan menanyai mereka. Dan mereka tidak bisa mangkir. Karena semuanya tercatat rapi di dalam buku itu.
Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Qaf ayat 17-18 yang tadi kita bacakan, Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ingatlah ketika dua malaikat bertemu, yang satu di kanan duduk di kanan, yang satu duduk di kiri. "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satupun ucapan yang mereka katakan kecuali di sana ada raqibun 'atid yang mencatat. Apa kata Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini? Dia memberikan nasihat pelajaran kepada kaum muslimin. Ini sifat ahlul khair, ahlul taqwa. Senantiasa memberikan pelajaran, nasihat, wasiat, kebaikan kepada saudara-saudara. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Yabna Adam, wahai anak Adam, busitat laka sahifatan, telah dibentangkan untukmu lembaran-lembaran kitab, ya, yang berwarna putih. Wa wukila bika malakani kariman," di mana Allah perintahkan dua malaikatnya yang mulia untuk memegang lembaran-lembaran putih tersebut. Kosong, kertas apa? Karate kosong. Apa cik kok? Cik. Ada dua malaikat yang mulia yang Allah berikan lembaran-lembaran kertas yang kosong itu, atau lembaran kertas yang kosong. "Wa ammal ladzi 'ala al-yasar wa fa ammal ladzi 'ala al-yamin fayahfazul hasanat." Kata Al-Hasan Al-Basri, adapun malaikat yang berada di sebelah kanan ialah malaikat yang akan mencatat semua hasanat, kebaikan-kebaikan kita, perbuatan ataupun ucapan. "Wa ammal ladzi 'ala al-yasar fayahfazus sayyi'at." Adapun malaikat yang berada di sebelah kiri, dia akan mencatat semua keburukan-keburukan kita, perbuatan kita, ucapan kita. Yaqul. Ya, yaqul. "Fa'mal ma syi'at." Al-Hasan Al-Basri berkata, "Maka silakan wahai anak Adam, lakukan apa yang kau mau lakukan, kebaikan atau keburukan." "Wa qul ma syi'at." Silakan kau katakan, ucapkan apa yang kau mau ucapkan, katakan kebaikan atau keburukan. "Wa si ma syi'at." Silakan kau berbuat maksiat, berbuat dosa sesuka hatimu. "Aqlil au aktsir." Kau mau sedikitkan dosamu atau kau mau banyakkan dosamu, silakan. Silakan. Ada malaikat-malaikat yang siap mencatat semuanya, kebaikan ataupun keburukan. Lalu Hasan Al-Basri melanjutkan ucapannya, "Fa idza mitta tuwiyat sahifatuka." Apabila kau telah mati, kita ini mati, maka lembaran-lembaran tadi, lembaran yang putih bersih yang ada di tangan malaikat yang kemudian dicatat sama malaikat semua yang kita lakukan itu, ketika kita mati digulung. "Wa ulliqat fi 'unuqik," lalu dikalungkan di lehermu. "Wa wudi'at ma'aka fi qabrik," dan kitab itu akan kau bawa ke dalam kuburmu. "Wa yaumal qiyamati yaqulullahu 'azza wa jall," dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih," dan setiap manusia, kata Allah Azza wa Jalla, kami kalungkan lembaran catatan amalnya di lehernya. Kami kalungkan. Kapan tuh dikalungkan? Ketika kita mati. Dikalungkan. "Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura." Lalu kata Allah Azza wa Jalla, kami keluarkan untuknya pada hari kiamat sebuah kitab yang dilemparkan kepadanya dalam keadaan terbuka. Kitab itu terbuka. Lalu dikatakan kepadanya, "Iqra kitab," baca kitabmu itu. "Kafa binafsikal yawma alaika hasiba," cukuplah dirimu yang menghisap dirimu sendiri. Nanti Allah suruh kita membaca kitab kita sendiri. Allah suruh kita menghisap diri kita sendiri. Dan kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, ketika manusia membaca buku catatan tersebut, ya,
Allah Azza wa Jalla bertanya, ada gak yang salah catat? Ada gak yang keliru? Malaikat-malaikatku salah di dalam mencatat. Yang kau lakukan tidak dia tulis, yang tidak kau lakukan dia tulis, ada. Ada gak yang salah? Makanya orang-orang saleh dahulu mengatakan, ketika kau membacanya, kau tidak mengingkari satu pun huruf yang ada di dalam kitab tersebut. Kenapa? Karena kau telah diberikan ingatan yang kuat sehingga kau ingat semuanya, dan semua yang kau ingat sama dengan yang ada yang tertulis di dalam apa? Di dalam catatan tersebut. Tidak ada satupun yang apa? Yang meleset. Maka ketika orang-orang mujrimin ini telah membaca, melihat semua keburukan, dosa, kejahatannya, Nadal Jalil, Allah Azza wa Jalla memanggil malaikat-malaikatnya, khuzuhu, tangkap dia, kata Allah Azza wa Jalla. Tangkap dia, ambil dia. Wamdu bi'abdin asa linnari afshana. Lemparkan dia ke dalam neraka karena dosa dan maksiat yang telah dahulu dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, ini hubungan malaikat dengan siapa? Dengan manusia secara umum. Nah, bagaimana hubungan malaikat dengan orang-orang kafir, orang-orang mujrimin ini, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah? Nah, ini akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'dadta laha. Qala hubbullahi wa rasulih. Qal anta ma'a man ahbabta. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Al-imanu bid'un وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika, agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah? Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat, ditangisi oleh suami, ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
4: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
5: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menunjuk pada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
4: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagian merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
6: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan liar dalam kehidupan dunia mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
8: فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: واحد قهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: Nabi kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya di hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Wahai para pemuda,
1: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi. Segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian, hai pemuda-pemudi, tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
2: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia, rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khususnya, tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله. Pertama kita layak bersyukur kepada Allah atas hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Dan karena kita beriman, kita sadar akan pentingnya ilmu dan belajar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari ini, hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak untuk jajaran manajemen Hotel Anaya Azana Butik Tawangmangu yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan kali ini. Juga tidak lupa kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari kantor urusan agama yang ikut hadir dalam kegiatan siang ini. Ketika saya mendapatkan poster bahwasanya kajiannya bertema siapkah Anda memikul amanah, saya pertama sempat membayangkan, oh berarti ini

0: pesertanya adalah calon legislatif, calon anggota DPR atau anggota yang nanti mau ikut nyalon saat pemilu besok. Nah, begitu sampai sini, lo kok beda? Ada yang masih SMA, ada yang masih SMA? Ada ya. Kayaknya gak mungkin ini. Nah, terus tadi sempat dikasih sedikit gambaran, ini daurah tentang pernikahan. Masya Allah, makdek saya kaget. Ternyata salah sangka saya. Tapi kalau daurah pernikahan yang hadir kok sudah beruban. Oh mungkin mau ngantarkan putu nih. Tayyip. Tapi tagline di atasnya ini, kajian menuju genep. Oh setelah ini ganjil. Mas Awan, genep atau ganjil? Menuju genep. Berarti mau dua. Putranya. Sekarang istrinya satu. Menuju genep. Terus terang saja, enggak usah.
1: Insya Allah satu, Zat.
0: Sudah satu.
1: Insya Allah.
0: Menuju genap. Dua berarti.
1: Dua. Insya Allah satu.
0: Insya Allah. Okay. Tolong dicatat ya, Mas. Ini live ya, ne? Iya, ini live. Jadi.
1: Satu, Zat. Insya Allah. Bidah dari surga.
0: Sudah, enggak usah takut. Dijawab sejujurnya saja. Baik, bapak-bapak yang kesini datang bersama istrinya angkat tangan. Banyak ya. Berarti memang menuju genap niatnya untuk itu, Pak. Mau menggenapkan pasangan. Gitu. Istri satu, istri dua. Mohon dijawab, Pak. Begitu, Pak? Iya. Oh iya. Bapak mantu nggak kelihatan, Pak. Ibu-ibu sama suaminya ada? Berarti sudah siap tema kajian tentang ini? Siap, Alhamdulillah. Baik, Ustaz, bawa istrinya. Oh, belum menikah? Ganjil saja belum. Kalau belum menikah itu sebutannya apa, Pak? Praganjil. Ya? Tayyip, Alhamdulillah. Kali ini kita coba akan membuka materi tentang masalah fikih pernikahan. Dan saya sudah siapkan beberapa slide yang nanti insya Allah bisa kita jadikan sebagai acuan tentang belajar fikih usroh. Saya mohon izin karena saya suka oret-oret, jadi mungkin nanti saya memangku sesuatu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita cukup terbatas. Saya diberi waktu 1 jam, dari jam 2 sampai jam 3, pembukaannya saja sudah sampai setengah 3. Berarti nanti kita sampai jam 3 selesai. Saya bicara cuma setengah jam, cukup insya Allah. Lanjut setelah asar. Lanjut setelah asar insya Allah. Kalau gak cukup ya bisa kita tambahkan sampai jam 8 malam. Baik. Coba saya berikan gambaran sedikit tentang fikih terlebih dahulu ya. Seperti yang kita tahu bahwa pembahasan masalah fikih ini materi yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Dan fikih secara umum bisa kita bagi menjadi 4 pokok kajian. Yang pertama ada fikih namanya fikih ibadah. Ini adalah materi fikih yang membahas hubungan seorang hamba dengan Allah. Mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, haji, ahkamul janaiz, kemudian tentang udhiyah dan akikah, itu semuanya dibahas di fikih ibadah. Kemudian yang kedua, ada pembahasan fikih muamalah. Kajian fikih muamalah berarti membahas interaksi manusia dengan manusia yang lain, terutama dalam hubungan terkait harta. Makanya sering dikasih tambahan muamalah maliyah. Lalu yang ketiga, ada kajian fikih usroh, fikih keluarga. Kajian fikih keluarga sebagaimana namanya, membahas tentang aturan dalam berkeluarga, dari mulai sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Baik bubar resmi maupun tidak bubar resmi. Mas Awan tahu enggak bubar resmi itu apa maksudnya? Bubar keluarga yang resmi.
1: Bercerai baik-baik itu?
0: Bercerai baik-baik. Yeah. Kalau tidak resmi?
1: Bercerai tidak baik.
0: Bercerai tidak baik.
1: Betul. Gitu bisa. Afan satu.
0: Baik. Tidak apa-apa kan kita diskusi saja. Jadi yang dimaksud bubar resmi adalah perceraian di posisi keduanya masih hidup, sedangkan bubar tidak resmi maksudnya adalah cerai mati. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa direncanakan. Kemudian yang keempat maksud saya adalah fiqhul qada wal jinayat. Fikih masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Kita berada di poin ini. Pembahasan tentang fikih usrah dimulai dari pengetahuan seputar masalah pranikah, tapi mungkin tidak sampai pada permasalahan bubar keluarga. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, peserta yang belum nikah angkat tangan. Yang belum nikah. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan banyak semua atas. Pak, Bapak gitu.
1: Banyak atas.
0: Oh Bapak, belum nikah lagi gitu. Ini tadi pertanyaannya belum nikah. Saya tidak tanya yang duda jangan angkat tangan ya, karena sudah nikah ya. Baik, yang duda angkat tangan. Yang duda. Ada? Nihil. Yang, sudah enggak usah. Baik. Selanjutnya, coba kita berikan pengantar tentang fikih usrah. Muslim wajib tahu ilmu sebelum dia beraktivitas. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Dan alhamdulillah, KUA kecamatan, ini kecamatan mana? Karang Pandan. Kabupaten Karanganyar mendukung program ini. Dan saya enggak nyangka kalau yang hadir cukup banyak, total ada berapa ratus? 43? Maksudnya yang hadir 43 penghulu? Enggak peserta total? Yang terdaftar berapa? 153. 43 penghulu? Masya Allah. Kenapa tadi enggak dikasih tahu sih? Wah ini grogi aku nek kayak gini. Di hadapan para penghulu nggih, pangapunten nggih Pak penghulu nih.
1: Kita sharing Ustaz.
0: Ya, jadi kalau tahu seperti ini kan berarti enggak boleh gojekan ya. Baik, kita serius sekarang. Jadi intinya kalau pembahasan masalah fikih usrah adalah kajian seputar pranikah, kemudian saat akad, ketika bersama keluarga, dan saat berpisah. Tapi kalau penghulu kan enggak ngurusi ini Pak ya. Kalau ini urusannya dengan pengadilan agama. Ada salah satu teman saya yang cerita, saya kerja di Departemen Agama tapi bagian yang bahagia. Maksudnya adalah penghulu melakukan akad nikah. Ada teman saya yang kerja di Departemen Agama bagian yang sedih-sedih Pak. Isinya perceraian dan gugat cerai. Jadi tiap hari nemunya cuman nangis, berantem, dan seterusnya. Nah, maka berbahagia bagi Bapak yang bekerja sebagai penghulu, karena Bapak kerja di ujung bagian depan. Ini isinya orang bahagia, Pak. Kemudian, sebagai motivasi, di sini saya sebutkan poin yang pertama, nikah itu tanggung jawab sosial. Kenapa kita sebut sebagai tanggung jawab sosial? Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 32 menegaskan. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Wallahu wasi'un 'alim. Nikahkanlah al-ayama. Al-ayama itu bentuk jamak dari kata aimun yang artinya jumlu. Nikahkanlah para jumlu minkum di antara kalian. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang soleh di kalangan budak lelaki dan budak perempuan kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala kasih janji. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir tidak mampu, Allah akan berikan kecukupan dari karunia-Nya. Ada motivasi, ada janji.
2: motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah pernikahan, ternyata yang diperintahkan adalah orang lain. Wa ankihu, nikahkanlah. Allah tidak berfirman wankihu. Allah tidak berfirman menikahlah kamu. Wa tazawwaju. Allah tidak berfirman menikahlah kamu, tapi Allah berfirman wa ankihu, nikahkanlah. Sehingga ayat ini perintah untuk kaum muslimin agar bersama-sama mendukung terwujudnya program pernikahan. Artinya pernikahan itu tidak hanya tanggung jawab mereka yang belum punya pasangan, tapi tanggung jawab bersama, kita sebut sebagai tanggung jawab sosial. Kalau menemukan yang jomblo, belum menikah, maka carikan jodoh untuk dia, jangan dibiarkan dia nyari sendiri, karena bagian inilah contoh kerjasama yang baik dalam kehidupan. Jadi setelah ini ada gak program terus mempertemukan jodoh? Gak ada.
1: Insya Allah nanti kami coba fasilitasi.
2: Follow up-nya itu.
1: Follow up.
2: Ya?
1: Asalkan nanti ada lampu hijau dari Ustaz. Maksudnya secara hukumnya.
2: Saya
1: itu
2: kan tidak tanggung jawab. Ini yang bertanggung jawab.
1: Hukumnya kalau kita mengenalkan
2: panitia,
1: ternyata
2: penyelenggara,
1: mohon maaf, tidak ekspektasi setelah menikah. Wah, nanti takut kena dosa.
2: Ya, itu urusan pribadi mereka.
1: Tapi minimal kita sudah memberikan ilmu dasar dulu. Nah,
2: jadi memang azana ayah tidak menyediakan biro jodoh.
1: Ya kemungkinan kalau itu planning bagus bisa kita adakan.
2: Baik, yang nikah hari ini langsung dapat kamar gratis.
1: Berat jawaban itu, berat. Susah dijawab.
2: Kenapa?
1: Ya, nanti kami kembalikan ke manajemen dulu.
2: Masya Allah.
1: Gisa. Tapi bisa itu menjadi program baik, Tad.
2: Insya Allah.
1: Terima kasih, Tad.
2: Tayyip, jadi setelah kita tahu bahwasanya pernikahan ini adalah tanggung jawab sosial, maka Islam mengarahkan untuk terwujudnya pernikahan. Sebab di posisi itulah manusia bisa dalam keadaan lebih tenang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Allah Subhanahu wa taala jadikan dari diri kalian azwajan, pasangan, ya. Kemudian litaskunu ilaiha, agar kalian bisa menjadi tenang bersamanya. Sehingga manusia akan bisa hidup dalam posisi sakinah, nyaman, tenang ketika dia punya pasangan. Kita lanjutkan. Kemudian di situ ada syarat umum yang berlaku bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para syabab, wahai para pemuda, siapa yang mampu al-ba'ah di antara kalian, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Kemampuan al-ba'ah ada dua makna. Yang pertama adalah kemampuan dari sisi ekonomi. Dan yang kedua adalah kemampuan dari sisi melayani nafkah batin. Dan dari dua pendapat itu, ada yang mengatakan dua-duanya sama-sama kuat. Dan ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan tentang pengaruhnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Kemudian di sana ada pertimbangan. Umumnya karena empat pertimbangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi karena empat pertimbangan. Anda perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bina majhul, tungkahu. Beliau tidak mengatakan lelaki menikahi wanita. Tapi beliau mengatakan wanita dinikahi. Menggunakan bina majhul ini memberikan makna bahwasanya ini adalah kebiasaan. Sehingga maksud dari hadis, umumnya wanita dinikahi karena empat faktor. Pertama, lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena parasnya. walidiniha, dan karena agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertimbangan akhir, fadzfar bidatiddin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka kau akan beruntung. Bagaimana kira-kira teknisnya? Apakah milih yang beragama dulu atau milih sesuai selera dulu? Yang benar gimana, Pak? Yang dipilih yang mana? Selera dulu atau agamanya dulu? Selera. Boleh milih bareng. Kalau ada empat-empatnya, Pak, mungkin sama Bapak enggak mau, Pak. Cara milihnya yang benar gimana? Sebagian ulama menjelaskan begini. Nabi SAW menyebutkan, umumnya lelaki menikahi wanita karena empat pertimbangan ini. Umumnya. Umumnya itu tidak mempertimbangkan secara syar'i, tidak mempertimbangkan budaya maupun apapun. Tapi rata-rata seperti ini. Nah, teknis yang benar adalah pilih dulu selera. Misalnya, ada yang pengen karena kaya. Ada yang pertimbangan dominannya karena nasab. Ada yang pertimbangan dominannya karena cantik. Sudah? Setelah dipilih karena selera, kemudian lihat agama. Ketika dia melihat agama, kok gak cocok, Pak? Perempuannya dukun ya, Pak? Akhirnya dia gak jadi. Maka dia meninggalkan selera karena pertimbangan agama. Tapi kalau dibalik, nanti jadinya menelantarkan agama. Contoh, itu bagus sekali agamanya. Begitu pas nador, Masya Allah, mengecewakan. Misalnya ya. Akhirnya dia mundur, gak jadi. Loh kenapa gak jadi? Katanya kamu merasa nyaman dengan agamanya. Iya ya Pak, begitu pas nador, di bawah rata-rata Pak. Terus mundur. Maka yang terjadi berarti gimana? Dia meninggalkan agama karena selera. Dan ini sikap yang tidak sopan terhadap agama. Makanya kalau mau memilih akhwat, memilih calon pasangan istri, berarti yang didahulukan adalah kamu ada di selera mana, setelah itu gunakan pertimbangan agama. Dan itulah yang dimaksud dari sabda Nabi SAW, fadfar bidatiddin, pilihlah yang agamanya baik, taribat yadak, kalau tidak nanti tanganmu akan nyungsep ke tanah. Baik. Selanjutnya, segerakan jika sudah cocok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika telah datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi ini berkaitan dengan lelaki yang melamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, kalau sudah cocok bagi kalian agama dan akhlaknya. Berarti dua ini dua hal yang berbeda. Agama yang dimaksud adalah berkaitan dengan masalah pengetahuan. Akhlak yang dimaksud adalah berkaitan dengan karakter. Makanya kalau ada yang bilang, dia ilmunya tinggi kok tapi akhlaknya seperti itu. Dia mungkin din dari sisi pengetahuan agamanya bagus, tapi khuluknya, akhlaknya kurang bagus. Maka Nabi SAW ngasih arahan, perhatikan agama dan akhlak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tadi kita melihat posisi wanita, akhlak itu ditaruh di mana, Pak? Menyatu dengan agama. Sehingga ketika Nabi SAW mengajarkan, fadfar bidatiddin, pertimbangkan yang punya agama, akhlaknya menyatu di situ. Tapi ketika bicara tentang lelaki, Rasulullah SAW membedakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. Kalau kalian telah didatangi oleh orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, dua ini dipisahkan. Untuk menekankan di bagian ini. Bahwasanya lelaki itu butuh lebih berakhlak daripada wanita. Karena dia nanti jadi pemimpin. Walaupun akhlak dibutuhkan oleh semuanya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pisahkan akhlak setelah beliau menyebutkan agama untuk menegaskan bahwasanya di posisi lelaki penekanan terkait masalah akhlak itu lebih dibandingkan bagi para wanita. Tayib. Karena banyak sekali ya, pernikahan yang kemudian berujung perceraian sampai KDRT dan aneka tindakan yang enggak sopan lainnya untuk disebutkan itu berawal dari suami yang tidak berakhlak. Walaupun tidak jarang terjadinya perceraian dan bubar keluarga karena kondisi istri yang tidak karuan. Selanjutnya, kita bicara terkait masalah muamalah pranikah. Tentang hadiah pranikah. Milik siapakah hadiah itu? Dalam hadis dari Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i, Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma imra'atin nukihat ala sadaqin aw hiba'in aw 'iddatin. Wanita siapapun yang dinikahi dengan diberikan mahar atau hadiah atau dijanjikan hadiah qabla ismatin nikah, sebelum ikatan akad nikah. Artinya pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki kepada calon istrinya sebelum akad nikah, fahuwa laha, maka itu 100% jadi miliknya. Wa ma kana ba'da ismatin nikah, adapun pemberian setelah akad nikah, fahuwa liman u'tiyah, maka itu diberikan kepada siapa yang dituju. Jadi misalnya ya, si A melamar putrinya si B. Si A melamar putrinya si B. Tiba-tiba si A datang ke rumahnya, ini HP untuk bapak. Dia bilang apa? HP untuk bapak, di posisi masih lamaran. Pertanyaannya, HP ini haknya bapaknya putri tersebut atau haknya si putri tersebut? Haknya bapaknya atau anaknya? Haknya bapaknya atau anaknya? Tadi kan dia bilang, ini HP pak, ada hadiah untuk bapak. Tapi belum akad nikah. Itu hadiah untuk bapaknya atau hadiah untuk anaknya? Ya? Untuk anaknya. Walaupun yang dikasih dia tadi ngomongnya bapak. Karena Nabi SAW mengatakan sebelum akad nikah maka hadiah itu jadi milik si wanita. Walaupun tadi sempat ngomong untuk bapaknya. Kenapa kok gak boleh untuk bapaknya pak? Karena itu sogok. Jadi tidak hanya caleg saja yang dilarang menerima sogok ya. Aparat dilarang menerima sogok. Para calon wali juga gak boleh menerima sogok. Tapi setelah akad nikah, fahuwa liman u'tiyah, maka itu diberikan kepada siapa yang dituju. Setelah akad nikah, kok kemudian si suami ngasih ke mertuanya, maka itu menjadi hak mertua. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana jika tidak jadi nikah? Sudah ngasih ater-ater dan aneka hadiah dan yang lainnya. Biasanya kalau tradisi di Tawangmangu dikasih apa? Pisang sak tandan, tambah apa lagi, dan aneka jajanan, bantal guling dan seterusnya. Ya? Al-Allamah Az-Zarkashi mengatakan, idza khataba imra'atan fa ajabathu fa humila ilaihim hadiyah thumma lam tunkihhu fa innahu yarji'u 'alaiha bima saqahu ilaiha. Apabila ada seorang lelaki yang melamar wanita, fa'ajabathu, lalu wanita ini bersedia. Kemudian diberi hadiah keluarga si wanita tadi. Thumma lam tunkihu, ternyata keluarga ini tidak jadi menikahkan laki ini dengan si putrinya tadi. Wa innahu yarji'u 'alaiha, maka lelaki ini berhak untuk menarik kembali hadiahnya. Bima saqahu ilaiha, yang sudah pernah dia serahkan kepadanya. Li'annahu lam yadfa'hu illa bina'an ala inkahihi walam yahsul, karena dia niatnya ketika memberikan hadiah itu adalah agar dinikahkan, tapi ternyata enggak jadi. Sehingga HP yang sudah pernah dikasih, cincin yang sudah pernah dikasih, pulsa yang sudah pernah dikasih, kembalikan semuanya. Habis entek HP, Pak. Tetap kudu dibalik no. Kecuali kalau pihak lelaki mengikhlaskan. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham tentang masalah harta tadi, berikutnya adalah kenali mahram. bagian ini sebenarnya untuk menekankan jangan sampai terjadi pernikahan dengan pasangan yang sejatinya itu adalah mahramnya. Definisi mahram pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Al-mahram kata beliau, kullu man hurima nikahuha, kullu man haruma alaihi nikahuha ala ta'bidi lisababin mubahin lihurmatiha. Yang dimaksud mahram adalah semua orang yang haram bagi lelaki untuk dia nikahi. Ala ta'bid selamanya. Lisababin mubah, karena sebab yang mubah. Lihurmatiha, karena kehormatannya. Baik. Batasan ini dijelaskan di bawahnya. Tapi coba kita fokus di sini. Mungkin Anda sering mendengar istilah mahram. Ada mahram mu'abbad. Dan ada mahram mu'akkad. Pernah dengar ini? Ada mahram yang sifatnya abadi, permanen, dan ada mahram sementara. Begini ya. Sebenarnya penyebutan mahram sementara itu salah atau benar Pak Ustadz? Karena ma'ruf kadang ada orang nyebut mahram sementara. Beberapa ulama tidak setuju dengan penyebutan mahram sementara. Kalau definisi mahram sementara adalah wanita yang sementara waktu tidak boleh kita nikahi. Karena misalnya dia adalah adik dari istri atau bibik dari istri. Sebab Allah melarang wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kau tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan saudarinya kecuali kejadian di masa silam, masa jahiliyah. Kalau itu disebut sebagai mahram sementara, semua istri orang juga mahram sementara. Karena kita tidak boleh menikahi wanita yang sedang berstatus sebagai istri orang lain. Maka kesimpulannya tidak ada istilah mahram sementara, mahram ya mahram. Kalau bukan mahram ya bukan mahram. Selanjutnya, definisi dari yang disampaikan oleh An-Nawawi. Coba saya ulang. Orang yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki, alat ta'bid selamanya, lisababin mubah, karena sebab yang mubah, lihurmatiha, untuk menjaga kehormatannya. Maka yang tidak bisa dinikahi tapi sifatnya sementara bukan mahram. Yang tidak bisa dinikahi karena sebab yang haram juga bukan mahram. Tidak bisa dinikahi karena sebab haram itu apa sih Pak? Di sini ada penjelasan. Fa innahu haramun 'ala ta'bid, lakin la li sababin mubah. Jadi contohnya di sini ya. Wa qaulun li sababin mubah, pernyataan kami mahram itu adalah haram dinikahi karena sebab mubah, ihtirazun, untuk mengeluarkan min ummil mautu'ah bisyubhatin, untuk mengeluarkan seorang ibu dari wanita yang disetubui bisyubhatin karena faktor ketidakjelasan, faktor ketidaktahuan. Wa bintiha, atau putrinya. Fa innahu haramun 'ala ta'bid, dia berstatus sebagai mahram selamanya. Jadi maksudnya di sini adalah si A melakukan hubungan badan dengan si B karena tidak tahu. Ya, perumpamaannya kayak apa wallahu alam. Tapi ini dijelaskan dalam kitab fikih. Jadi misalnya A menyangka kalau B itu istrinya, ternyata bukan istrinya. Ternyata B ini punya ibu C dan punya putri D. Menurut keterangan An-Nawawi, A haram nikah dengan C dan haram nikah dengan D untuk selamanya. Tapi statusnya bukan mahram. Statusnya karena dia sempat menjalin hubungan badan dengan B dengan alasan syubhat, ya, ketidaktahuan, dalam arti bukan praktek zina. Ya, maka konsekuensinya dia tidak boleh berhubungan badan dengan C dan dengan D, putrinya B. Tapi C dan D bukan mahram. Contoh ya. A nikah dengan B di posisi dia tidak tahu kalau ternyata B. Di posisi dia tidak tahu kalau ternyata B ini adalah saudara sepersusuan. Ya. Setelah berlangsung sekian hari, diberitahu bahwa B ini adalah saudara sepersusuan. Padahal sudah terjadi hubungan badan. Nah, hubungan badan ini namanya apa? Hubungan badan karena syubhat. Kenapa disebut syubhat, Pak? Dia statusnya haram, tapi pelakunya tidak tahu. Maka tidak berdosa, dan statusnya nikah syubhat. Nah, nanti statusnya gimana dengan orang tuanya B? Dia punya ibu C dan punya putri D. Bagaimana status C dan D ini? Apakah bisa disebut bahwasanya A punya ibu mertua C, A punya anak robibah, anak gawan D, anak tiri. Ini dua-duanya andaikan nikahnya sah, mahram. Tapi karena nikahnya bukan sah, bukan mahram. Ya? Lihurmatiha, karena kehormatannya. Ihtirazun minal mula'ana. Dalam rangka untuk mengeluarkan status wanita yang dipisahkan dengan lelaki, tapi tidak boleh dinikahi selamanya, bukan karena alasan dia mahram, namun karena hasil li'an. Jadi suami istri melakukan li'an, maka nanti dipisahkan untuk selamanya, dan di posisi istri ini tidak boleh dinikahi kembali oleh lelaki ini, bukan karena sebagai mahram, tapi karena sebagai hukuman li'an. Baik. Kesimpulannya, sebab mahram ada tiga. Karena sebab nasab, pernikahan, dan persusuan. Baik, mungkin sudah Anda pelajari dalam kajian seputar masalah fikih mahram, sehingga tidak perlu kita perlebar. Ini untuk materi yang pertama. Lalu kita coba mengambil materi yang kedua. Di materi yang kedua kita bicara saat akad. Dan sekarang sudah masuk waktu asar. Jadi enaknya gimana? Lanjut dulu sholat asarnya, nanti berjamaah bareng ya. Agak kita tunda, nanti kita sholat jamaah bareng. Di sini ada masjidnya. Di masjid dekat sini. Baik, sekarang kita bicara saat akad. Pertama harus ada wali. Penekanan bahasanya tidak sah nikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh ada nikah tanpa wali. Baik. Selanjutnya, fungsi wali di sini, Pak. Memberi izin, dan yang kedua adalah menikahkan. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil. Lelaki siapapun yang menikahi wanita siapapun yang dinikahi tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Baik, selanjutnya. Kalau ini sebagai acuan baku dalam akad nikah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang wanita yang hidup tanpa wali? Bisa enggak kasih gambaran wanita yang hidup tanpa wali? Misalnya, Pak, dia tidak punya bapak. Sehingga di aktanya itu akta single parent. Ada seorang ibu, sebut saja Bunga, ya, punya anak perempuan namanya Melati. Ada kesamaan nama ya. Namanya apa? Namanya Flamboyan sudah ya. Anak perempuannya namanya Flamboyan. Baik. Sehingga dia tidak punya keluarga dari pihak bapak. Karena tidak ada bapak nasab. Dan tidak ada yang mau mengakui dia sebagai anak nasab. Selanjutnya, siapa yang bisa jadi mahram? Siapa yang bisa jadi wali? Jawabannya adalah wali hakim. Baik. Misalnya, dia tinggal di sebuah negeri non-muslim. Sehingga tidak ada hakim muslim, tidak ada kantor urusan agama yang bisa ngurusi itu. Maka fatwa yang disampaikan oleh para ulama, dia bisa mendatangi lembaga Islam setempat yang punya wewenang untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Misalnya dia sudah mendapatkan sertifikat dari negara khusus ngurusi kaum muslimin. Maka itu bisa menggantikan pemerintahan ketika sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai wali. Tayyib. Dan disinilah kita bisa memahami bahwasanya wali itu tidak harus mahram. Karena wali hakim itu tidak ada hubungan keluarga dan dia bukan mahram. Selanjutnya, wali hanya dari pihak ayah dan lelaki dari keluarga ayah. Wali bisa diwakilkan. Wali hakim hanya berlaku jika tidak ada wali yang sah atau terjadi rebutan wali. Karena kaidah yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inistajaru fasultanu waliyyu man la waliyalahu. Kalau terjadi sengketa, maka sultan yaitu hakim menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Kasus. Saya dapat pertanyaan. Ada suami istri bercerai. Saat putri-putrinya masih remaja. Nah, kemudian anak perempuannya ini, tidak ada satupun anak laki-laki ya. Anaknya cuma perempuan semua. Semua anak perempuan ini belani ibunya. Sampai membuat sang bapak ini jengkel, sehingga bapaknya bersumpah, demi Allah, selamanya aku tidak akan mau jadi wali pernikahan kamu. Setelah berlangsung beberapa tahun, akhirnya putri ini mau nikah. Bapaknya masih hidup. Ketika dihubungi, diminta untuk jadi wali, bapaknya gak bersedia. Karena dia gak pingin ketemu dengan putrinya, dia sudah terlanjur emosi, dan tidak mau jadi wali bagi putrinya. Kira-kira kalau nemukan seperti ini, solusinya bagaimana? Hah? Bisa pakai wali adol. Tapi ketika dipaksa, dia gak terima. Saya gak mau. Nanti boleh diambil alih oleh pihak KUA. Dengan adanya pasal wali adol, maka posisi bapak ini boleh diambil alih. Cuman, misalnya gini, saya mau merestui pernikahan putri saya, tapi saya tidak mau datang ke akad pernikahannya. Kira-kira solusinya gimana Pak sebelum wali adol Pak? Taukil, diwakilkan. Jadi nanti bapaknya minta, bapak bisa mewakilkan, bapak tidak harus datang ke pernikahan, bapak bisa wakilkan ke orang lain. Contoh kasus yang lain, anak angkat masih punya bapak kandung. Tapi bapak angkat merasa malu kalau yang mewalikan adalah bapak kandungnya. Sehingga bapak angkat pingin dia yang jadi wali. Sementara bapak kandung merasa dia lebih berhak. Tapi dia bersedia kalau bapak angkatnya jadi wali. Solusinya? Diwakilkan. Jadi nanti bapak kandung mewakilkan kepada bapak angkat untuk jadi wali. Intinya kalau kita lihat, tidak ada wanita yang tidak bisa menikah karena enggak punya wali. Itulah kemudahan yang diberikan oleh syariat. Jadi enggak ada ceritanya kemudian orang kawin lari dalam arti dia tidak mau nikah dengan wali. Karena masih banyak solusi yang sebenarnya bisa ditempuh. Dia bisa melakukan akad nikah dengan wali yang legal secara syar'i. Kemudian di sini ada urutan wali. Pertama adalah urutan karena kekerabatan. Kemudian urutan karena wala, dan yang terakhir urutan karena status sebagai sultan atau imamah. Selanjutnya tentang mahar. Mahar hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada para istri kalian. Walaupun dia tidak wajib hadir di majelis akad. Makanya ada istilah mahar terutang. Dan bahkan bisa juga tidak disebutkan ketika akad. Sehingga mahar itu hukumnya wajib, tapi bukan rukun. Kalau rukun kan harus ada saat akad. Boleh enggak Pak nikah tanpa nyebut mahar? Boleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna. Kalau kalian menceraikan istri kalian sebelum bercampur, waqad faradtum lahunna faridah, dan kalian sudah menentukan maharnya, sudah ngomong. Tapi maharnya tidak ada di tempat, sehingga belum diserahkan kepada istrinya. Fanisfu ma faradtum. Maka kalian boleh menyerahkan setengahnya ketika terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan badan. Baik. Selanjutnya, kupinang kau dengan basmalah. Murah banget. Ada satu ketentuan. mahar itu harus punya nilai. Punya nilai artinya bisa dihargai. Jadi berkaitan dengan apa hukum mahar yang bentuknya adalah bacaan Al-Quran. Apa maharnya? Membaca surat Ar-Rahman. Maharnya membaca surat Ar-Rahman. Boleh atau tidak? Coba kita lihat hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mau menikahkan seorang lelaki, dia diminta untuk mencari apapun yang bisa dijadikan sebagai mahar. Tapi dia gak nemu. Walau khataman min hadid. Walaupun cincin besi. Sampai terakhir kali Nabi SAW mengatakan, hal ma'aka minal Quran, apakah kau punya hafalan Al-Quran? Kemudian sahabat ini mengatakan, ma'i suratu kada wa kada. Aku punya surat ini, punya surat ini. Ad-dadaha. Dia menyebutkan surat-surat itu. Faqala taqra'una hunna an dhahri qalbik. Kau hafal surat itu? Na'am. Iya. Idhab. Faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Baik. Aku nikahkan kamu dengan Al-Quran yang kau miliki. Dari sini kemudian ulama beda pendapat. Apa yang dimaksud Nabi SAW menikahkan orang ini dengan Al-Quran yang dia hafal? Ada yang mengatakan dia punya kewajiban untuk ngajari istrinya Quran itu. Sehingga nilainya berupa jasa pendidikan. Dan ada yang mengatakan ya cukup dengan hafalan Quran yang dia punya, itu sudah menjadi mahar tertinggi baginya. Karena dia adalah seorang yang berilmu. Karena dulu punya Quran itu termasuk di antara ciri yang berilmu. Namun di sini ada keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Um beliau mengatakan, aqallu ma yajuzu fil mahri aqallu ma yatamawwalun nas. Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dinilai sebagai mal, dinilai sebagai harta oleh manusia, oleh masyarakat. Wa ma la ustahlakahu rajulun li rajulin kanat lahu qimatun wa ma yutabi'uhu an-nas bainahum. Yang andai kan harta itu diserahkan kepada orang lain masih dianggap bernilai dan layak untuk yatabaya'uhu an-nas, diperdagangkan. Makanya kalau misalnya ada mahar 2026. Ini mahar atau murah? Mahal atau murah, Pak? Boleh enggak mahar seperti ini? Boleh. Boleh ya. Punya nilai ya. Punya. Mahal atau murah? Mahal ya. 26 ini mahal kan. Nyari duit ini kan mahal. Saya waktu 2013 itu ada yang tanya, boleh enggak Pak saya ngasih mahar 2013? Kok repot banget toh Mas, golek duit 13 rupiah ini butuh ratusan ribu. Karena kan nyari uang langka. Ya meskipun kalau dari sisi nilai ini boleh ya, termasuk yang bernilai. Cuman ya buat apa? Makanya sebaiknya kalau ngasih mahar yang tahan inflasi. Apa itu? Hotel. Baik. Selanjutnya yang terakhir tentang nikah siri ya. Nikah siri ada 3 makna. Pertama adalah nikah tanpa saksi. Yang kedua nikah tanpa tashhir, tanpa pengumuman. Yang keempat nikah tanpa didaftarkan di KUA. Kalau nikah tanpa saksi jelas batal. Karena dalam hadis sahih Nabi SAW menyatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi adil. Dan ini nisab saksi akad nikah. Sehingga kalau yang jadi saksi kurang dari 2, statusnya tidak diterima. Pak, saksi itu yang kayak gimana sih Pak? Yang menyaksikan proses nikah. Apakah yang store KTP itu Pak? Yaitu yang diminta bukti sebagai saksi. Di depan ketika Anda akan nikah ada banyak orang, itu semuanya sudah bisa jadi saksi. Baik. Selanjutnya, fungsi saksi adalah memastikan bahwa pernikahan berlangsung statusnya legal secara syar'i. Sehingga saat dia mendengar, saya tadi mendengar bunyi akadnya sah. saya tahu bahwasanya wanita ini wanita baik, dia bukan istri orang. Makanya saksi juga turut bertanggung jawab ya. Kalau dia tahu, ini wanita masih istri orang, Pak. Dia belum diceraikan sama suaminya, kok sudah dinikahi sama orang lain. Nah, saksi tahu seperti itu, wajib dia harus menyampaikan. Saya nggak mau jadi saksi karena ini masih istri orang. Atau misalnya wanita ini masih di masa iddah, belum selesai masa iddah. Maka di posisi saksi harus memberitahu. Atau si lelaki ini punya istri empat. Dia mau nikah dengan wanita yang kelima. Belum menceraikan salah satu dari empat istrinya. Saksi juga ikut bertanggung jawab ketika dia tahu seperti itu. Kemudian mengenai nikah tanpa tasyhir, Ibnu Qudamah menjelaskan. Wayustahabbu iklanun nikah. Dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan. Dan memukul dengan tuf. Imam Ahmad mengatakan, yustahabu ayyudhiran nikah. Dianjurkan untuk menampakkan pernikahan. Dan memukul tuf. Hatta yashtahira, sampai terkenal dan dikenal. Dan salah satu di antara tujuan, kenapa nikah itu harus tashhir, diumumkan. Tujuannya adalah untuk menghindari su'udzon masyarakat. Saya pernah sempat mengalami seperti ini, Pak. Jadi tetangga kami di tempat kami tinggal itu tiba-tiba dia perempuan sendirian di rumah tetangga. Tiba-tiba didatangi lelaki dan dia nginep di situ. Nah, itu langsung saya laporkan ke tetangga yang lain. Itu loh, Pak, kok ada lelaki nginep di situ, Pak. Subuh-subuh dia keluar terus ikut sholat subuh lelakinya. Akhirnya kami minta bantuan, tolong dong hubungi orang tuanya perempuan ini. Kok laki-laki ini nginep di rumahnya, ada apa? Akhirnya dia WA ke bapaknya, nah, bapaknya balas, sudah nikah itu mas. Sekian bulan kemarin, nikahnya di mana? Di Solo. Lo kok gak memberitahu, Pak? Wis kadung suudon, ternyata dia sudah nikah. Paham ya? Jadi fungsi tasyhir tadi apa, Pak? Menghindari terjadinya suudon masyarakat. Apalagi kalau yang bersangkutan adalah orang yang punya status sosial, dikenal orang. Itu kok ustadz sama siapa itu? Bunyai. Bunyai kok beda ya, Pak? Biasanya rako yang ngono ki? Oh enggak, itu teman. Dia rahasiakan pernikahan. Untuk apa dirahasiakan? Buka saja pernikahan kamu. Kalau sudah nikah, silakan dibuka. Tapi kalau baru rencana nikah, bolehlah kau rahasiakan. Begitu sudah akad nikah, silakan disebarkan. Karena tujuannya adalah menghindari terjadinya su'udzon. Kemudian dalam mazhab Malikiyah nih, di sini ada sedikit yang berbeda ya. Wal mamnu'u 'indal Malikiyah huwa tawatu 'ala kitmanihi. Wa hadha huwa nikahu sirri 'indahum. Dalam mazhab Malikiyah yang dilarang adalah adanya kesepakatan untuk menyembunyikan pernikahan. Dan ini yang disebut dengan istilah nikah siri menurut Malikiyah. Nikah siri menurut Malikiyah itu bukan nikah tanpa saksi. Tapi nikah di mana orangnya sepakat untuk menyembunyikan. Jadi dalam akad nikah itu ada wali pihak perempuan, ada pengantin laki-laki, pengantin perempuannya juga ada, dan ada dua saksi. Jadi lima orang ada. Sah nggak, Pak, penghulu nikahnya, Pak? Secara syar'i sah ya, Pak? Sah. Cuman berlima ini sepakat jangan dibocorkan ke siapapun. Nah, dalam mazhab Malikiyah hukumnya terlarang. Al-Kharshi mengatakan dalam syarahnya Mukhtasar Khalil, wal masyhuru annahul mutawasi bikatmihi walau syahida fihi jama'atun mutakatsira. Yang masyhur dalam Malikiyah adalah terkait orang yang meminta untuk merahasiakan pernikahan meskipun saat akad disaksikan banyak orang. Jadi akadnya misalnya di luar negeri ada 10 orang. Jadi saksi akad 2 orang. Tapi semuanya diminta tolong kompak jaga rahasia pernikahan ini, jangan sampai dibongkar. Itu dalam mazhab Malikiyah hukumnya dilarang. Dan itulah makna nikah siri dalam mazhab Malikiyah. Yang terakhir, nikah tanpa dilaporkan KUA. Menurut Mas Awan, boleh atau tidak? Boleh. Fatwa beliau boleh, Pak. Oh ya, resmi tidak boleh. Ya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, walladhi yadharulana anna hadha tawthiq wajibun al'an. menurut kami bahwa untuk saat ini kartu nikah statusnya wajib. Lifasa didimam, mengingat tanggung jawab dan kualitas agama di zaman sekarang yang mulai lemah. Walimanya tarattabu ala tarkihi min dia'il hukuk. Selain itu, nikah tanpa surat resmi akan menghilangkan banyak hak seperti al-irth, warisan, mahar yang tertunda, nafkah, hak perwalian, dan seterusnya. Apalagi nanti berkaitan dengan administrasi keturunan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan saran yang terakhir adalah iringi dengan tawakal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz. Ustaz, afwan, mau tanya. Tadi kan antum menyampaikan harta atau pemberian sebelum akad itu sebenarnya milik anaknya, walaupun disampaikan itu buat orang tuanya. Sejak kapan Ustaz? Ataukah sebelum khitbah atau beberapa bisa sebelum khitbah atau bagaimana? Apa batasannya Ustaz? Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran.
2: Baik, batasnya adalah sampai akad nikah. Semua pemberian yang diberikan oleh seorang lelaki dengan niat untuk menikahi wanita, walaupun ketika dia ngomong, dia sampaikan ini untuk ibu, ini untuk bapak, ini untuk adik, dan seterusnya. Secara aturan, semua ini adalah haknya si perempuan tadi. Karena sejatinya yang dia incar adalah si wanita ini. Bukan dia ngincar ibunya, bukan ngincar bapaknya. Tapi yang dia incar adalah si wanita ini. Maka semua pemberian tadi statusnya milik si wanita.
3: Batas dari awal ya Ustaz, sejak kapan?
2: Dari mulai awal. Sejak dia punya keinginan untuk menikahinya. Walaupun belum khitbah. Walaupun belum ngomong.
3: Walaupun belum khitbah. Ya. Siap, jazakumullah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya dari KUA Tawangmangu.
2: Dari KUA?
4: Tawangmangu.
2: Tawangmangu. Ya. Terima kasih.
4: Ini mohon izin bertanya Ustaz. Terkait dengan kita kan selama ini paham bahwasanya istri ini kan di bawah tanggung jawab suami. Ya. Nah, pertanyaan saya, sebatas mana tanggung jawab suami terkait dengan dosa yang dilakukan oleh istri? Tentunya di akhirat atau mungkin bahkan di dunia. Katakanlah si istri melakukan kesalahan, itu apakah otomatis 100% tanggung jawab suami atau bagaimana seperti itu? Terima kasih.
2: Baik. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap dosa yang dilakukan oleh istri? Kita diajarkan satu kaidah dalam Al-Quran. Dan ayat itu banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada istilah orang tua nanggung dosa anak, suami nanggung dosa istri, ustadz nanggung dosa jamaah, nabi nanggung dosa umat. Karena Allah mengatakan, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ wizra ukhra. Bahkan dalam Taurat dan Suhuf Ibrahim, Allah juga menyatakan kaidah ini. Allah Ta'ala berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru wa ziratun wizra ukhra. Tidakkah mereka sudah diberitahu tentang isi dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim yang telah memenuhi komitmennya? Alla taziru wa ziratun wizra ukhra. Bahwasanya manusia tidak nanggung dosa orang lain. Ini kaidah baku. Sehingga tidak ada manusia yang nanggung dosa orang lain. Lalu bagaimana ketika seorang istri itu berbuat maksiat? Ya hukum asalnya istri maksiat ditanggung istri sendiri. Nabi Nuh tidak menanggung dosa istrinya. Nabi Lut juga tidak menanggung dosa istrinya. Walaupun dua-duanya dinyatakan oleh Allah sebagai permisalan orang kafir. Wadorobal, gimana ayatnya? Oke, jadi lupa ya. Allah membuat permisalan tentang lilladzina kafaru mura'ata Nuhin wa mura'ata Lut. Allah membuat permisalan tentang orang kafir adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kana tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini. fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dia berada di bawah

0: Maka suaminya berdosa karena membiarkan istrinya bermaksiat. Jadi dosanya dari sisi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan karena dia menanggung dosa istrinya. Kemudian yang kedua, posisi suami yang dia menjadi pemimpin keluarga, dia punya wewenang tertinggi sampai pada tingkatan berhak untuk menceraikan tanpa harus menunggu ridho istrinya. Baik. Dan ada satu kesalahan di mana tidak boleh ditoleransi. Jika sang suami tetap melakukan toleransi akan kesalahan itu, maka suaminya berdosa. Kesalahan itu adalah zina. Kalau sampai istrinya selingkuh dan suaminya tahu, dia tidak boleh membiarkan atau tidak boleh tetap berada dalam ikatan pernikahan dengan wanita ini. Karena kalau dia tetap seperti itu, nanti masuk kategori dayus. Sebagai lelaki yang tidak punya rasa cemburu. Dan Rasulullah SAW memberikan ancaman mengenai tiga orang yang tidak masuk surga. Di antaranya adalah wad-dayus alladhi yukirru fi ahlil khubtha. Dan lelaki yang dayus yang dia membiarkan istrinya untuk berbuat selingkuh. Jadi kalau sudah di posisi istrinya ketahuan selingkuh, dia berzina, maka dia enggak boleh untuk tetap bertahan dengan si wanita semacam ini. Dia harus melepaskan istrinya. Ya, wallahu alam, itu yang saya pahami, Pak Penghulu. Mungkin kalau ada koreksi silakan.
1: Cukup Pak Penghulu dari Tawangmangu dengan jawaban Ustaz Amin nggih. Luar biasa nggih. Ustaz, ini ada yang masuk di WA saya pertanyaan kita, izin saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang belum bisa menafkahi sepenuhnya kepada istri? Niatnya istri ingin membantu, kok sekarang malah jadi semua-semua istri, dipasahin ke istri. Beban baik, wah saya bacanya itu juga berat. Saya selesaikan dulu Ustaz.
0: Oh iya, silakan. Tak tunggu.
1: Oke. Tadi sampai mana ya Ustaz? Saya ulangi ya Ustaz. Oke. Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang belum bisa menafkahi sepenuhnya kepada istri? Niatnya itu ingin istri membantu, kok sekarang malah jadi semua-semua dipasrahin ke istri. Beban baik permasalahan ekonomi ataupun yang krusial lainnya. Lalu istri sudah di tahap capek banget dan membiarkan suami karena tidak bertanggung jawab. Itu.
0: Membiarkan suami karena tidak bertanggung jawab.
1: Bertanggung jawab. Ini dalam sekali saat mohon dibantu jawab. Syukron.
0: Baik. Masya Allah. Coba saya tanya ke ibu-ibu. Lebih capek mana bu? Kerja atau ngomong anak? Hah? Anda menurut ibu-ibu ya lebih capek kerja atau ngomong anak?
1: Maaf Bapak, ini pertanyaan buat ibu-ibu.
0: Ibu-ibu dulu. Bapak jangan ikut jawab ya. Capek mana bu? Momong anak, baik. Kalau menurut Bapak, lebih capek mana Pak? Kerja atau momong anak? Momong anak, sepakat momong anak ya. Sekarang misalnya dibalik Pak, ibunya suruh kerja, bapaknya momong anak. Apa yang akan terjadi dalam keluarga itu? Ya? Gak bisa bertahan. Kenyataannya sambat kayak ini Pak. Dan kasus seperti ini banyak sekali. Jadi ternyata Pak, ternyata ya, lelaki yang bekerja selama puluhan tahun untuk menafkahi keluarganya, gak pernah dia menyatakan, saya sudah capek sambat kerja. Istri juga sama. Dia ngomong anaknya, ya, anak pertama sampai anak yang kesekian. Dan dia memang merasa capek. Tapi ketika masing-masing capeknya sesuai dengan fitrahnya, pernikahan bertahan. Lelaki capek kerja, tapi dia capek di situ, gak sampai kok mengalami keluhan kayak gini. Karena memang itu tanggung jawabnya. Wanita capek ngomong anak, capek ngurusi rumah. Walaupun dia capek, tapi dia tetap bisa bertahan. Namun kalau dibalik, Pak, perempuan yang kerja, lelaki yang ngomong anak, jadinya kayak tadi. Itulah fitrah. Itulah fitrah. Padahal sama-sama capek. Ibu lebih senang mana? Ngomong anak atau kerja?

0: ngomong anak yang mertua. Masya Allah. Itu tadi gak masuk di mikrofon ya. Menurut Anda, Anda lebih merasa senang mana? Ngomong anak atau kerja? Ngomong anak ya. Karena itu fitrahnya, Pak. Makanya seharusnya jalankan masing-masing sesuai dengan fungsi fitrah. Maka yang laki-laki kerja, dia memang capek ketika di luar. Yang perempuan ngurusi rumah, dia memang capek ketika di dalam. Tapi karena sesuai dengan fitrahnya, keluarga bertahan. Tapi ketika dibalik, ternyata ini bisa menyebabkan keluarga pecah. Sehingga banyak ibu-ibu, aku udah merasa capek, Pak. Kenapa aku terus yang kerja? Malah saya jadi tulang punggung keluarga. Sementara suami saya cuma pasrah saja di rumah ngomong anak karo mancing. Ya, ngomong anak kan bisa sambil mancing. Nah, karena memang gak normal seperti inilah sampai terjadi kayak gitu. Karena itu tanggung jawab suami dalam hal ini adalah Anda diberi syarat oleh Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarga, segera nikah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut lelaki sebagai pemimpin bagi wanita karena dua alasan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, dan yang kedua adalah karena nafkah yang mereka berikan kepada istrinya. Selama kodrat ini masih dilakukan, tugas ini masih dilakukan, maka keluarga masih bisa dipertahankan. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi sudah mewakili untuk desakan bagi suami agar dia cari kerja sebisanya. Jangan biarkan istrinya yang kerja. Wallahu a'lam.
1: Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qudwatun nabawiyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhitu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha?
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. syaitan yang rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Siarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya rabbikuma tukazziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
7: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
2: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
2: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
2: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
2: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
2: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
2: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku, karena Anda sedang diawasi. Tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair, bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian, namun katakan saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya, dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya, dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Watama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil ashari tum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman
1: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
0: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Adzkarun Naum.
1: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, الرب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, الرب yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu intala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil kulki da'imatan laballaha nasu min ajmin wa min arabi والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
2: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
3: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku Saiman Sakidah, para pendengar dan para pemirsa di manapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah shalawatu salam alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotiman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Mengawali perjumpaan kita di edisi pagi hari ini, edisi Sabtu tanggal 26 Muharram 1448 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 11 Juli 2026, tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan kita awali dengan program kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar bersama guru kita Al-Ustaz Dalisman Ibrahim LC Hafizahullah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Al-Ustaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan seperti biasa khotaliman azanillahu wa iyyakum, di manapun antum antuna berada, di pagi hari ini nanti di sesi kedua kita akan buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-7530-1000 ataupun di 0811-7545-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah, dimanapun antum-antuna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di pagi hari ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kaifa halukum, Ustaz?
5: Alhamdulillah bi khair, kaifa halukum?
4: Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari bahasan kitab Al-Amsal Quran, yang insyaallah di pertemuan kita yang ke-11 di kitab pembahasan bab ini. Baik, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak dan dengarkan kepada ustaz kami, persilakan. Falyatafaddal, masykura.
5: Syukran.
4: Afwan ustaz.
5: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فمسلمين yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini pada tanggal 26 Muharram, beberapa hari lagi akan berakhir 7 deretan bulan yang ada keutamaannya, ada kemuliaannya, dan ada ibadah-ibadah yang tertentu padanya. Tujuh bulan tersebut adalah bulan padat amal, padat pahala. Mulai daripada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan ini adalah hari yang ke-26 daripada bulan Muharram. Artinya tinggal 3 atau 4 hari lagi. Kesempatan untuk mendulang keuntungan yang besar, pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedepannya 5 bulan berikutnya, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Akhirah atau Tsania, tidak tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah amalan-amalan yang khusus pada bulan-bulannya ataupun pada hari-harinya secara khusus. Lain halnya dengan 7 bulan yang sebelumnya. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah suatu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mukmin untuk percepatan takwa pada 7 bulan. Dan pada 5 bulan adalah diberikan kesempatan beramal tanpa ada dorongan-dorongan khusus. Tentunya tidak waktunya kami menyampaikan fadilah masing-masing daripada 7 bulan tersebut. Tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram ini kita tutup dengan kebaikan. Al-amal bi khawatimiha. Amal-amal itu dilihat daripada penutupnya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melalaikan 7 bulan Allah bukakan kepada kita kemudahan untuk memperbaiki dan memanfaatkan hari-hari terakhir daripada bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram adalah salah satu di antara empat bulan yang mulia, empat bulan yang suci, empat bulan yang terhormat. Termasuk kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yang mesti kita syukuri. Dan syukur adalah ibadah yang besar. وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, sedikit sekali daripada hambaku yang benar-benar bersyukur. Rasulullah SAW mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah aku bantuan untuk bisa selalu ingat kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu dan dapat beramal dengan amalan yang baik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya syukur adalah amalan. Syukur adalah amalan yang dapat kita andalkan. Di saat-saat orang tidak ada lagi atau tidak terbayang ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh, dengan kesibukan dunia, kesibukan entertainment, dan bermacam-macam yang menyibukkan, ketika masih tertanam di dalam dada kita keinginan itu, maka ini adalah keinginan untuk bersyukur, keinginan untuk bertakwa. Ini adalah nikmat yang tidak kalah besarnya daripada nikmat keimanan itu sendiri. Dan kita juga ingin kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan nikmat yang besar Allah tanamkan di dalam dada kita, kekuatan untuk mutaba'ah. Kekuatan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang tulus dalam mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat melaksanakan dan mempelajari ilmu dan melaksanakannya sesuai dengan manhaj salafus saleh. Keinginan seperti ini luar biasa kaum muslimin yang rahmati Allah. Parameter daripada keimanan dan ketundukan. Memahami agama sebagaimana salafus saleh memahaminya. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk beramal. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang saleh. Karena kita selalu perlu kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai kemampuan yang berdiri sendiri, kecuali semuanya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dipalingkan daripada segala perkara yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam rangka mengisi akhir-akhir daripada bulan Muharram ini, kita melanjutkan kajian Al-Amthal fil Quran. Itu permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. yang mana disebutkan di dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan buku yang tersendiri adalah Al-Amsal fil Quran min I'lam al-Muwaqqi'in. Pada pertemuan yang lalu, kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan. Permisalan seorang tuan yang memiliki harta, memiliki budak. Dia tidak rela hartanya itu disyarikatkan oleh budaknya. Dia khawatir. Budaknya berserikat dengan dia di dalam penguasaan harta, dalam bertindak. Tentunya tuan itu tidaklah akan rela. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, kenyataan ini yang mereka sadari, mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki semuanya. Allah memiliki langit dan bumi.

menyentuh kehidupan sosial langsung. Sekarang kita masuk kepada permisalan yang berikutnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan faslun. Ini suatu pasal. Wa minha qawluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya membacakannya, kita ingat yang selalu kami ulang-ulang. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai orang-orang yang, wahai manusia, diberikan kepada kalian perumpamaan, maka dengarlah perumpamaan tersebut. Guna perumpamaan itu adalah untuk pendekatan makna, menjelaskan masalah, di antaranya masalah yang abstrak kepada yang sebenarnya, ataupun sebaliknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh permisalan di dalam surat An-Nahl ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana. Fahuwa yunfiku minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba, ya hamba sahaya yang dimiliki. Nah, saya itu adalah orang yang dimiliki seperti harta. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki. La yaqdiru ala syai'in wa man razaqnahu minna. Hamba sahaya itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang lain adalah yang kami beri rezeki yang baik dari kami, yaitu tuannya. Jadi perumpamaan hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya, kemudian hamba sahaya dan tuannya. Bahwa yunfiku minhu sirran wa jahra. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Hal yastawun, apakah mereka itu sama? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tentu orang mengatakan tidaklah sama, alhamdulillah. Masih waras orang yang mendengarnya. Orang yang memahaminya bahwa itu tidak sama. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini ayat yang pertama. Yang keduanya, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan terhadap dua orang. Ahaduhuma abkamu. Salah seorang di antaranya adalah abkam. Salah seorang di antaranya adalah bisu. Tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dia menjadi beban bagi tuannya. Kemana saja tuannya mengarahkannya, ia tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan pun. Apakah sama dia dan orang yang menyuruh berbuat adil? Dia berada di jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidaklah sama. Ada dua orang. Yang satu cacat, bisu. Dan biasanya orang bisu itu tidak mendengar. Biasanya. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia menjadi beban bagi tuannya. Kemana saja tuannya mengarahkan, ke situ dia pergi. Dan tidak dapat memberikan kebaikan apa-apa untuk tuannya. Satu lagi adalah orang yang sempurna, yang memerintahkan orang kepada berbuat adil. Dan dia berada di jalan yang lurus. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah keadaan yang tidak sama. Fastami'ulah, dengarlah permisalan tersebut. Maka kaum muslimin yang rahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Hadzani masalani mutadamminani qiyasaini min qiyasil aqs. Wa huwa nafyul hukmi li nafyi illatihi wa mujibihi. Kedua perumpamaan ini mengandung dua kias, mengandung dua analogi. Dari jenis kias aqs. Ada istilah di dalam ilmu usul fikih namakan dengan kiasul aqs. Analogi kebalikan. Apa yang dimaksud dengan qiyasul aqs? Wa huwa nafyul hukmi li nafyi 'illatihi wa mujibihi. Yes, terbalik. Analogi terbalik. Yaitu meniadakan sebuah rentetan hukum karena ditiadakannya. Tidak ada ilat. Dan tidak ada alasan hukum tersebut.
dinamakan dengan kiasul aks. Analogi terbalik. Yang meniadakan sebuah hukum karena ketiadaannya. Tidak ada ilat, alasan hukum, dan tidak ada yang konsekuensi yang memestikan hukum yang seperti itu. Itu dinamakan dengan kias al-aks. Bahwasanya kias itu ada dua macam. Kias itu ada dua macam. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kias tarat maknanya adalah menetapkan suatu hukum pada farak, pada objek yang ditetapkan hukumnya, lisubuti illatil asal, karena adanya illah yang ada pada asal. Contoh kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun tidak diterangkan oleh Syekh di sini, beras. Orang dahulu tidak makan beras, tidak makan padi. Mereka wajib membayar zakat. Dengan apa? Dengan makanan pokok mereka. Apa makan pokok? Gandum. Adakah di dalam hadis beras? Tidak ada. Tidak ada. Akan tetapi, kenapa hukum menzakatkan beras sama seperti hukum menzakatkan gandum? Karena sekarang hukum menzakatkan gandum sudah jelas. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada illahnya. Ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya adalah sama-sama bahan pokok, makanan pokok. Alasan itu ada enggak pada beras? Ada. Alasan yang lain bisa bertahan di lumbung, bertahan apabila disimpan. Gandum demikian. Beras bagaimana? Bisa? Bisa. Hukum mengeluarkan zakat gandum adalah wajib apabila nisabnya sampai. Bagaimana beras? Karena ada alasan pada gandum, yaitu makanan pokok dan bisa bertahan disimpan. Alasan itu ada pada beras, tadi ada pada gandum. Alasan itu pada beras ada, maka hukum zakat beras disamakan dengan hukum zakat gandum dengan menganalogikan
yang seperti ini. Keduanya mempunyai hukum, mempunyai alasan-alasan yang tepat. Ini namakan dengan kias yang biasa, ya, menetapkan hukum pada fara' karena adanya illah pada hukum asal, ya, yang berada pada objek yang dikiaskan. Yang kedua namakan dengan kiasul ats, kias terbalik, yaitu nafyul hukmi ala far'i, meniadakan hukum pada fara' linafi illatil hukmi fihi, karena tidak adanya alasan hukum padanya. Di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kias terbalik, kiasul aks, maka Syekh mengatakan fal masalul awal ma daraballahu subhanahu wa ta'ala li nafsihi walil awsan. Allah subhanahu huwal malik li kulli syai'in. Yunfiku kaifa yasha' ala abidihi sirra wa jahra, layla wa nahara. Allah subhanahu wa ta'ala dalam permisalan pertama, Allah memberikan permisalan terhadap dirinya dan permisalan terhadap berhala-berhala yang diibadahi oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha suci. Dia yang memiliki segala sesuatu. Allah berikan kepada makhluknya apa yang Allah kehendaki, baik dengan rahasia, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terang, malam hari ataupun siang hari. Allah berikan kepada hamba-Nya, manusia, makhluk-Nya, siang hari dan malam hari. Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya maha baik. Maha baik. Allah berikan rezeki kepada hamba-hambanya kapan saja. Dengan penuh, dengan banyak sekali. Sedangkan berhala-berhalanya, berhala-berhala yang diibadati manusia, mamluka ajizah, adalah benda-benda yang dimiliki. Bahkan benda-benda mati yang dimiliki. Ajizah, lemah. La yaqdir ala syai', atau la taqdiru ala syai'in. Tidak mempunyai kuasa terhadap apapun. Lalu pantaskah kalian menyekutukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah pantas makhluk itu disekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Fakaifa taj'alunaha syuraka'li? Seolah-olah Allah mengatakan, bagaimana bisa kalian jadikan berhala itu menjadi sekutu-sekutuku? Wa ta'budunaha min duni? Kalian ibadahi sekutu itu.
selain daripada diriku. Ma'ahadat tafawutil azim wal farqil mubin hadha qawlu mujahid wa ghairi. Ya. Padahal perbedaannya ada sangat jauh. Perbedaannya adalah sangat jauh. Tafaut al-azim. Wal farqil mubin. Perbedaannya sangat nyata. Ini penafsiran daripada Imam Al-Mujahid. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makna daripada ayat ini. Bagaimana bisa? Kalau mengumpamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia, dengan makhluk. Bagaimana bisa kalian mengumpamakannya? Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan memiliki semuanya. Allah berikan kepada makhluknya apa-apa yang diperlukan oleh makhluknya. Sementara hamba saya, manusia, tidak dapat memberikan apa-apa. Sekarang, kaum muslimin yang dirahmati Allah, antara tuan dan budaknya, kalian mengatakanlah tidak sama. Tuannya bisa berbuat, memberikan hak nafkah, memberikan hartanya kepada siapa yang kehendaki. Sementara budak yang dimiliki ini tidak mempunyai apa-apa. Kalian mengatakan itu tidak sama. Namun kenapa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian sekutukan? Sementara antara satu hamba sahaya, budak, dengan tuannya kalian tidak samakan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala kalian samakan dengan manusia. Kalian ibadahi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pantas untuk diibadahi. Seharusnya Allah yang kalian ibadahi, Allah saja yang kalian ibadahi. Inilah penafsiran daripada Al-Mujahid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu, yang kedua bagaimana? Waqala Ibn Abbas. Berkata Ibn Abbas, wahuwa mathalun darabahu Allah ta'ala lil mu'min wal kafir. Ini adalah perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat untuk membandingkan dirinya atau membandingkan antara orang mukmin dan orang kafir. Ini permisalan yang Allah jadikan untuk membandingkan antara mukmin dan kafir. Wa mathal mu'min fil khair alladhi indahu thumma razaqahu minhu rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu 'ala nafsihi wa 'ala ghairihi sirra wa jahra wal sirra wa jahra. Rumpamanya ini